Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat pagi seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini di hari Kamis ya, bertepatan di tanggal 6 Agustus 2026, jam 7 pagi. Kali ini bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk jalur yang Anda lalui di pagi kali ini seperti apa, Sedu Cakra? Kondisi jalanan apakah cukup ramai dengan pengguna jalan? Biasanya jam 7 itu jam-jam crowded ya, jam-jam keramaian, kepadatan. Apakah Anda mungkin menjumpai kewaspadaan? Kira-kira untuk titik lokasinya di mana? Ini Anda bisa informasikan ke kami. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Pagi kali ini saya di teman tugas gatekeeper ada Danti Danila yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu.

Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 7 pagi lebih 9 menit sudut cakra. Beberapa daerah dikabarkan juga jam-jam crowded ya, sudah mulai ada kepadatan. Tentunya semoga untuk perjalanan Anda pagi kali ini di hari Kamis berjalan dengan aman dan lancar. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper dan disilahkan.
1: Tadi ada telepon masuk off air di ruang gatekeeper Intan dari Bapak Hasan. Beliau mengirimkan, menyampaikan informasi ada kecelakaan di wilayah Jombang, Jombang Kota. Namun beliau belum tahu detailnya itu Jombang masuk wilayah mana. Yang pasti sekitaran alun-alun yang itu Intan, yang sering digunakan ngetem truk-truk besar itu loh. Jadi sebelumnya SPBU. Nah ada sepeda motor yang mengalami kecelakaan. Dugaan awal tersenggol truk tronton. Jadi pengendaranya tergeletak di pinggir jalan dan sepeda motornya ini kan bawa muatan semangka yang dibawa di rengkek di belakang itu. Itu juga jatuh semua di jalan dan semangkanya ini terlindas semua sama truk tronton.
0: Tapi untuk kondisi korban?
1: Kalau untuk kondisi korban tergeletak di pinggir jalan, kami belum tahu ya bagaimana detailnya karena di lokasi belum ada petugas. Kami coba teruskan pada pihak kepolisian yang ada di Salantas Polres Jombang untuk mohon bantuan kiriman tenaga medis juga ya. Nanti untuk tindak lanjut evakuasinya bagaimana akan kami update kembali. Informasi lainnya Intan dari rekan-rekan unit transfusi darah PMI Kabupaten Kediri. Untuk stok darah hari ini Kamis 6 Agustus 2026 sejumlah 83 kantong. Dengan rincian golongan darah A ada 7 kantong, golongan darah B ada 38 kantong, golongan darah O ada 31 kantong, dan golongan darah AB ada 7 kantong. Sementara untuk jadwal donor darah keliling di hari ini ternyata ada cek golongan darah di SMP Negeri 2 Grogol Kediri. Bagi yang pengen tahu golongan darahnya apa, ini boleh mulai dari jam 7 pagi sampai selesai Intan.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi kali ini seluruh cakra kita dapatin informasi adanya insiden kecelakaan ya di wilayah Jombang, yaitu kecelakaan melibatkan kendaraan sepeda motor dengan muatan buah semangka dan truk trailer. Informasi awal kita dapati seluruh cakra bahwasanya untuk muatan semangka itu berceceran di badan jalan. Dan sehingga untuk arus lalu lintas di sana tentunya cukup crowded. Memang sudah ada warga setempat yang mengatur lalu lintas di sana. Namun untuk posisi truk trailernya itu sudah menepi, sehingga tidak di badan jalan ya, masih aman saja. Namun untuk semangkanya ini berceceran di badan jalan, sehingga memang harus perlu diwaspadai ketika Anda melintas di jalur tersebut. Anda, seru cakra yang melintas di sana juga bisa mengabarkan untuk update perkembangannya seperti apa, karena informasi kita dapati satu korban tergeletak di lokasi. Pagi kali ini seru cakra Anda masih bisa terus kabarkan untuk informasi ke kami untuk update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa.

106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di pagi kali ini, informasi yang masuk di ruang gatekeeper jalur utama ataupun jalur dalam kota, ini diinformasikan juga jam-jam crowded, sudah jam-jam kepadatan ya. Memang jam-jam 7 itu bebarengan ada yang berangkat bekerja, ada yang mengantarkan anaknya sekolah. Namun biasanya jam-jam itu kan jam-jam mepet ya. Tentunya banyak sekali yang berkecepatan itu cukup tinggi. Jadi perlu diwaspadai untuk Anda seluruh cakra yang mungkin perjalanan sekitar jam 6:30 sampai dengan jam 7 pagi itu memang jam-jam rawan ya, jam-jam ramai. Jadi Anda yang pagi kali ini sudah sampai di tempat tujuan, ini juga bisa memberikan informasi untuk perjalanan Anda pagi kali ini seperti apa, apakah cukup ramai untuk kondisi jalanan atau mungkin cenderung sepi. Anda bisa kabarkan untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Di menit ke-21 lepas dari jam 7 pagi, cek informasi ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Terkait dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah Jombang Kota Intan, okay. Area sekitaran alun-alun, kemudian sebelumnya SPBU, tempat biasanya digunakan truk-truk besar ngetem, okay. Itu ada kecelakaan melibatkan sepeda motor muat semangka, okay. Dan dugaannya tersenggol tronton karena ada truk tronton yang ada di lokasi berhenti di pinggir jalan juga, okay. Terlihat dari video yang dikirimkan pendengar Radio Cakra Krisna, Bapak Hasan, muatan sepeda motor semangka ini terlindas habis oleh truk tronton tersebut, ya Intan, ya, okay. Ya, videonya sudah kita posting di Facebook Cakra Krisna juga. Jadi mohon maaf kita sensor juga ya sedulur Cakra, karena untuk korban juga tergeletak di pinggir jalan. Belum ada petugas baik dari kepolisian maupun petugas medis. Sementara hanya ada warga masyarakat yang ada di lokasi saja. Kalau untuk arus lalu lintas masih bisa melintas bergantian, hati-hati dan pelan merambat. Dan tanggapan dari pihak kepolisian, Kadik Gakum Salantas Polres Jombang, okay. Ibda Muhammad Nurul Iman, monitor 86. Jadi belum ada keterangan apapun, biasanya nanti akan dicek ke lokasi Intan. Untuk detail tambahan informasinya menunggu dari pihak kepolisian, okay. Harapannya semoga segera tertangani, bisa segera dievakuasi ya. Karena pagi ini jam-jamnya berangkat kerja, orang-orang berangkat beraktivitas juga, ya. Hati-hati untuk Anda yang melintas di wilayah Jombang Kota. Sementara itu tadi ada Bapak Suprianto menyapa. Assalamualaikum Mbak Intan, pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia Bapak. Melora, Jawa Tengah, cuacanya cerah ya.
0: Betul.
1: Ini tadi menanggapi terkait dengan banyaknya informasi gesekan antar kelompok. Itu kenapa sih kok harus ada gesekan? Itu adat ketimurannya mana? Jangan okay. adat ke barat-baratan, kata beliau. Iya, kalau menurut Bapak Suprianto ini contohlah liga-liga di Eropa sana. Lapangannya tidak dipasang pagar, tidak pernah ada gesekan. Semoga tragedi Kanjuruhan beberapa tahun lalu itu juga tidak terulang kembali. Amin. Terima kasih Bapak Suprianto. Tadi juga ada yang olahraga, Intan, Bapak Yitno ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, cari keringat, kata beliau.
0: Oh, cari keringat. Alhamdulillah, gimana?
1: Ini
0: sudah gobios apa belum ini?
1: Difotokan itu.
0: Apa itu? Barbelnya?
1: Betul. Wah, ini pagi-pagi sudah olahraga.
0: Iya, kira-kira sudah angkat beban ternyata Pak Yitno ya.
1: Sudah sarapan belum, Bapak?
0: Ini, ini kan barbel yang berapa dingin. Kiloan ini,
1: kalau
0: Pak Yitno?
1: Kalau dilihat kok kayaknya 5 kilo ya satunya. Atau 3 ya, Intan, itu?
0: Iya, ini kalau nggak 3 ya 2,5.
1: Oh gitu, 3 ya?
0: 3 kayaknya ya.
1: Kok gede, kalau punya saya yang mungil-mungil
0: ya,
1: itu
0: loh. Yang mungil-mungil yang 1 kilo itu ya.
1: Iya, 1 kilo mungil warna pink.
0: Waduh.
1: Iya, terima kasih Bapak Yitno ya, dari wilayah Jombang Kota juga. Pagi ini cuacanya cerah, suhunya masih 22 derajat Celcius.
0: Okay.
1: Oh iya Bapak, karena tinggalnya Jombang Kota juga ya, dengar kabar kecelakaan tidak ya yang pengendara motor muatan semangka tadi? Biasanya kan getok tular ya, Intan,
0: nah,
1: ya.
0: Betul.
1: Iya, sekilas ada tetangga yang melintas, loh Pak Yitno, itulah ada kecelakaan.
0: Ada kecelakaan di sana, itu sama itu.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Itu boleh diinformasikan ya Bapak. Pak, sebagai tambahan data dari pendengar untuk kami sampaikan kepada pihak kepolisian, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kita beralih ke berita nasional, Sudu Cakra. Kepolisian masih menyelidiki dugaan ancaman bom yang dikirim melalui informasi elektronik ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Ancaman tersebut diterima pihak bandara pada Minggu malam 2 Agustus 2026. Menindaklanjuti informasi itu, Komite Keamanan Bandara bersama aparat terkait langsung menjalankan prosedur penanganan sesuai standar operasional, ini guna memastikan keamanan seluruh area bandara. Hasil pemeriksaan tidak menemukan indikasi adanya bom maupun ancaman nyata. Meski demikian, Satreskrim Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai tetap melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak yang mengirim informasi tersebut. Polisi juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi dan mendalami jejak digital dari pesan elektronik yang diterima. Sementara itu, operasional penerbangan dan pelayanan di Bandara Ngurah Rai dipastikan tetap berjalan dengan normal, aman, dan lancar. Pihak pengelola bandara menghimbau masyarakat agar tidak membuat ataupun menyebarkan informasi palsu terkait ancaman keamanan di bandara sebagai objek vital nasional. Setiap laporan ancaman akan ditindaklanjuti secara serius sesuai prosedur. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan hanya mengacu pada informasi resmi dari pihak berwenang agar tidak menimbulkan kepanikan.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Jam 7 pagi lebih 34 menit ya. Apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga sejenak Sudut Cakra? Mengingat pagi kali ini cuaca cukup cerah, terik panas ya. Cocok untuk melakukan aktivitas di pagi kali ini. Kira-kira Anda yang saat ini sedang mobiling perjalanan juga bisa menambahkan juga kira-kira untuk perkembangannya seperti apa untuk kondisi jalanan ya terutamanya. Biasanya jalur dalam kota kalau sudah jam 7 lebih ini sudah mulai aman ya. Sudah tidak mulai ada kepadatan. Tentunya Anda yang saat ini melintas di ruas tol juga bisa diinformasikan juga monggo. Ini atau bergabung via telepon menyampaikan langsung untuk informasinya ke kami di 0852 9001061. Pagi hari ini Sudut Cakra kita dapati informasi adanya kecelakaan ini yang melibatkan pengendara sepeda motor muatan semangka dan truk tronton. Lokasinya itu berada di Jombang Kota, sekitaran alun-alun yang biasanya buat ngetem truk ya. Dan tadi kita dapati informasi bahwasanya untuk muatan semangka itu terlihendas habis oleh truk tronton tersebut. Dan lalu lintas di sana juga sempat crowded, namun alhamdulillahnya itu ada masyarakat setempat yang mengatur lalu lintas di sana. Teman-teman di ruang gatekeeper juga masih komunikasi dengan teman-teman kepolisian setempat untuk memberikan informasi ya, dan semoga saja petugas langsung menuju ke lokasi. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Ada Bapak Muhammad menyapa. Okay. Selamat pagi.
0: Pagi Pak Muhammad.
1: Agenda ke Kediri nih.
0: Waduh,
1: tadi ya.
0: Dari tumben ke ini Kediri. Pagi-pagi sudah ke Kediri Pakmu.
1: Iya, ini sudah sampai di wilayah Geringging, Simpati Geringging Kediri.
0: Cepat banget ini Danti.
1: Ramai di sana. Uh-uh. Intan cuacanya juga lumayan cerah tapi okay, tidak terlalu terik ya untuk pagi hari ini. Kira-kira ada agenda apa Bapak
0: ya,
1: Muhammad?
0: Agenda apa ya Danti ya kira-kira ya?
1: Nganjuk Kediri monggo mampir. Waduh, pinara Bapak.
0: Monggo
1: lama
0: sini Pak.
1: Lama kita tidak bertemu, berjumpa, bersilaturahmi ya.
0: Lama loh.
1: Iya, hati-hati di jalan. Kemudian ada informasi lainnya juga Intan.
0: Oke. Okay.
1: Khususnya untuk hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026 perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur. Untuk pagi hari diperkirakan cerah dan ada peluang hujan ringan.
0: Okay.
1: Siang sampai dengan sore hari cerah berawan dan ada peluang hujan ringan. Malam hari cerah dan tetap ada kalau malam ada peluang kabut. Begitu juga kalau untuk dini hari esok berawan dan ada peluang hujan ringan. Kalau untuk suhu udara berkisar 7 sampai dengan 35 derajat Celcius.
0: Okay.
1: Kelembapan udara 38 sampai dengan 100% dan angin ini dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 39 km per jam Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi hari ini Sudut Cakra, informasi yang kami dapati ya, jalur utama ini yang mengarah ke Kediri disampaikan juga masih aman dan lancar saja. Dan tidak ada kewaspadaan yang berarti. Dan semoga saja untuk perjalanan Anda di Kamis pagi ini ya berjalan dengan aman dan lancar. Dan kira-kira untuk aktivitas apa yang Anda lakukan Sudut Cakra untuk di Kamis pagi kali ini, apakah Anda berada di dalam ruangan atau di luar ruangan? Karena kalau di luar ruangan aman saja ya, karena cuaca beberapa hari ini akan cerah

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Kemarin pagi Seluruh Cakra kita juga dapat informasi bahwasanya sebuah rumah yang juga digunakan sebagai warung milik seorang pedagang di Dusun Sembung, Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, ludes terbakar. Kebakaran ini tuh diduga dipicu api kompor yang menyambar bensin eceran saat pemilik rumah sedang melayani pembeli. Kobaran api dengan cepat membesar karena di lokasi terdapat sejumlah botol berisi bensin sehingga api merembet ke seluruh bangunan. Dalam peristiwa tersebut, 3 orang yang masih satu keluarga itu mengalami luka bakar. Korban terdiri dari pasangan suami istri dan anak mereka. Salah satu korban yaitu sang istri dilaporkan mengalami luka bakar paling serius dan seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Selain menghanguskan rumah dan warung, kebakaran juga membakar 1 unit sepeda motor milik korban. Petugas pemadam kebakaran bersama kepolisian berhasil memadamkan api sekitar 1 jam setelah laporan diterima. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Dan masyarakat dihimbau lebih berhati-hati saat menggunakan kompor dan menyimpan bahan bakar seperti bensin di dalam rumah, terutama pada musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran.

106,1 Radio Cakra Krisna, pagi kali ini jam 7 lebih 46 menit ya. Apakah Anda sudah memulai untuk rutinitas di Kamis pagi? Atau mungkin pagi kali ini seluruh cakra yang masih persiapan di rumah saja, atau mungkin sudah melakukan perjalanan. Kira-kira untuk selama perjalanan Anda di pagi kali ini, apakah cukup menyenangkan atau tidak? Atau mungkin sepanjang jalur itu tadi ada kewaspadaan? Nah, kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana seluruh cakra, Anda bisa informasikan ke kami, kirimkan foto beserta video melalui 0852 9001061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Bapak Muhammad dari Nganjuk mau ke Kota Kediri Intan. Tadi sebelumnya sudah sampai Gringging ya. Dan sekarang sampai di wilayah Merican Kediri, melintas di sekitaran pabrik gula Merican. Dan kebetulan ada lori yang melintas. Yang itu buat ngangkati tebu itu.
0: Ngangkat tebu itu ya.
1: Iya, jadinya ini harus berhenti sejenak kendaraan-kendaraannya. Pas posisi arus lalu lintasnya ramai juga.
0: Waduh, pas rame-ramenya, padat-padatnya.
1: Iya, pas rame-ramenya, betul. Harus menunggu si kecil ini melintas.
0: Lambat ya, dia ternyata.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Saya pikir cepet gitu.
1: Saya jarang-jarang ini menjumpai pas melintas. Soalnya sewaktu saya lewat itu kok pas berhenti.
0: Iya, gak pernah jalan.
1: Ini kok betul. Akhirnya jalan.
0: Tapi jalan juga pelan sekali ternyata.
1: Iya, pelan-pelan ya. Terima kasih informasinya Bapak Muhammad. Hati-hati di jalan. Kami tunggu update-nya nanti. Kemudian ada juga informasi dari Bapak Effendi. Intan pengen tahu dinosaurus atau tidak?
0: Pengen
1: ya. Ini kata Bapak Effendi yang pengen tahu dinosaurus replikanya gitu ya. Jadi kayak robotnya gitu. Nah, ini ada di Gor Joyoboyo Muning Kota Kediri. Mulai dari tanggal 8 sampai dengan 15 Agustus 2026. Ini biasanya adik-adik suka. Lihat dino mama.
0: Dino mama, aduh takut.
1: Iya, ini monggo ya, ada pertunjukan dan edukasi dinosaurus show. Wah, wayai dino tampil.
0: Wayai dino tampil ini ya. Tanggal 8 itu hari Jumat dan
1: betul.
0: Dia. Kok Jumat?
1: Sabtu.
0: Iya, ya,
1: saya
0: Sabtu.
1: Betul-betul saja ini tadi.
0: Pada hari ini baru Sabtu. Tanggal 6 ya.
1: Iya, hari Sabtu sampai dengan Sabtu. Jadi satu minggu lamanya ya.
0: Minggu tapi di hari Sabtunya dua kali.
1: Betul. Hari Sabtu dua kali ya. Wah, ini asik ini kalau mau berakhir pekan ya.
0: Betul.
1: Sekaligus mengedukasi putra maupun putri sedulur cakra. Nah, ayo kita nonton dino. Loh, masih ada dino. Masih di mana?
0: Dino ini ya, dino apa? Dino hari atau dino hari ini, kan ada.
1: Iya.
0: Tapi yang dinosaurus.
1: Dinosaurus yang roar itu ya. Terima kasih Bapak Effendi informasinya ya. Mungkin ini juga salah satu untuk memeriahkan HUT RI Intan ya. Banyak tontonan ternyata.
0: Banyak.
1: Kemarin kan ada gerak jalan di Kediri, Nganjuk, Blitar. Kemudian hari ini infonya mulai tanggal 8 sampai 15 ada pameran pertunjukan dinosaurus ya, dan juga edukasi di Gor Jayabaya Kota Kediri Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.

Sementara itu ratusan warga Kabupaten Pati itu memadati ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Semarang untuk memberikan dukungan kepada Bupati Nonaktif Pati yaitu Sudewo yang menjalani persidangan kasus dugaan korupsi. Bahkan sejumlah warga mengaku rela berhutang hingga menghabiskan tabungan. Ini demi bisa berangkat dan menyaksikan langsung untuk jalannya persidangan. Dalam persidangan, beberapa warga menyampaikan kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan moral kepada Sudewo. Mereka mengaku berangkat secara mandiri, menggunakan kendaraan sewaan dan iuran bersama. Di sisi lain, proses persidangan masih terus berjalan dengan agenda pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK ini mendakwa Sudewo menerima uang dari proses pengisian perangkat desa selain dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Seluruh dakwaan tersebut saat ini masih diuji melalui proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Pagi hari ini Seru Cakra Anda masih bisa kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Ini apakah masih aman dan lancar saja atau mungkin sudah mulai dipenuhi oleh pengguna jalan. Anda bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami untuk menyampaikan informasinya langsung. Pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini di ruang Gatekeeper masih ada Danti Danila.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

106,1 Radio Cakra Krisna pagi kali ini jam 8 lebih 8 menit ya. Semoga rutinitas Anda atau mungkin aktivitas yang Anda lakukan di Kamis pagi ini nanti berjalan dengan aman dan lancar. Dan pagi kali ini informasi yang masuk di ruang Gatekeeper update cuaca ya. Di pagi kali ini beberapa daerah diinformasikan wilayah Nganjuk, kemudian di wilayah Kediri, Jombang dan sekitarnya diinformasikan juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Kira-kira untuk di daerah Anda sendiri seluruh cakra apakah juga sama update cuacanya terik panas atau mungkin masih cerah berawan? Anda bisa informasikan ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami.

0: kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
1: Gak tahu nih, Wen. Aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja. Mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih, Ga. Makan yang rutin, Gi. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
1: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
3: Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariyah Wates Kediri. Untuk lokasinya, Ruko Merah Bondo Wates di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke Barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, lokasinya berada di selatan jalan.

0: Pagi hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Mengingatkan Intan, hari ini ada aksi solidaritas lagi di Pengadilan Negeri Nganjuk ya. Okay. Jadi masa dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Nganjuk ini mau memberikan dukungan moral kepada korban pengeroyokan Patian Rowo yang meninggal dunia korbannya, di mana hari ini pelaku menjalani sidang vonis. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi rekan-rekan kepolisian untuk proses pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas di lokasi, namun belum ada balasan dari rekan-rekan kepolisian. Kemungkinan sibuk di lokasi. Dan ternyata betul ini ada info dari Mas Harit. Ini mengirimkan info, tetap harap berhati-hati ya yang akan melewati jalan Dermojoyo Nganjuk, karena rencananya akan ada aksi massa untuk mengawal persidangan dengan agenda pembacaan putusan perkara pengeroyokan yang menyebabkan kematian orang. Dan update-nya jam 8 pagi lewat 4 menit Intan, saat ini sedang dilaksanakan apel persiapan untuk pengamanan aksi massa yang terdiri dari personel Polres Nganjuk, pasukan Brimob termasuk Kodim 0810 Nganjuk, Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan. Mohon hati-hati, waspada, dan rekan-rekan dari perguruan pencaksilat yang menggelar aksi solidaritas semoga tetap kondusif ya, tetap aman. Salam perdamaian ya Intan ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ini ada tambahan, masih info yang sama, Bapak Junaidi Ihsan. Kebetulan beliau ini melintas di lokasi, jadi sudah ada petugas kepolisian ya yang berjaga di depan lokasi, di depan pengadilan negara ya, berarti ini pengadilan negeri, sorry.
0: Iya, betul.
1: Ini ada pesan audionya juga dari Bapak Junaidi Ihsan. Persiapan aksi solidaritas di sana sudah banyak petugas kepolisian Intan ya. Ada waspada lalu lintasnya pada di lokasi, meskipun masih bisa melintas sampai dengan jam 8 pagi lewat 14 menit ini, namun harus memelankan laju kendaraan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gundang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: pagi hari ini ya, Seru Cakra ada aksi solidaritas yang sedang berlangsung untuk di Kota Nganjuk, tepatnya di depan Pengadilan Negeri Nganjuk. Nah, untuk Seru Cakra, ini dari teman-teman kepolisian juga tentunya sudah bersiaga dan melakukan pengamanan untuk di beberapa titik supaya kegiatan ini nantinya bisa berjalan dengan aman, tertib, dan tetap kondusif. Dan untuk Anda Seru Cakra yang mungkin melintas di sana ya, ini harap bersabar jika agak sedikit terjadi kepadatan ya. Ini apabila sudah mulai ramai. Nah, untuk Seru Cakra ini agar mohon bersabar dan kurangi laju kendaraan Anda. Tadi kita terima informasi yang disampaikan oleh salah satu pendengar Seru Cakra bahwasanya Nganjuk Kota ya, tepatnya itu di Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengarah ke timur Jalan Dermojoyo ya. Informasi yang kita dapati banyak beberapa personil ini yang mengamankan untuk di sana dalam kegiatan ataupun nantinya ya. Dan untuk Anda Seru Cakra yang mungkin melintas di jalur tersebut, ini juga bisa dikirimkan video atau dokumentasi kira-kira suasananya di sana seperti apa, apakah cukup ramai. Dan ini tadi terlihat untuk beberapa pengendara itu ketika berjalan itu memang memelankan laju kendaraannya karena mengingat juga sudah ada petugas kepolisian yang ada di sana untuk mengatur lalu lintas. Kita beralih ke kabar internasional. Seru Cakra, Iran mengeklaim telah mencapai kesepakatan dengan Oman untuk mengelola jalur pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur laut paling strategis di dunia. Kesepakatan ini disebut sebagai langkah untuk meningkatkan koordinasi dan keamanan lalu lintas kapal yang melintasi kawasan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan bahwa pembahasan antara kedua negara berlangsung secara konstruktif dan saat ini tengah disiapkan pengumuman bersama. Meski demikian, sejumlah rincian teknis masih dalam tahap finansialisasi sehingga implementasi penuh dari kesepakatan tersebut masih menunggu penyelesaian proses yang ada. Sebagai informasinya saja, Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi distribusi minyak dan gas dunia. Karena itu, setiap perkembangan yang terjadi di kawasan tersebut selalu menjadi perhatian internasional dan berpotensi mempengaruhi stabilitas perdagangan energi global. Pagi hari ini kita sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Junaidi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Intan, selamat pagi.
0: Engge, gimana kabarnya Pak? Jenengan pagi kali ini sehat nge?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Senajan rotokat.
0: Pripun Pak?
1: Kayaknya agak nggak enak badan.
0: Waduh.
1: Mungkin ya kok. Biasanya nggak gini kok, tumben ini tadi terces ya Pak.
0: Faktor cuaca ya sepertinya Pak ya ini ya dikarenakan itu faktor cuaca ini. Nah, aktivitas pagi ini kemana Pak jenengan kalau boleh tahu?
1: Iya, habis nganter anak sekolah masuk TK, kan mau karnaval ini Mbak.
0: Oh iya, tanggal 9. Gimana ini, sudah booking salon apa belum?
1: Alhamdulillah anak saya cowok, enggak tak loneng-loneng dulu, itu aja.
0: Waduh, ya, itu enak ini kalau cowok Pak, minim biayanya.
1: Roto irit, iya.
0: Betul.
1: Lah saya dengar temennya sebelah, waduh kok ya larang ya. Sampai 2 juta ya lumayan lah Mbak.
0: Betul juta, Pak. Bajunya yang bagus-bagus, ya, yang banyak hiasannya, ornamennya itu ya. Kalau untuk karnival itu 2-3 empatan loh Pak.
1: Betul, betul berarti benar itu TK lo
0: Pak. TK lo Pak itu masihan. Betul, apalagi yang umum atau SMA itu sampai 7 juta katanya. Nah, gila itu motor bekas satu ya Pak.
1: Lama kali itu Mbak Intan ini Mercedes ya. Udah sampai gini, oke gelem gawe klambi syukur alhamdulillah semoga saja ini enggak rewel gitu.
0: Lah semoga saja enggak tantrum ya pada saat pelaksanaan ya Pak ya.
1: Dan ini kan sore ya. Okay. Sore nanti pelaksanaannya kan katanya jam start jam 2.
0: Iya, startnya jam 2. Dapat nomor urut berapa Pak itu? Sekolahnya.
1: Ini kok infonya tuh awal-awal ya. Waduh. Kalau Aisyah itu tetap Aisyah. Enggak, awal-awal kan lumayan agak ya nyelenget ya.
0: Nyelenget lah Pak, lumayan lah ya. Panas dikit ya Pak.
1: Begitu Pak.
0: Iya. Enggak apa-apa ya, gimana Pak untuk merayakan euforia kemerdekaan
1: perdana
0: lah ya.
1: Ini perdana, makanya excited ini. Perdana ini, perdana saya ngantar anak karnaval ini.
0: Oh, per tahun ini Pak?
1: Iya, ya baru.
0: Jadinya excited dong ya Pak ya, hari Sabtu loh Pak.
1: Iya, betul. Minggu ya, tanggal 9 itu minggu ya Pak.
0: Minggu. Tanggal 9 itu di hari, sebentar saya buka dulu ini. Tanggal 6 kan Kamis. Tanggal 9 itu hari Minggu, betul.
1: Minggu.
0: Minggu ternyata Pak, 9 itu. Oh, hari Minggu ya Pak. Saya pikir Sabtu Pak. Ya Allah, ternyata Minggu ya.
1: Ya karena memang anu Mbak, kemarin itu kan jadwalnya maju mundur ya.
0: Kayak simpang siur gitu.
1: Jadi,
0: Pak ya.
1: Simpang siur, betul. Saya juga sempat yang jadwal awal itu sempat ya kasihan juga kalau memang itu jadwal awal itu benar-benar jadwal awal tanggal 7 dan pagi. Waktu itu kan sempat
0: pagi
1: itu kan jam 7. Pagi, terus mundur maju lagi tanggal sebenarnya tanggal 9 tapi pagi juga. Itu kan saya sampai gini ya lah, itu yang Ria sih kok penginep ini ya,
0: langge lah kalau pagi loh, terus nanti dandanya jam berapa lagi, apalagi masih anak-anak kecil kan kasihan ya Pak ya.
1: Yang saya ini kan kemarin itu ya memang satu pada plus minus ya, kalau pagi mungkin lebih segar, tapi kan istilahnya menuju ke siang kan malah weyuh nyelemengete malah koyo panas kan gitu.
0: Iya ya, betul.
1: Sore ya plus minus lah semua, sore
0: yang mau ya. Ya. Tapi memang enaknya tuh tengah-tengah Pak, jam 3 gitu lah harusnya ya.
1: Kalau dapat nomornya malah agak-agak ini sih mungkin lebih adem lah ya. Ya
0: lebih adem lah. Tapi sekarang loh Pak, jam 4 itu loh kadang masih silau, masih panas.
1: Iya, iya Mbak, betul.
0: Iya betul, betul itu. Sekali. Adem ya jam 5:30 ya Pak. Gimana ini?
1: Ya begitulah.
0: Nah agak kemalaman ya, kasihan anak kecil, kesiangan ya. Kasihan.
1: Iya.
0: Bingung ya Pak
1: anak
0: ya,
1: jadinya ya. Anak-anak TK itu kan kadang anak kecil itu kadang itu arep omong apa itu kadang nggak bisa mengutarakan, isinya mau tantrum.
0: Nah betul, kan moodnya ini loh Pak belum stabil kan.
1: Betul, betul sekali. Ya terus memang fasenya memang seperti itu ya, dinikmati.
0: Ya betul, jadi kita memang sebagai orang tua ya harus memaklumi lah ya untuk moodnya ini. Kalau tantrum ya sebaik mungkinnya ya nggak apa-apa, kan masih anak-anak. Yang penting parentingnya ya Pak ya.
1: Betul, ya
0: Mbak. Betul, ini arah pulang Pak langsungan atau masih kota-kota?
1: Masih kota-kota Mbak lah, nanti pulangnya belum normal ya. Belum normal, pulangnya kan biasanya jam 11, ini jam 10 udah pulang. Nanti tinggal pulang ke Tanjung Anom, balik lah, saknyuan lah, kayak ngombe seruput terus balik mana.
0: Lenggir, ya, betul.
1: Saya tunggu, kayak ini tadi kok saya melintas area Dermojoyo, ternyata sudah anu di apa namanya apa
0: pengamanan
1: petugas dari kepolisian pengamanan sudah apel pagi dan kayaknya siap untuk antisipasi hari ini ya.
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: Bukan itu yang banyak. Betul, guys, semoga-moga kondusif ya Mbak ya.
0: Iya betul, semoga kondusif, aman dan lancar sih Pak tentunya. Padahal kemarin tuh baru saja juga ada aksi solidaritas lagi loh Pak. Hari ini juga ada lagi. Ya.
1: Makanya kemarin Mbak, saya yang ketar-ketir yang kapan hari itu, 2 hari yang lalu ya?
0: Iya, hari Selasa
1: saya
0: Pak.
1: Saya mau jemput, berangkat itu, saya ketemu rombongan di Ploso Harjo. Bukan Getas, Ding. Saya udah dari saya udah muinggir, itu yang mukul depan saya juga gitu. Lah kok panjang, Masya Allah segini ya masalahnya. Ya... Benar dikawal juga ada petugas tapi namanya anak ya kayak seperti itu kan usia-usia labil usia-usia ini betul. Ya mungkin ya Tetap pada akhirnya ya anarkis, ya ada korban kemarin yang saya sampaikan, sampai kaca mobil pickup kemarin tuh yang pecah itu.
0: Ya Allah.
1: Makanya saya juga,
0: itu mobil pickup pengguna jalan lain, Pak?
1: Iya, ya dan Allah. Itu pun satu jalur ke timur. Saya kan dari timur ya, Mbak, menuju ya. Ke barat, menuju ke selatan. Nah, saya itu rombongan, kok panjang, ya udah saya minggir aja lah.
0: Iya, mungkin baik. Lebih baik mengalah, Pak.
1: Saya pas, iya, saya harus mengalah aja, agak minggir banget lah. Agak, jangan memaksakan, ya sudah. Sampai selesai, saya udah sepi, saya ke barat, lu lah kok ada... Itu dikerumunin mobil pickup di itu loh, Mbak, Ploso Harjo, karena ada gapura itu loh.
0: Iya, betul.
1: Nah, yang ada gapura utara jalan itu. Lah di situ, lah mobilnya ngadepnya timur loh. Lah berarti kan mobil enggak berlawan arah, tapi kan searah.
0: Betul. Itu
1: panggah kenek gitu loh. Mau saya itu apa? Apa karena enggak tahu ya, mungkin dibeli terus enggak mau segera minggir atau alah hisem. Lah saya pikir ya Allah ngesakne sopire ngene iki kayak iki. Iki pikir ke PDW
0: atau pikir ke orang, kayak menangis, no.
1: Kayaknya itu enggak.
0: Tapi dan posisi itu untuk
1: barang, gitu loh.
0: Oh, bawa barang apa, Pak, itu?
1: Apa ya, kayak kerdus-kerdus gitu loh, Mbak. Kerdus-kerdus.
0: Tapi
1: mungkin
0: pengemudinya gimana, Pak? Aman ya, Pak, ya? Kan itu kaca depan
1: aman,
0: yang di...
1: Aman. Kaca depan sisi kiri.
0: Oh, sisi kiri.
1: Kaca depan sisi kiri. Pecahnya saya kurang tahu pecah berulang atau itu jelas sampai kan kalau kaca... Kaca mobil itu kalau di kena benda anu gitu keras itu kan dia nggak sampai, kalau ada filmnya dari dalam kan dia nggak sampai ambiar ya, Mbak. Tapi kelihatan
0: terus retak gitu ya.
1: Sisi kiri.
0: Oke, oke. Tapi untuk pengemudinya alhamdulillah nggak apa-apa ya, Pak, ya pada saat itu. Selasa kemarin ya, Pak.
1: Sisi kiri, ya. Sisi kiri kan sopir kan sisi kanan. Mbak.
0: Oh
1: ini
0: iya
1: sisi
0: betul.
1: Kiri.
0: Oh, tapi itu sendirian aja, ya, Pak, itu seorangan saja untuk
1: sendirian kayaknya, kalau lihat ininya sendirian si sopirnya.
0: Oke, oke. Barangkali
1: ini tadi ya, ya semoga ini anu bisa mengontrol diri lah ya.
0: Betul.
1: Terus yang misalkan kalau ada seperti ini, mungkin pendengar Caka Krisna pun lalu mengalah saja.
0: Minggir saja.
1: Ukur kalau bisa belok ya belok saja ke cari jalur
0: lain. Cari jalur lain atau gimana, mungkin nge-es atau apa, ngopi dulu ya nggak apa-apa ya, Pak ya. Nah itu loh. Daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, mending menepi ya, ngopi dulu.
1: Banyak ya, Pak, ya. Dengan masa banyak itu. Iya. Yang satu mungkin bisa ngendalikan, yang satunya terpancing.
0: Betul.
1: Nah, ya wis.
0: Nah, itu ya, jadinya. Ibaratnya bensin ketemu itu, Pak, api.
1: Nah,
0: jadinya ya, makbu gitu.
1: Lah ketambahi enek sipasi wes.
0: Lah tambah itu, Pak, malah membara ya.
1: Iya, Mbak Intan. Ya, semoga berkon.
0: Tapi ini ada penutupan jalan apa tidak, Pak?
1: Kalau ini tadi saya lewat Pakan karena pagi ya, mungkin karena masih pagi, masih bom, mungkin ini Demo Joyo masih bisa diakses.
0: Okay.
1: Biasanya kalau yang kemarin itu ditutup udah.
0: Ditutup, Pak, yang ke timur, yang ke barat itu ya.
1: Jalur-jalur yang apa namanya pertigaan-pertigaan itu sudah pengamanan dari teman-teman ya, dari kepolisian, dari Brimob kayaknya. Kalau yang ini tadi gitu sih.
0: Gitu.
1: Ya semoga kondisi bentar.
0: Amin ya.
1: Lagi ya, ujame zaman tar jemput ya.
0: Lah iya.
1: Pakar malah mikir-pikir nih. Nah, kalau ada gini saya penting bawa motor akhirnya.
0: Iya, betul.
1: Lewat jalur
0: dalam saja. Ya, tapi kalau jalur dalam nanti ketemu ya udah, Pak, mampir ke warung aja.
1: Iya, gitu.
0: Terus mending nunggu 1 jam, 2 jam enggak masalah. Yang penting kita aman.
1: Ya selalu ngalah.
0: Iya betul, begitu. Bukannya ngalah karena kalah, enggak loh ya. Kan kita ngalah karena cari
1: betul,
0: keamanan
1: betul.
0: Iya
1: ya, kita bawa anak bucu,
0: nah, nah betul ya, itu eh. Waduh, bawa 3 orang eh. Ya harus tetap mencari solusi amannya gimana. Gitu kan, Pak ya,
1: ya.
0: Oke, baik, ada tambah lagi Pak Junaidi mau disampaikan, monggo
1: ya. Itu aja mungkin antisipasi hari ini. Semoga sehat semua, Mbak Intan.
0: Iya, amin.
1: Dari saya.
0: Oke,
1: itu.
0: Baik, masih siap. Oke, hati-hati di jalan ya, Pak. Tak tunggu lagi infonya.
1: Oke,
0: oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Baik, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Ini tentunya untuk di pagi kali ini ya. Tadi kita dapat informasi bahwasanya ada aksi solidaritas yang berlangsung untuk di wilayah Nganjuk Kota. Tentunya beberapa titik ini sudah ada petugas kepolisian ya yang melakukan pengamanan. Jadi harap waspada dan berhati-hati ketika Anda berkendara untuk di jalur dalam kota Nganjuk. Menit ke-46 lepas dari jam 8, saya cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Kalau tadi pagi sekitar jam 8 pagi itu sudah ada apel personil gabungan, rekan-rekan kepolisian, di Dishub, Satpol PP, Brimob, dan juga dari rekan-rekan Kodim Intan. Dan jam 8 lewat 15-an ya kalau nggak salah, itu betul. Juga info dari Bapak Junaidi, personil ini juga sudah bersiap di depan kantor pengadilan negeri. Dan untuk update-nya terkini, jam 8 pagi lewat 43 menit Intan, ini informasi dari jurnalis Radio Cakra Krisna, Mahbub Jamal yang ada di lokasi. Kabarnya sebagian masa pendukung korban pengeroyokan Petenrowo sudah mulai memasuki Jalan Dermojoyo menuju pengadilan negeri Nganjuk. Harap waspada, hati-hati ya sedulur Cakra, Anda bisa memilih jalur alternatif lainnya. Sementara itu ada Bapak Chandra Budi, ini beliau mengirimkan sebuah informasi yang sama. Jalan Dermojoyo ya, depannya kantor pengadilan negeri. Ini tadi niatnya Bapak Chandra itu mau setting unit di customer yang lokasinya di depan bioskop lama. Iya, ternyata beliau berpapasan dengan rekan-rekan kepolisian juga ya, dan banyak personel yang sudah berjaga di depan kantor pengadilan negeri Nganjuk. Harap waspada dan hati-hati. Ada juga ini tadi pesan audio dari Mas Ar.
2: Selamat pagi. Saya mohon diinfo untuk kondisi terkini di Jalan Dermojoyo.
1: Oh, beliau minta kondisi terkini di Jalan Dermojoyo, Intan. Jadi di sana memang arus lalu lintasnya masih bisa lancar, hanya saja harus memelankan laju kendaraan. Dan kalau untuk kedepannya kami belum bisa memastikan karena informasi awal dari Mahbub Jamal, masa sudah mulai menuju ke kantor pengadilan negeri. Dipastikan nanti kalau ramai padat akhirnya tidak bisa dilalui ya.
0: Biasanya dilakukan penutupan nanti.
1: Harus melintas di jalur alternatif lainnya. Mohon waktu ya Mas Ar, coba nanti kita sambungan ulang dengan pihak kepolisian. Ada Mas Atim menginfokan putri saya ulang tahun Mbak hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Adik dia Jeng Anugrah Bastian ya, selamat ulang tahun yang
0: satu
1: pertama.
0: Satu tahun ini, waduh satu kok cepet banget toh.
1: Betul.
0: Perasaan ini, waktu main kesini itu baru 7 bulan loh nanti.
1: Iya, ini beliau juga ikut mengiringi perjalanan Cakra Krisna ya. Terima kasih, panjang umur, sehat selalu, tumbuh dengan baik dan dikelilingi keberuntungan ya adik cantik. Ada juga informasi lainnya, ini dari Ibu Agustin. Pagi ini tadi saya kan rumahnya wilayah Winong ya. Habis belanja mau belok masuk gang dari Payaman itu sudah ada rombongan motor. Nah ini rombongan motornya itu ngeblok di jalan, banyak yang teriak-teriak mengganggu pengguna jalan. Ini mohon untuk ditertibkan, kata Ibu Agustini. Terima kasih Ibu Agustin ya. Rekan-rekan yang ada di lokasi, ini semoga aksi solidaritasnya berjalan kondusif ya. Salam perdamaian, jangan sampai merugikan pengguna jalan yang lain. Karena pengguna jalan yang lain ini kan tidak ikut terlibat dalam kasus tersebut ya, tidak ikut bersalah. Jadi sampaikan dengan baik aspirasinya. Dan juga semoga aksi ini benar-benar menjadi bentuk dukungan moral bagi keluarga korban ya Intan. Dan tidak merugikan pihak yang lainnya. Semangat untuk rekan-rekan juga yang sedang bertugas di lokasi Intan.
0: Oke baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Untuk Anda seluruh cakra yang pagi kali ini mungkin ada rencana melintas di sekitaran Pengadilan Negeri Nganjuk. Nah ini jangan kaget ya, karena memang saat ini ada sedang berlangsungnya aksi solidaritas. Jadi untuk pagi kali ini tetap tenang, nah ini kurangi kecepatan dalam berkendara dan tentunya ikuti saja arahan dari petugas yang berjaga di sana. Dan memang kalau ada jalur alternatif seluruh cakra, nah ini bisa digunakan saja ya, dimanfaatkan. Jadi agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya dalam aksi tersebut ya, yang paling penting ini mari kita bersama-sama menjaga suasana tetap aman, saling menghormati, dan semoga seluruh kegiatan hari ini berjalan dengan tertib dan kondusif.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

0: Pagi hari ini jam 8.52 menit seluruh cakra, beberapa daerah dikabarkan update cuaca ya. Cukup terik, panas, menyengat, salah satunya tuh di wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, Tulungagung, Mojokerto, dan sekitarnya. Apakah untuk di Kamis pagi Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga sejenak tadi ya? Karena beberapa pendengar dari Radio Cakrakrisna itu menyempatkan waktu untuk berolahraga ya. Istilahnya cari keringat untuk di pagi hari. Kalau untuk Anda yang tadi mungkin sudah menyempatkan waktu, ini juga bisa kabarkan ya untuk informasinya ke kami. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Bu Agustin, selamat pagi, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, pagi Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Agustin? Sehat semangat ya?
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, lokasi di mana ini Mbak? Kalau boleh tahu?
1: Saya di Winong.
0: Oh, di Winong.
1: Ini tadi mau menyampaikan.
0: Monggo.
1: Kan habis belanja di daerah pertigaan Winong menghubungkan sama Payaman itu loh ya Mbak.
0: Iya.
1: Kita kan mau belok, di belakang saya juga banyak ibu-ibu juga enggak tahu habis belanja atau apa. Mau belok masuk yang gang kecil itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu enggak bisa soalnya dari arah utara itu arah-araan dari yang mau ke sidang banyak sekali. Jadi kayak menutup jalan. Jadi pengendara yang lain yang dari utara sama selatan tuh akhirnya minggir.
0: Okay.
1: Karena mereka enggak satu, maksudnya satu sisi enggak semua jalan. Sambil teriak-teriak terus pakai tangan-tangan, bendera-bendera. Kita pun juga akhirnya tahu juga ya. Meskipun keadaannya siang gini kayak padang gini, kita kan juga takut. Ya harapan kita masyarakat kita kan juga maksudnya ikut prihatin ya kejadian kemarin.
0: Betul.
1: Apapun itu organisasinya kita ikut prihatin. Cuma maksudnya tolonglah dijaga juga, maksudnya kita juga tahu mereka peduli, tapi jangan sampai mengganggu yang lainnya, mengganggu kita, maksudnya yang pengguna lain atau yang melakukan aktivitas di jalan gitu loh. Mohon juga dibantu dari pihak kepolisian juga. Karena arah dari Payaman ke Winong itu juga kan dekat dengan pengadilan.
0: Iya,
1: mohon
0: betul.
1: Bantuan dari Pak Polisi di gang-gang itu juga. Nanti kan kejadian yang kemarin itu kan waktu ada sidang juga, itu juga nggak ada yang jaga Pak Polisinya. Juga waktu bubaran
0: Selasa kemarin itu Bu Agustin.
1: Inje, saya kan habis juga pulang, maksudnya.
0: Bu, mohon maaf saya potong. Keluar. Jenengan itu dari arah yang mau ke Winong ke barat itu kan? Dari
1: Payaman. Iya, saya yang dari arah RSI itu loh.
0: Oh,
1: ya.
0: Dari RSI
1: ke selatan itu kan Payaman ke Winong yang gang kecil yang sebelah DTK-nya.
0: Itu yang ke barat itu jenengan.
1: Itu mau belok bingung.
0: Oh, ya Allah. Yang padahal itu gangnya kecil itu, Bu.
1: Gang itu juga bingung. Iya. Nah itu kan juga mereka kadang pengguna lainnya juga mau ke arah Ayani tapi lewat jalan kecil.
0: Iya betul.
1: Nah waktu kemarin itu sekitar jam berapa ya, jam 2 atau jam berapa waktu bubar itu, kita juga takut mau belok ya, soalnya nggak ada polisi yang jaga.
0: Karena dipadati oleh teman-teman ya.
1: Ya, mohon kalau ada seperti ini pihak polisi itu yang jalan-jalan di daerahnya itu mohon ada penjagaan khusus dari mulai sekarang sampai nanti bubar gitu loh. Jadi kita kan merasa aman juga ya.
0: Oke. Jadi berkaca pada hari Selasa kemarin itu tidak ada pengamanan ya untuk di setiap gangnya Bu?
1: Enggak. Enggak ada. Pagi pun seperti ini juga kecuali mereka jaga di Payaman yang arah di Dermojoyo arah Mas. Untuk pengadilan itu baru banyak dari pihak kepolisian, pihak angkatan darat, tapi cuma dari gang-gang yang tembusan-tembusan itu enggak ada yang jaga gitu loh.
0: Baik, siap. Nanti kita bantu komunikasikan ya Bu ya, biar nanti juga dilakukan pengamanan di sana.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami Bu, terima kasih Nge sudah memberikan informasi dan masukannya untuk pagi kali ini.
1: Sama-sama Mbak.
0: Selamat pagi.
1: Terima kasih. Pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Memang ya, Seluruh Cakra, memang dengan adanya kegiatan seperti ini terkadang atau ada kalanya memang berdampak pada arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat. Jadi dihimbau untuk Seluruh Cakra yang mungkin saat ini sedang aktivitas di luar atau mungkin perjalanan, ketika dalam berkendara ini harus fokus, berhati-hati dan tetap sabar ya ketika menghadapi situasi yang seperti ini. Kita coba bantu komunikasikan ke teman-teman kepolisian setempat ya untuk dilakukan pengamanan di setiap titik-titiknya. Karena tadi disampaikan oleh Bu Agustin ya, ini tadi beliau ketika mau masuk ke Gang Kewinong itu informasinya belum ada petugas kepolisian yang ada di sana. Tentunya untuk Anda Seluruh Cakra pagi kali ini yang melintas di jalur dalam kota Nganjuk, ini juga bisa memberikan informasi untuk perkembangannya pagi kali ini seperti apa, update-nya seperti apa, apakah kondisi jalannya cukup ramai seperti yang disampaikan oleh Bu Agustin ya, tadi bergabung on air menyampaikan unek-uneknya, keluh kesahnya untuk di pagi kali ini. Anda mungkin mengalami hal serupa, ini juga bisa monggo ya disampaikan via on air melalui 0852 9001 061. Pagi kali ini waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 9 pagi. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhumah.

0: Selamat pagi, sedulur cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini jam 9 pagi lewat 5 menit. Bersama saya Danti Danila, selama 2 jam ke depan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Alvan Amar, siap menerima informasi melalui nomor 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1, Trangkel, Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah deh kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang, Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dari Jembatan Peloso ke arah timur, kurang lebih 50 meter. Harap waspada, hati-hati pagi hari ini di depan kantor Pengadilan Negeri Nganjuk, Jalan Dermojoyo Payaman Nganjuk, berlangsung aksi solidaritas massa dari salah satu perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Nganjuk. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk dukungan kepada korban pengeroyokan

0: Nganjuk Bapak Setiaris. Halo, selamat pagi dengan Radio Cakra Krisna.
1: Selamat pagi, Mbak Danti.
0: Selamat pagi, Bapak Setiaris. Salam sehat, salam bahagia. Apa kabar, Bapak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bapak Setiaris, ini tadi kita terima informasi terkait dengan prospek cuaca Kabupaten Nganjuk 6-8 Agustus 2026. Boleh disampaikan detailnya, Bapak? Monggo.
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk prospek cuaca 3 hari ke depan wilayah Kabupaten Nganjuk ini 3 hari ke depan masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Untuk hujan ini masih kelihatannya masih jauh, belum terlihat ini hilalnya, Mbak. Kemudian untuk 3 hari ke depan ini untuk kondisi cuaca pagi hari ini cuacanya cerah. Terutama untuk wilayah-wilayah yang di dataran rendah seperti di Nganjuk Kota, Sukomoro, ini cerahnya cerah banget. Artinya tutupan awan ini minim sekali, bahkan hampir tidak ada. Kemudian sementara itu untuk wilayah selatan seperti di Loceret, Paci bagian selatan, Sawahan, ini di pagi hari berpotensi terjadi cuaca udara kabur atau isi dan kabut tipis. Untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 25 derajat Celcius, kelembabannya 75 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Untuk kondisi siang hari, cuaca juga diprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan intensitas penyinaran matahari yang sangat tinggi. Kemudian suhu bisa mencapai hingga 33 sampai 34 derajat Celcius maksimumnya. Kemudian kelembabannya sekitar 40 hingga 50% dan ini termasuk dalam kategori yang kering. Kemudian angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 15 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk di malam hari dan dini hari, cuaca juga masih didominasi cerah hingga cerah berawan dengan potensi udara kabur menjelang subuh. Kemudian tidak terdapat potensi hujan atau minim sekali potensi hujan, walaupun menjelang pagi itu kondisi lebih mengarah ke berawan. Akan tetapi potensi hujannya kecil sekali. Kemudian untuk suhu di dataran rendah ini berkisar, yang di Nganjuk bagian bawah ini berkisar 20 hingga 22 derajat Celcius. Kemudian untuk yang Nganjuk bagian atas, yang di lereng Gunung Wilis seperti di Sawahan, Ngetos, ini berpotensi suhu minimum mencapai 18 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara diperkirakan 80 hingga 92%, angin bertiup dari selatan hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Mungkin itu secara umum, Mbak Danti, 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk.
0: Baik, berarti belum ada potensi hujan untuk Kabupaten Nganjuk, Bapak Setiaris ya?
1: Iya, betul.
0: Hilalnya nggak kelihatan.
1: Hilalnya masih jauh banget ini.
0: Masih jauh sekali.
1: Iya, betul.
0: Bapak, ini kalau untuk El Nino bagaimana sampai dengan hari ini update-nya?
1: Untuk update terakhir, kondisi suhu muka laut di Nino 34, yaitu di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Ini tercatat sekitar anomali 2,45 derajat Celcius. Artinya ini masuk dalam kategori El Nino kuat. Nah, kemudian indeks dari SOI, Salt Oscillation Index. Nah, salt oscillation index itu perbedaan tekanan antara Tahiti dan Darwin. Jadi ini menunjukkan minus 29,2 milibar. Artinya tekanan di Samudra Pasifik itu lebih rendah dibandingkan tekanan udara yang ada di Darwin atau di Australia. Sehingga ini menunjukkan bahwa angin pasat timur laut itu melemah. Kemudian angin pasat tenggara itu menguat. Jadi angin pasat tenggara itu angin yang berasal dari benua Australia. sehingga pergerakan anginnya itu berasal dari benua Australia melewati

0: wilayah Indonesia menuju ke Samudra Pasifik.
1: Okay.
0: Sehingga untuk beberapa bulan ke depan ini masih didominasi monsun Australia yang lebih dominan, yang membawa udara yang kering melewati wilayah kita, sehingga wilayah kita akan minim uap air, minim pembentukan awan, dan minim terjadinya hujan. Akan tetapi ini berpengaruh hanya terjadi di Indonesia bagian selatan, karena setelah nanti angin melewati khatulistiwa, dia akan dibelokkan menuju ke Samudra Pasifik. Nah, adanya belokan, kemudian ditambah saat ini adanya sirkulasi siklonik tekanan rendah di barat Sumatera, ini menyebabkan di Indonesia bagian utara, Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian utara ini masih didominasi kondisi hujan.
1: Baik.
0: Itu Mbak, karena selain kondisi topografi wilayah itu juga menentukan hujan masih turun atau enggak. Untuk kondisi El Nino memang yang paling berpengaruh, yang paling terpengaruh adalah wilayah-wilayah yang memiliki tipe hujan monsunal, yaitu tipe hujan yang memiliki satu puncak hujan satu musim kemarau. Jadi puncaknya nanti di hujannya di Desember Januari, kemarunya di Agustus Juli Agustus. Nah, ini berbeda dengan yang Sumatera bagian utara, yang Indonesia bagian utara itu tipe hujannya ekuatorial. Jadi dia dua punya dua puncak berbeda dengan wilayah kita. Begitu Mbak Danti.
1: Baik, Bapak, terima kasih. Berarti sampai dengan update terakhir ini informasinya El Nino menguat, Bapak Setiaris, nggih?
0: Iya, betul. Jadi diindikasikan dari hari tanpa hujannya untuk saat ini juga wilayah Kabupaten Nganjuk sudah masuk dalam kategori siaga, siaga awas,
1: extreme.
0: Maaf.
1: Oh, awas.
0: Iya, awas. Iya, karena ekstrim di atas 60 hari. Jadi ini kalau dalam istilah kebencanaan sudah awas maksudnya. Kemudian selain itu di hasil pantauan dari citra satelit hotspot juga menunjukkan titik-titik hotspot di wilayah Jawa, kemudian di sebagian Sumatera, bagian Kalimantan itu juga sudah mulai meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa memang selain puncak musim kemarau itu sudah hadir, ditambah dengan kondisi adanya El Nino ini juga ikut memperparah kondisi tersebut. Itu Mbak Danti.
1: Baik, ini kira-kira apa saja yang perlu dilakukan warga masyarakat, Bapak Ibu petani, untuk menghadapi musim kemarau yang diperkuat dengan El Nino, Bapak Setiaris, boleh disampaikan?
0: Oh, Ibuan, untuk masyarakat sudah mulai bijak dalam menggunakan air, baik itu untuk air rumah tangga maupun air irigasi. Kemudian terapkan jadwal penyiraman tanaman, karena ini membutuhkan frekuensi penyiraman yang intens, karena untuk tanaman di musim kemarau, di puncak musim kemarau ini selain kondisinya sangat kering dan tanaman sangat butuh air, jadi perlu adanya pola atau jadwal yang tepat untuk penyiraman. Kemudian selain itu, untuk wilayah-wilayah yang memang berpotensi krisis air bersih juga sudah mempersiapkan diri. Kemudian untuk masyarakat juga hindari pembakaran lahan, sampah maupun vegetasi kering yang dapat memicu kebakaran. Kemudian untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari, untuk selalu menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan dan memakai pelindung. Itu aja, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak waktu informasinya, Bapak Setiaris.
0: Yes,
1: di sela-sela padatnya
0: Mbak
1: kegiatan, nggih.
0: Sami-sami.
1: Siap. Salam untuk rekan-rekan BMKG yang bertugas pagi hari ini, Bapak Setiaris. Semoga sehat, sukses selalu, nggih. Nggih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Baru saja kita tersambung dengan Bapak Setiaris. Pranata Meteorologi dan Geofisika, PMG Madya BMKG Nganjuk.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri, ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Arya. Ternyata tadi kan mohon info untuk jalan Dermojoyo bagaimana update-nya.
0: Iya,
1: begitu.
0: Nah, gimana? Mau lewat sana atau
1: Mas? Nah, ternyata memang ada keperluan di sana, Danti.
0: Oh, pagi ini atau kapan?
1: Pagi ini.
0: Pagi ini.
1: Iya, betul. Nah, ternyata memang untuk jalur Dermojoyo itu jadi selatannya RSI sampai dengan ke barat itu sudah di sterilisasi, Danti.
0: Oke, ditutup ya.
1: Sudah dilakukan penutupan. Jadi ini tadi Mas Ar menginformasikan ada kepentingan atau ada keperluan yang ada di Jalan Dermojoyo. Jadi itu mobilnya atau kendaraannya itu diparkirkan di depannya RSI Nganjuk.
0: Oh gitu.
1: Begitu.
0: Okay,
1: jadi kendaraannya diparkirkan, kemudian beliau itu berjalan mengarah ke barat. Dan terlihat difotokan juga Jalan Dermojoyo ini yang mengarah ke barat sepi sekali, Danti.
0: Baik.
1: Jadi ya, tidak ada masyarakat yang melintas, namun memang untuk di depan Pengadilan Negeri Nganjuk saat ini memang ada pengamanan ya. Jadi teman-teman kepolisian di sana cukup banyak sekali. Namun kalau untuk pengendara, saya amati ini sepi sekali, tidak ada yang melintas, memang sudah dilakukan sterilisasi begitu. Cuaca juga cukup cerah untuk pagi kali ini.
0: Oke.
1: Kemudian informasi masuk kita terima ini yang disampaikan oleh Bapak Sudarmuji ada Sudarmaji ya Danti. Ini menginformasikan bahwasannya ini sudah ada lomba baris berbaris lagi, Danti.
0: Wah, di mana lagi hari ini, Intan?
1: Di wilayah Pare Kediri.
0: Pare Kediri.
1: Betul.
0: Okay.
1: Tapi untuk pesertanya ini masih tingkat SD ya.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Adik-adik.
1: Masih ada adik gemes ya, adik-adik sekolah dasar ini yang mengikuti lomba baris berbaris. Ini sudah dimulai juga, Danti, dan tidak ada penutupan arus lalu lintas. Jadi memang untuk pengguna jalan ya tentunya agak sedikit terganggu untuk lalu lintasnya. Tapi tenang saja, ada petugas kepolisian yang melakukan pengamanan di sana. Jadi masih aman saja. Dan kalau saya amati, Danti, ini untuk teman-teman ya atau peserta sekolah dasar ini bajunya kok sama semua menggunakan merah putih.
0: Ya.
1: Oh, iya, betul. Tidak ada pembeda ya. Biasanya kan ada pembeda, mungkin menggunakan baju khas batiknya
0: atau mungkin sudah ketentuan panitia, Intan.
1: Iya, mungkin karena ketentuan panitia harus menggunakan
0: seragam
1: merah putih begitu. Jadi banyak sekali ya ini perlu diwaspadai seluruh cakra bagi pengguna jalan mungkin yang melintas di wilayah Pare ini untuk perjalanan Anda sedikit terhambat karena berlangsungnya ada lomba baris berbaris tingkat SD ya.
0: Oke.
1: Ini untuk di wilayah Pare dan sekitarnya.
0: Baik.
1: Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan Mas Taufik ya, Danti.
0: Iya.
1: Aktivitasnya untuk di pagi kali ini iring-iring manten katanya.
0: Oh, oke.
1: Iya, lokasi berada di wilayah Ngawi. Dikirimkan beberapa dokumentasi. Cuaca di wilayah Ngawi juga masih terik panas ya. Dan ini masih mengenakan apa ini? Iring-iring mantunya menggunakan itu loh, Danti.
0: Kereta kelinci.
1: Iya, dan tapi ini digunakan di jalur dalam kota saja ya.
0: Oke, baik.
1: Begitu, jadi masih aman. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Reva ya. Ini menginformasikan saat ini sudah sampai di jalur Papar arah ke Mojokerto. Dikabarkan lalu lintas jalur utama juga masih aman.
0: Okay.
1: Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Narto. Ini informasinya ada kebakaran rumpun bambu ya, Danti.
0: Oh, di mana?
1: Lokasinya itu di wilayah Kapas. Kapas ini maksudnya Sukomoro ya.
0: Sukomoro Nganjuk.
1: Kapas Sukomoro Nganjuk. Ini masih kami gali terlebih dahulu ya untuk informasi data lengkapnya. Namun kita dapati informasi kebakaran itu di jam 9 lebih 27 menit. Dan sudah kita bantu komunikasikan ke teman-teman damkar ya agar petugas langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pembasahan, Danti.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: yang Anda dengarkan.
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi-pagi sudah banyak kewaspadaan di Nganjuk, Jalan Dermojoyo ya. Depannya kantor pengadilan negeri Nganjuk. Itu sedang ada aksi massa karena hari ini sidang putusan kasus pengeroyokan. Kemudian infonya di selatannya RSI Nganjuk ke arah barat itu sudah disterilisasi, tidak bisa dilalui. Sementara itu informasinya juga ada kebakaran di wilayah Kapas Sukomoro Nganjuk, kebakaran rumpun bambu. Dan kalau di wilayah lainnya, kewaspadaan ada di Pari Kediri ya. Agustusan ini sudah mulai banyak agenda kegiatan lomba baris berbaris. Ada waspada, hati-hati, Anda juga bisa menambahkan kewaspadaan di jalur yang Anda lalui melalui nomor 0852-9000-1061.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Hati-hati untuk Anda yang melintas di jalur dalam Nganjuk Kota. Kami ingatkan kembali bahwa hari ini ada aksi solidaritas massa yang diinformasikan aksi solidaritas itu dilakukan untuk mengawal persidangan dengan agenda pembacaan putusan perkara pengeroyokan yang menyebabkan kematian orang. Tadi ada personel gabungan dari Polres Nganjuk, Brimob, Kodim 0810 Nganjuk, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Agustin ya, tadi yang sempat bergabung via telepon.
0: Oke, okay, gimana?
1: Ini dikirimkan ada satu dokumentasi. Baik. Menginformasikan bahwasannya di mana itu kondisi 20 menit lalu di wilayah Payaman arah ke belokan Dermojoyo. Jadi yang dari arah selatan itu tekuk kiri ke Jalan Dermojoyo begitu. Jadi memang cukup ramai sekali Dante ya. Nah, ini terdengar apa tidak suaranya Dante? Sebentar ya, saya putarkan.
0: Oh iya. Ramai banget.
1: Ramai ya, tentunya ini memenuhi dan memadati kondisi jalanan di sana. Jadi memang dihimbau untuk pengguna jalan ya. Ini ketika mungkin ada masa agar menepi terlebih dahulu saja. Begitu. Jadi minggir saja dulu, tidak masalah. Atau mungkin cari kopi dulu, nggak masalah ya Danti ya. Atau makan sarapan dulu, nggak apa-apa, menyempatkan waktunya. Kemudian cuaca tentunya untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya juga masih cerah terik ya untuk pagi kali ini. Kemudian Pak Suwarji, pagi kali ini Danti, ini dikirimkan video lokasi berada di wilayah pasar ya. Ini sepertinya pasar Berbek, yaitu pasar hewan. Di sana sepertinya ya pasaran ya, ini apa ya, kliwonan atau apa, saya kurang paham ya. Begitu, ini di pasar hewan terlihat suasana di sana juga cukup ramai sekali. Terlihat juga aktivitas jual beli tawar menawar ya, tentunya untuk di pasar hewan masih berlangsung. Cuaca juga saat ini masih terik dan panas untuk di daerah sana. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Rini, aktivitas perjalanan dari Surabaya arah Kediri lewat jalur bawah dikabarkan sudah sampai di wilayah Mojokerto Kota. Lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga saat ini cukup bersahabat.
0: Oke.
1: Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Ahmad. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru arah Kediri Kota. Lalu lintas dikabarkan juga cukup ramai dengan pengguna jalan. Cuaca untuk pagi kali ini cukup cerah Danti.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sebelumnya, sidang lanjutan kasus pengeroyokan Sukorejo Loceret Nganjuk itu sudah digelar pada hari Selasa lalu, 4 Agustus 2026 di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk ya. Dalam sidang itu, sebanyak 18 terdakwa anak menjalani pembacaan putusan dengan vonis yang bervariasi sesuai tingkat keterlibatan masing-masing. Proses persidangan dilakukan secara tertutup mengingat seluruh terdakwa masih berstatus anak yang berhadapan dengan hukum. Majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan masa pidana yang berbeda-beda berdasarkan fakta persidangan serta peran masing-masing terdakwa dalam kasus pengeroyokan itu. Putusan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyelesaian perkara setelah sebelumnya kasus ini menyita perhatian masyarakat Nganjuk karena melibatkan banyak anak di bawah umur. Sementara itu, proses hukum terhadap terdakwa lain yang merupakan orang dewasa masih akan berlanjut sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Aparat penegak hukum berharap putusan ini dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya para orang tua dan remaja, agar tidak mudah terlibat dalam aksi kekerasan maupun pengeroyokan yang berujung pada proses pidana. Ada Bapak Suwarji, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Danti, selamat bertugas.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, salam bahagia. Apa kabar Bapak?
1: Sehat sekali Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Aktivitas kabarnya di pasar kah Bapak pagi ini?
1: Betul, di pasar Berbek, Pak.
0: Pasar Berbek, bersama teman-teman. Bagaimana kondisi di sana?
1: Ya, cukup aman, lancar.
0: Alhamdulillah. Ramai tidak, Bapak?
1: Ya, Mbak.
0: Ramai atau tidak di sana?
1: Cukup ramai, Pasar Kliwon rutin-rutin hari Selasa ya, rutin hari Selasa Kliwon,
0: Kamis Kliwon ya. Gengge, Bapak ini kalau di sana info-infonya yang lagi mahal apa nih?
1: Ini saya berada di Pasar Klambing bersama teman-teman untuk persiapan, Mbak. Persiapan menjelang hari ulang tahun 17
0: Agustus.
1: Iya.
0: Biasanya banyak yang cari kambing juga, Bapak ya?
1: Ya, banyak cari kambing, tapi untuk hadiah ini loh Mbak, untuk hadiah lomba
0: hadiah
1: jalan sate.
0: Hadiah door prize gitu. Itu ya Bapak, hadiahnya kambing.
1: Betul, betul.
0: Dari dulu saya loh nggak pernah kebagian hadiah kambing.
1: Itu agak murah ya Mbak, situasinya kambing agak
0: gitu,
1: murah. Pantes
0: agak
1: untuk
0: murah.
1: Hadiah itu loh Mbak.
0: Berapa ya, Bapak murah, kisarannya?
1: Kisaran yang umumnya untuk petani itu kambing, istilahnya kambing doro.
0: Iya.
1: Nah, pertengahan umur itu sekitar 700, itu tadi ada teman yang membeli. Nanti untuk hadiah nomor 1, kemudian nomor 2 sekitar 500 ribu. Yang hadiah untuk nomor 3 itu sekitar 400, sudah pantas lah untuk hadiah itu Mbak. Pantas sekali.
0: Iya, berarti 700 ini sudah dapat yang lumayan gede ya Bapak?
1: Lumayan pantas lah.
0: Iya,
1: ya.
0: Pantas.
1: Lumayan pantas.
0: Meskipun betina ya Bapak?
1: Iya, kebanyakan yang dibeli teman-teman itu betina, agak murah Mbak. Agak
0: iya. Malah senang ya, ini
1: murah.
0: Bisa beranak pinak Bapak.
1: Iya, nanti bisa dikembangkan gitu loh.
0: Iya, benar. Kalau untuk kambing jantan harganya berapa Bapak kira-kira sekarang?
1: Kalau kambing jantan siap disembelih iya? Untuk persiapan orang ngirim, haul itu kayaknya kisarannya tadi teman-teman dari ponco penjual atau iya? Belante itu sekitar masih stabil Mbak ya, 2.500.000 sampai 3 juta,
0: baik.
1: 3.500.000 stabil.
0: Nggih. Alhamdulillah, semoga lancar-lancar rezekinya ya Bapak. Perputaran ekonomi di Nganjuk semoga amin. Baik juga.
1: Ya.
0: Amin. Ini panjenengan domisilinya apakah juga Berbek Bapak Suwarji?
1: Asli kelahiran ngetos Mbak, okay. Tiap hari merawat nyekom ngetos itu, oh, tapi je. Saya nikahnya ikut KTP-nya di Desa Kepel, Kecamatan Desa Ngetos Kepel. Itu.
0: Jeng, siap.
1: Kepel ngetos.
0: Hari ini di Pasar Berbek Nganjuk, Pasar Kambing Bapak Nge.
1: Pasar kambing teman-teman calon panitia. Waduh. Itu loh, nyusun acara
0: luar biasa, kemeriahan Agustusan ya Bapak ya. Lomba-lombanya ada apa
1: betul
0: saja
1: sekali.
0: Bapak infonya sudah ada kabar belum
1: ya. Itu teman-teman itu kayaknya ya ada jalan santai diantaranya itu,
0: okay.
1: Nanti ada yang hiburan atau elektron. Apa gitu. Ya daerah pedesaan lah, daerah pegunungan.
0: Oh iya. Baik.
1: Yang penting ikut memeriahkan gitu Pak. Yang penting ikut memeriahkan lah.
0: Nggih, betul Bapak, ikut memeriahkan HUT. Yeah. Semangat ya Bapak bersama rekan-rekan. Nanti semoga juga meriah, memuaskan.
1: Semangat sekali. Amin.
0: Nggih, siap. Terima kasih Bapak Suwarji nggih infonya. Ada tambahan kembali?
1: Terima kasih kembali. Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Semoga semua teman-teman jurnalis Cakrakerna selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Aman.
0: Doa baik yang sama untuk Bapak Suwarji dan rekan-rekan, semoga sehat selalu, berbahagia Bapak nggih.
1: Amin, selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suwarji, cari kambing persiapan hadiah door prize Agustusan ya di Pasar Berbek Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial. Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam. Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan. Dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur cakra, adakah yang selalu beruntung dalam setiap undian jalan santai? Ada yang pernah dapat kambing nggak ini? Kalau saya nggak pernah, paling bagus ya dapat payung. Ini tadi info dari Bapak Suwarji ya, Pasar Brebes Nganjuk. Harga kambing itu agak murah loh. Kalau untuk yang betina, kisaran 700 ribu ya, itu sudah lumayan bagus kalau mau dibuat hadiah. Sementara kalau untuk kambing jantan, mau disembelih untuk kirim doa, tahlilan, atau untuk akikah, itu kisaran 1,5 juta ke atas. Variatif, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, tergantung jenis dan ukurannya. Kondisinya juga ya, gemuk atau kurus kambingnya. Ramaikan sedulur cakra Pasar Kamis Kliwon, Brebes Nganjuk ya. Ini banyak yang sedang cari kambing untuk hadiah kemeriahan Agustusan, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Apa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Terkait dengan aksi damai simpatisan korban pengeroyokan Patian Rowo Nganjuk, di ujung telepon tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Halo, selamat pagi, Mahbub.
2: Ya baik, selamat pagi dan tidak juga seru Cakra. Saat ini saya masih berada di depan kantor pengadilan negeri Nganjuk ya, dan baru saja ini digelar aksi damai oleh simpatisan korban pengeroyokan di mana peristiwanya itu terjadi di Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo pada 9 Januari 2026 lalu. Dan pantauan kami di lokasi untuk saat ini juga massa sudah membubarkan diri dan tidak juga seru Cakra. Setelah tadi sekitar jam 8 kami pantau beberapa ataupun massa begitu ya mulai berkumpul di titik lokasi secara berangsur-angsur. Tadi sekitar jam 7 bahkan sudah ada yang di lokasi. Dan jalannya aksi saat ini kami pantau berjalan dengan tertib sampai kemudian massa ini membubarkan diri juga secara tertib. Dan saat ini kami pantau massa mengarah ke arah timur begitu ya, dengan menggunakan lebih dari 100 kendaraan sepeda motor begitu. Dan teman-teman dari kepolisian sendiri saat ini juga masih berada di lokasi. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun tadi dan juga seru Cakra, untuk persidangan hari ini merupakan sidang vonis di mana 6 pelaku dewasa begitu ya, 6 terdakwa dewasa hari ini dibacakan vonisnya atas perbuatan yang dilakukan, yakni pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Dan untuk diketahui bahwa korban yang meninggal dunia ini merupakan warga Berbek yang saat itu sedang berkegiatan di kawasan Patian Rowo Nganjuk. Sementara demikian laporan kami, kembali ke studio Danti.
1: Oke, terima kasih informasinya jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Informasi yang kita terima dari Mahbub Jamal, jurnalis Radio Cakra Krishna, terkait aksi damai simpatisan korban pengeroyokan di Patian Rowo Nganjuk. Untuk masa, kabarnya sudah membubarkan dengan tertib ya, sekitar 100 rombongan sepeda motor mengarah ke timur dari kantor pengadilan negeri Kabupaten Nganjuk. Ada waspada, hati-hati untuk Anda yang melintas di wilayah Nganjuk Kota pada pagi menjelang siang hari ini ya. Utamakan keamanan dan keselamatan diri Anda.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, jam 10 pagi lewat 13 menit, saya ajak informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi kewaspadaan lagi Danti.
0: Gimana?
1: Pagi kali ini ya.
0: Ada apa
1: ini
0: lagi?
1: Ini jalur utama ya. Di jalan Pulau Rejo Ngoro Jombang.
0: Pulau Rejo Ngoro Jombang. Ada apa?
1: Ini kan diinformasikan Mas Atim ya. Ada pengaspalan dan penambalan jalan.
0: Begitu.
1: Karena mengingat ini kan jalur utama Danti. Jadi memang hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Jadi diatur buka tutup bergantian begitu. Jadi perlu diwaspadai oleh pengguna jalan ketika melintas di jalur utama Pulau Rejo Ngoro Jombang Danti.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mas Ar, halo, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Danti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Apa kabar?
4: Alhamdulillah. Baik, kerja sehat.
0: Alhamdulillah. Sibuk ya, kayak yang pagi hari ini Mas Ar. Agendanya padat kah?

0: Ini lumayan tadi ada panggilan ke Kemenhaj.
1: Oke, baik. Ini tadi informasinya gimana, Mas? Melintas di Dermojoyo ya, Panjenengan?
0: Ya, ini betul. Ini saya jalan ini, jalan. Karena tadi kan waktu saya sampai jalan Dermojoyo dari arah timur itu sudah
1: Iya.
0: ditutup, jadi kendaraan roda empat kan tidak bisa ke arah barat.
1: Betul.
0: Ya,
1: Lalu
0: ini juga apa pengawalan demonya, demo pengawalan persidangannya sudah selesai, ini
1: Oh, sudah
0: sudah
1: selesai.
0: bubar.
1: Oke.
0: Ya, sudah. Jalanan ke Bogor juga sudah dibuka, terpantau sudah dibuka aman.
1: Alhamdulillah. Masih berpapasan sama rombongan atau sudah meninggalkan lokasi semua, Mas Ar?
0: Rombongannya terpantau sudah tidak ada ini.
1: Oke. Sudah meninggalkan lokasi semua ya?
0: Ya,
1: Oh
0: di depan
1: iya.
0: Bapak.
1: Baik. Aman ya, Mas, sejauh ini?
0: Alhamdulillah, aman-aman.
1: Cuacanya gimana? Cerah, panas?
0: Ya, ini terpantau tidak ada awan, jadi langsung.
1: Menyengat ya. Semoga tetap sehat, semangat beraktivitas, Mas Ar.
0: Ya, terima kasih.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Ini rencana nanti mau kemana, Mas? Atau di wilayah Nganjuk Kota saja agendanya?
0: Ini kira langsung pulang lagi,
1: Oh,
0: sepertinya
1: langsung
0: langsung
1: balik
0: pulang ke Prambon.
1: ke Prambon ya.
0: Ya,
1: Baik, semoga
0: betul.
1: nanti aman. Kami tunggu update-nya ya, Mas.
0: Siap, amin, amin.
1: Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Mas Ar. Semoga aman-aman saja. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baru saja kita tersambung dengan Mas Ar, ada di seputaran Nganjuk Kota. Jalan Dermojoyo sudah mulai aman ya. Rombongan massa aksi solidaritas sudah meninggalkan lokasi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Kembali ke ruang gatekeeper Intan.
3: Informasi kita dapat yang disampaikan Pak Arif ya Dianti,
1: iya.
3: Dikirimkan ada beberapa dokumentasi ya.
1: Ada di mana
3: ini,
1: Bapak?
3: Di Nganjukan saja.
1: Nganjukan
3: Dianti,
1: saja.
3: Betul. Jadi ini dikirimkan ada beberapa video bahwasanya masa aksi ya itu mengarah ke Jalan Mastrip atau
1: Jalan
3: Tugu Bawang
1: Mastrip,
3: Merah.
1: Tugu Bawang Merah.
3: Betul sekali
1: Dianti. Mungkin mau balik ke sini.
3: Iya betul, mungkin
1: ke
3: sudah
1: arah
3: pada
1: Padang Rowo kah atau
3: balik
1: kemana ya?
3: Ya. Iya betul, karena ini jadi terlihat dari video yang dikirimkan Pak Arif ya, posisi beliau itu dari arah barat mau ke timur.
1: Oke.
3: Pas di simpang 4 Mangundikaran itu loh Danti.
1: Iya.
3: Simpang 4 Mangundikaran Nganjuk itu terlihat bahwa masa aksinya
1: itu
3: dari arah selatan mengarah ke timur. Jadi ramai sekali di sana dan lalu lintas ya tentunya juga sedikit terhambat.
1: Oke.
3: Jadi perlu diwaspadai ya bagi pengguna jalan. Dan ini Pak Arif juga bergerak ke timur ya, mengarah ke Peserut. Ini alhamdulillah teman-teman kepolisian juga di beberapa titik melakukan pengamanan ya tentunya. Jadi meskipun sudah ada petugas kepolisian, untuk masyarakat atau pengguna jalan harus tetap berhati-hati dalam berkendara. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Ar ya.
1: Iya.
3: Dikirimkan beberapa foto lagi Danti. Ini sepertinya sudah arah balik ya.
1: Betul.
3: Mau ke kendaraannya.
1: Oke.
3: Betul.
1: Kendaraannya
3: kan
1: Prambon.
3: Nah, kendaraannya kan di timurnya RSI Danti.
1: Soalnya tadi nggak bisa lewat, Tan.
3: Iya, betul. Jadi untuk kendaraan roda 4 itu diparkirkan di depannya RSI.
1: Oke.
3: Kemudian beliau jalan kaki mengarah ke barat.
1: Baik.
3: Nah, sepertinya ini sudah balik arah ke timur kembali ya. Dikirimkan ada beberapa dokumentasi. Ini kalau untuk kendaraan sepeda motor sudah bisa dilalui ya Danti ya.
1: Iya.
3: Karena tadi kan yang disampaikan Pak Arif untuk masa aksinya sudah bergerak ke arah timur.
1: Betul.
3: Sehingga untuk jalan Dermojoyo ini sudah mulai berangsur normal ya untuk lalu lintasnya. Namun kalau saya amati malah cenderung sepi juga ya, tidak begitu ramai untuk informasi yang disampaikan oleh Mas Ar. Kemudian informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Mas Barok dari Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, menginformasikan bahwasannya untuk lampu lalu lintas atau TL yang ada di perempatan Guyangan dari arah Pasar Kerep Kidul yang menuju ke Nganjuk Danti ya. Ini tertutupi oleh ranting-ranting pohon begitu.
1: Jadi
3: terhalang daun dan ranting pas di TL-nya begitu. Jadi sehingga untuk pengguna jalan ya itu agak kesulitan untuk melihat. Jadi tidak tahu lampunya warnanya hijau atau merah ya. Begitu. Nah, ini coba kita bantu ya untuk teruskan ke teman-teman instansi terkait untuk agar melakukan penindakan. Jadi biar tidak terhalang lagi ya untuk pengguna jalan, biar melihatnya fresh, sudah tidak terhalang lagi oleh ranting ataupun pohon yang ada di sana. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Mas Kopeng. Ini tadi juga sudah pantau 106,1, katanya lagunya kok pas ya. Tadi lagunya apa dan tadi?
1: Lagu yang mana ini?
3: Yang terakhir tadi.
1: Ternyata cinta.
3: Nah, ternyata cinta ya Mas Kopeng. Pagi-pagi gak boleh galau loh ya. Ini ternyata cinta sama siapa? Ayo.
1: Sama sang istri.
3: Sama sang istri dong tentunya. Sama si kecilnya, si putranya begitu. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan Mas Firdaus, sudah sampai di wilayah Papar Kediri, arah ke Jombang. Lalu lintas dikabarkan juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Danti.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, harap waspada, hati-hati bagi Anda yang melintasi seputaran Tugu Bawang Merah Nganjuk ya. Rombongan massa melintas di lokasi tersebut, bubaran dari depan kantor pengadilan negeri Nganjuk, Jalan Dermojoyo mengarah ke timur.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sedulur cakra tadi di Pare Kediri itu ada lomba baris berbaris siswa SD. Seragamnya merah putih ya. Anak-anak SD zaman sekarang itu gede-gede ya, tinggi-tinggi banget. Nggak kayak dulu zaman saya sewaktu SD. Hati-hati untuk Anda yang melintas wilayah Pare Kediri, jalur tidak sampai ditutup total, sehingga Anda harus memelankan laju kendaraannya sewaktu melintas di rute yang sama yang dilalui oleh peserta lomba baris berbaris.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tindak pidana pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain. Perbuatan ini diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Meski pelaku tidak melakukan pemukulan secara langsung, seseorang tepat dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti ikut serta atau berperan dalam aksi kekerasan tersebut. Ancaman hukuman bagi pelaku pengeroyokan bervariasi tergantung akibat yang ditimbulkan. Jika kekerasan hanya mengakibatkan luka biasa, pelaku dapat dipidana penjara hingga 5 tahun 6 bulan. Namun, apabila mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya meningkat menjadi paling lama 9 tahun. Sementara, jika pengeroyokan menyebabkan korban meninggal dunia, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 12 tahun. Aparat kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya kalangan remaja, agar tidak mudah terpancing emosi atau ikut-ikutan melakukan aksi kekerasan secara berkelompok. Selain membahayakan keselamatan orang lain, keterlibatan dalam pengeroyokan juga dapat berujung pada proses hukum dan hukuman pidana yang berat. Penyelesaian setiap persoalan sebaiknya dilakukan melalui jalur damai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Saya cek informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Informasi yang disampaikan oleh Mas Barok tadi ya, Danti ya, itu terkait dengan TL atau lampu merah yang terhalang daun dan ranting di area perempatan Guyangan ya. Kalau dari arah pasar Kerep Kidul, ini sudah kita bantu ya, teruskan ke Pak Erwin selaku kasih pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan DLH Kabupaten Nganjuk. Ini semoga saja nantinya dilakukan penindakan ya untuk ranting. Rantingnya begitu, jadi biar pengguna jalan nanti tidak terganggu kembali. Kemudian informasi masuk kita terima juga yang disampaikan oleh pendengar baru Danti sebentar untuk belakang nomornya itu 7979 atas nama Mas Aris ya. Ini perempatan lampu merah Loceret terpantau banyak sekali aksi masa aksi ya.
0: Rombongan yang tadi.
1: Iya betul. Jadi rombongan
0: sudah sampai Loceret.
1: Betul sekali Danti. Simpang 4 Loceret ya. Dikirimkan ada beberapa dokumentasi. Tapi alhamdulillahnya ini ada petugas kepolisian yang melakukan pengamanan di sana. Namun meskipun begitu harap diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di simpang 4 Loceret. Sepertinya ini mengarah ke timur Danti. Nanti ke timur ke Patian, kemudian ke Kecubung, kemudian Peloso Harjo ya biasanya. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ini. Nanti agak sedikit terhambat ya untuk lalu lintas Anda, jadi harus dipelankan laju kendaraannya. Cuaca tentunya untuk pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat untuk di wilayah Loceret.
0: Baik.
1: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Chandra Budi. Aktivitasnya pagi kali ini setting unit Danti ya.
0: Di mana?
1: Nah, setting unitnya sepertinya ini di sekolah menengah atas.
0: SMA.
1: Betul. Sorry, SMK Danti.
0: Oh, SMK.
1: Ternyata SMK yang ada di Keramat Nganjuk.
0: Nah,
1: dan saat ini juga ada pemilihan ketua OSIS. Ramai sekali di sana.
0: Seru ini.
1: Nah, katanya ada serangan fajar gak ya?
0: Gak ada. Bersih kalau OSIS, sekolah-sekolah, kampus itu.
1: Bersih ya?
0: Iya, bersih.
1: Gak ada serangan fajar yang mendadak Danti ya?
0: Gak ada.
1: Waduh, padahal ini diharapkannya kayak gitu. Tapi ini ternyata tidak ada ya.
0: Iya, semoga gak ada ya sampai dengan zaman sekarang ya Intan. Soalnya dulu kalau pengalaman pribadi itu gak pernah ada. Kalau di tingkat pendidikan.
1: Iya betul, saya juga tidak mendapatkan serangan fajar. Mendapatkan serangan fajar itu ya pada saat itu ya. Tidak kita sebutkan lah ya, pokoknya itu ya. Kemudian informasi masuk kita terima ini yang disampaikan oleh Bapak Hermawan. Aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota. Tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim arah ke Semen Kediri. Dikabarkan lalu lintasnya juga cukup ramai untuk di pagi menjelang siang kali ini. Cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Santoso, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Mojokerto arah Surabaya. Dikabarkan lalu lintas juga cukup ramai lancar. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Danti.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Ada waspada, hati-hati, sedulur cakra kabarnya rombongan. Masa solidaritas ya, aksi solidaritas ini sudah melintas di wilayah Loceret, Nganjuk.

0: Sedulur Jakra, sebagai informasi, pengeroyokan merupakan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terhadap orang lain. Ketentuan ini diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam perkara pengeroyokan, tidak hanya pelaku yang memukul korban yang dapat dipidana. Orang yang menendang, melempar batu, memegang korban agar tidak bisa melawan, memberikan alat untuk menyerang, hingga mengajak atau ikut dalam aksi kekerasan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki peran dalam peristiwa tersebut. Karena itu, ikut-ikutan dalam aksi massa atau tawuran dapat berakibat pada proses hukum meskipun merasa tidak menjadi pelaku utama. Ancaman hukum bagi pelaku pengeroyokan ditentukan berdasarkan akibat yang ditimbulkan kepada korban. Jika kekerasan dilakukan secara bersama-sama di tempat umum, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Apabila korban mengalami luka berat, ancaman pidananya meningkat menjadi paling lama 9 tahun. Sedangkan apabila pengeroyokan mengakibatkan korban meninggal dunia, ancaman hukuman dapat mencapai pidana penjara paling lama 12 tahun. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenai kewajiban membayar biaya perkara dan dalam kondisi tertentu dapat dituntut membayar ganti kerugian kepada korban melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bagi pelaku yang masih berusia di bawah 18 tahun, proses hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Persidangan anak dilaksanakan secara tertutup, identitas anak dilindungi, dan hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengabaikan keadilan bagi korban. Meski demikian, anak yang terbukti melakukan pengeroyokan tetap dapat dijatuhi pidana atau tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Aparat penegak hukum mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, menghindari aksi main hakim sendiri, dan menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur hukum. Karena satu tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dapat berujung pada hukuman pidana yang serius.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sedulur Cakra, bagaimana untuk Anda yang melintas wilayah Nganjuk? Apakah Anda sempat berpapasan dengan massa rombongan aksi solidaritas di pagi menjelang siang hari ini? Ada waspada ya, utamakan keamanan dan keselamatan diri Anda. Hati-hati di jalan, kami masih tunggu informasi kewaspadaan dari Anda. Menjelang jam 11 siang, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat, salam bahagia.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Seluruh Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 11. Kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya siang kali ini saya tidak sendirian, dibantu tugas gatekeeper ada Danti dan Alvan yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan di 0852 9001. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

Siang kali ini jam 11 lebih 9 menit ya, informasi yang kami dapati beberapa daerah diinformasikan juga cukup ramai namun masih lancar saja. Dan untuk update cuaca ya, disampaikan wilayah Nganjuk Kota, Jombang, Kediri, Mojokerto dan sekitarnya juga cukup terik panas. Anda yang mungkin saat ini sedang mobiling perjalanan juga bisa memberikan informasi untuk perjalanan Anda di pagi menjelang siang kali ini seperti apa? Kabarkan melalui 0852 901061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan. Oke, baik, saya nanti akan ada telepon ya yang bergabung.

0: mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
2: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
0: Dah, kerja.
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Di ujung telepon Sru Cakra, kita juga sudah tersambung dengan Kapolsek Nganjuk, Kota Polres Nganjuk, Kompol Jumari. Ini terkait dengan unjuk rasa di Pengadilan Negeri Nganjuk. Selamat siang, Bapak. Halo, Assalamualaikum.
4: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nge, gimana Pak kabarnya siang kali ini? Jenengan sehat, nge?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah sehat. Nah, ini bagaimana Pak Jumari bisa disampaikan terkait dengan unjuk rasa di Pengadilan Negeri Nganjuk? Suasananya untuk siang kali ini seperti apa, monggo?
4: Ya, dapat saya informasikan bahwa pengamanan di Pengadilan Negeri Kota Nganjuk saat ini sudah selesai ya. Okay. Jadi tadi berlangsung mulai jam 9.
3: Okay.
4: Dari petugas keamanan sudah persiapan jam 8 sudah on-call di Pengadilan Negeri Nganjuk. Kekuatan personil ini cukup luar biasa hari ini. Kita siapkan semaksimal mungkin mengantisipasi hal yang diinginkan, terutama ada backup juga dari rekan Brimob, okay, dari Polres dan rekan di TNI, semua maksimal Mbak.
3: Alhamdulillah.
4: Jadi Alhamdulillah, dan kita tidak lama, sekitar jam 9 sampai jam 2 jam lah durasi waktu kegiatan teman-teman saudara-saudara dari Pak Gamisa akan mendapatkan support moral sudah selesai. Dan situasi tempat wilayah kota saya cukup kondisif terkendali, dan saudara-saudara dari Pak Kasa juga dan sudah kembali juga ke wilayah masing-masing, kecamatan masing-masing yang dikomandani ketua anak cabang masing-masing, dan dikawal juga oleh rekan-rekan dari Polsek masing-masing. Saat ini kondusif sudah kembali ke masing-masing.
3: Alhamdulillah. Gitu, Pak. Baik, jadi untuk aksi solidaritas untuk di pagi hingga menjelang siang tadi ini berjalan dengan aman, lancar, kondusif nggih, Pak?
4: Betul sekali.
3: Nggih, baik. Ini kalau boleh tahu Pak, ini tadi ada berapa personil yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan?
4: Kurang lebihnya sekitar ya ada 3 kombi lah. Kita siapkan maksimal karena dari unsur Brimob juga hadir, dari TNI, dari Polri, dari backup dari semua Polri, baik Polri, kawan Polri juga hadir mengamankan kegiatan masyarakat hari ini.
3: Oke, baik. Kemudian untuk lalu lintas di jalur Dermojoyo saat ini sudah kembali normal ya Pak ya tentunya?
4: Sudah, hanya berarti sedikit terganggu, bukan terganggu lah, memang kita harus menghormati. Ya sedikit agak, tapi tetap lancar tadi. Kita memberikan kelancaran bagi masyarakat yang punya kepentingan di seputaran termuncul tetap kita layani, walaupun penyampaian pendapat juga berlangsung bersama-sama. Dan saat ini sudah dibuka, harus normal kembali setiap kala.
3: Oke, baik. Siap, yang terakhir ini Pak Jumari, mungkin ada tambahan lagi mau disampaikan?
4: Ya. Bau kaca kepada masyarakat tenang, jangan sampai bergeser dengan situasi yang ada bahwa ngancur. Saat ini situasi cukup terkendali, jangan sampai kita terhambat aktivitas tetap berjalan normal saja, karena ngancur juga situasi kamtimas sudah cukup terkendali gitu.
3: Oke, baik, siap Pak Jumari. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu on air ya di siang kali ini.
4: Oke,
3: baik, siap.
4: Sama-sama.
3: Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu ya Pak Jumari.
4: Amin.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Zona Cakra. Huruf abjad pertama yang mengandung tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Venesia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Venesia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenalkan abjad pada zaman purba setelah zaman prasejarah, meski yang digunakan masih sangat terbatas atau masih sangat sedikit. Penemuan alfabet atau huruf ini sangatlah menguntungkan manusia pada zaman itu, karena dengan adanya abjad ini mempermudah manusia dalam segala bidang dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna jam 11.22 menit ya. Apakah Anda mungkin saatnya sudah beristirahat sejenak, menepi sebentar karena setelah perjalanan yang cukup panjang. Ini juga bisa disampaikan untuk informasinya selama perjalanan apa menjumpai kewaspadaan. Nah, kira-kira ini kewaspadaannya apa, kemudian lokasinya di mana juga. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Tamin. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Mbak Intan.
0: Angge, gimana kabarnya siang kali ini? Jenengan sehat nge?
1: Mbak Intan, penjenengan juga begitu toh?
0: Angge, alhamdulillah. Saya dan kru Cakra Krisna tentunya sehat selalu dong, Pak Tamin. Ini lagi di mana ini Pak jenengan kalau boleh tahu?
1: Pulang dari sawah.
0: Oh, dari sawah. Oke, gimana ini? Pengairan aman ya?
1: Aman, Pak. Lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, waktunya mengumumi, artinya aja ditunggu.
0: Oh, gitu. Oke, oke. Lagi tanam apa ini? Tanam padi kah?
1: Padi rojo lele berasnya.
0: Waduh, mantep ini rojo lele punel ini.
1: Betul sekali.
0: Selain tanam padi, tanam apa, Pak?
1: Jagung.
0: Oh, jagung.
1: Jagung manis.
0: Jagung manis sama jagung kering. Apa?
1: Ya, jagung kering, Pak.
0: Oh, jagung kering. Oh, gitu. Terus ini tadi tengok yang apa? Yang padi apa yang jagung atau memang sebersebelahan?
1: Ya agak jauh, kalau jagung manis dan jagung kering itu sebelah rumah. 100 meter sawahnya. Okay. Oh, di sor barat jalan aspalan juga.
0: Gitu. Oke, oke. Aman ya tapi Pak ya?
1: Jang utara ketela rambat.
0: Waduh, mantep ini. Enggak tanam ubi ungu, Pak?
1: Ya, ada yang ungu.
0: Waduh, yang mantep itu ubi ungu, Pak Tamin.
1: Baik, Pak. Pokoknya ada waktu tak meluncur ke Radio Cakra.
0: Ya, oke. Tak tunggu loh ya, Pak Tamin, kedatangannya.
1: Ya, siap Pak Tamin kok. Cuaca panas pol, Mbak Intan.
0: Oke, cuacanya panas sekali ya.
1: Panas sore mendung sedikit, tidak ada. Kok panas sampai hampir setengah lima itu panas Pak.
0: Waduh. Tapi kalau malam dingin ya Pak ya?
1: Ah, tidak terdingin.
0: Oh, enggak ada dingin malahan. Itu. Oh, saya pikir ada dingin juga di sana. Ternyata enggak ya.
1: Kalau ke kandangan ke atas dengan hujan itu jelas dingin, Pak.
0: Gitu.
1: Hanya jasmoro dan kelut yang gitu, Mbak.
0: Gitu. Saya pikir kalau di daerahnya Pak Tamin sendiri itu kalau malam hari, dini hari, dingin gitu suhunya.
1: Satu minggu yang lalu mulai pendinginan itu, Mbak. Tumuk pol kalau malam.
0: Malah ungkep gitu ya?
1: Oh, ini kan barusan kegiatan 17-an hari minggu yang lalu.
0: Oke.
1: Jalan
0: Oke.
1: Dan tak ada kegiatan. Lingkungan itu mengadakan lomba-lomba.
0: Oke. Okay. Oh, sudah mulai lomba-lomba.
1: Kalau RT saya ya desa lah itu. Hari Minggu yang lalu sampai ada hadiahnya macam kambing.
0: Lah kok jalan itu hadiah utama itu kambingnya?
1: Tiga, Mbak. Yang ngalah ya biasa, kecil-kecil, harga 400-an.
0: Tapi ini tentunya bisa menambah semangat untuk para peserta ikutan loh, soalnya door prize-nya ada kambingnya. Kambing hidup kan ini, Pak?
1: Betul.
0: Saya pikir nanti naik kambing sate atau gule gitu.
1: Sate dan gule meluncur aja ke Pak Tamin.
0: Lah. Lah nggih, kambingnya kambing hidup bukan kambing gule ya.
1: Mau digendong aja. Oh, tertawa semua yang melihat di
0: pinggir. Duh, siapa ini yang gendong Pak Tamin?
1: Saya kambing kecil-kecil.
0: Oh, kambing yang kecil-kecil itu toh.
1: Harga 400-an itu kan diangkat.
0: Tapi ya itu kalau diternak ya nanti bisa gemuk dan gede loh itu, Pak.
1: Kita kan dua orang, Pak, yang dia kambing yang dua itu satu rumah.
0: Oh, gitu.
1: Satunya ya dekatnya balai desa itu yang dapat.
0: Mantep itu yang dapat kambingnya. Itu lombanya apa itu?
1: Jalan santai, Mbak.
0: Oh, jalan santai. Oh, oke, oke. Mantep ini ya.
1: Ya, kartisnya 2.000. Mana saya 10 kartis yang tidak dapat apa-apa.
0: Waduh, lah ini. Belum rezekinya, Pak. Enggak apa-apa. Belum rezekinya, coba lagi saja. Gitu loh, Pak Tamin.
1: Memeriah.
0: Nggih, betul sekali. Ada tambahan lagi Pak Tamin yang mau disampaikan?
1: Ya, enggak. Dan salam saja seluruh kru Radio Cakra Kresna. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, barokah.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Tamin sudah bergabung ya.
1: Sama-sama Mbak Intan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin ya, yang ada di Kandangan Kediri ini tadi bergabung menyampaikan cuaca cukup terik panas ya. Malah kadangkala kalau untuk di malam hari itu informasinya cenderung panas, ungkap. Kalau untuk di daerah Anda apakah juga sama? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu Mas Azril. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Azril untuk siang kali ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana? Sehat. Alhamdulillah. Sudah makan siang kah?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Belum.
0: Walah, belum. Rutenya mana emang ini yang dituju?
1: Rute hari ini ke wilayah Tuban.
0: Oh, wilayah Tuban yang dituju. Oke. Ada berapa titik?
1: Satu titik aja. Agak lumayan jauh, sekitaran Pantura.
0: Oh iya, betul. Ini tadi kok berangkatnya agak siang, Mas? Kenapa? Muatnya terakhir dah?
1: Iya, enggak juga sih. Anak-anak juga siang dari Kudusan.
0: Ah, gitu. Makanya kok berangkatnya kok siang. Semuanya sama siang dah?
1: Siang semua. Saya berangkat tadi, Mas Kopeng malah belum loading.
0: Malah belum? Mas Kopeng mana nanti yang dituju itu? Jauh enggak?
1: Mas Kopeng kota-kota sih.
0: Oh, kota-kota Jombang.
1: Hari ini mungkin Mojokerto.
0: Oh, gitu. Tapi berapa kali order? Ada berapa kali orderan?
1: Satu kali aja.
0: Oh, satu kali. Tapi kota-kota ya?
1: Ya. Wah. Biasa kalau sudah mau akhir tahun ini pasti ya gini, Mbak. Ada enggak gitu untuk DO-nya.
0: Pulang cepet no, Mas Kopeng nanti.
1: Bisa dibilang gitu.
0: Bisa dibilang gitu ya. Oke, baik. Biasanya kalau Jombang, Tuban berapa menit, Mas?
1: Ini masih tergolong baru sih, Mbak. Jadi ini belum tahu untuk estimasi jamnya itu.
0: Oh, yang dituju maksudnya.
1: Hampir menuju ke WBL, kurang lebihnya. Waduh. Dekatan situ.
0: Oh, gitu. Nanti mampir ke WBL enggak?
1: Enggak ada yang mampir.
0: Alah ya Allah. Ini yang dituju baru toh, Mas, tujuan first time.
1: Ya, kalau untuk teman waktu itu sih ada rekan yang kirim ke sana, cuma untuk saya sendiri ini masih first time sih.
0: Oh, oke, perdana, makanya istilahnya ini babat ya.
1: Okay.
0: Lewatnya mana, Mas?
1: Ini melintas sekitaran di Ploso, Kabu. Ini sekitaran Imbang.
0: Oke.
1: Cuacanya itu 33 derajat ini.
0: Waduh, sudah mulai panas, Mas Azril ya. 33 derajat loh ini.
1: Dari Ploso tadi sudah panas, Mbak.
0: Oh, dari Ploso sudah panas. Oke, 33 derajat loh ya. Padahal di sini 31, selisih 2 loh, lumayan.
1: Mas Kopengnya belum naikin tadi?
0: Belum, tapi sudah info sih Mas Kopeng, sudah info jalanan. Dari jam berapa? Jam 10 lebih 10 menit sudah pantau, katanya tadi apa tadi info lagu gitu loh, pas lagunya gitu. Tapi yang lagu apa tadi ya? Pokoknya jam 10 tadi loh. Oh, ternyata cinta. Itu tadi.
1: Masih mengenang masa lalu.
0: Nah,
1: ini kan
0: iya,
1: belum.
0: Waduh, lah kok KSWW terus ini Mas Kopeng. Tak bilangin aja galau lo ya, siang-siang gak boleh lo.
1: Panas-panas ini soalnya.
0: Soalnya panas-panas.
1: Hawanya panas, hatinya juga.
0: Lah iya, cukup hawanya aja yang panas, hatinya gak boleh panas ya Mas Azril ya. Harus dingin dong.
1: Oh begitu ya. Konsepnya gitu ya berarti.
0: Iya, konsepnya gitu. Hatinya harus dingin, bukan sifatnya lo ya. Beda lagi nanti.
1: Oh iya.
0: Hatinya yang dingin, adem, jelas, bukan sifatnya. Kalau sifatnya nggak boleh dingin lo ya.
1: Betul sih.
0: Gitu lo maksud saya. Jalanan ramai.
1: Tapi masih ada ini, Mbak.
0: Apa? Masih ada apa?
1: Masih ada kewaspadaan yang
0: di
1: 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu saya infokan di sekitaran lepas meter S ya kalau dari Jombang itu.
0: Oke, apa itu?
1: Itu untuk evakuasi truk yang mengangkut apa namanya? Mengangkut triplek itu kok belum selesai.
0: Ya ampun, itu dari kemarin nih, Mas. Di Info Mas Kopeng juga, ya?
1: Kemarin lusa.
0: Oke.
1: Nah, ini nanti bisa jadi kemacetan juga ini.
0: Karena
1: ini di sekitaran mana ya? Gunung Pegat atau Gunung Gede ya ini kalau nggak salah. Itu pas tanjakan yang dari utara menuju ke selatan itu ada truk mogok pas tanjakan.
0: Truk apa, Mas?
1: Gandeng bisa.
0: Waduh, truk gandeng ini mogok.
1: Iya, barusan itu berhenti.
0: Gunung Pegat, Mas, daerah Gunung Pegat.
1: Iya. Dapat utaranya Gunung Pegat.
0: Utaranya Gunung Pegat ya. Waduh.
1: Persis di Gunung Pegatnya situ cuma yang dari utara ke selatan. Pas ditanjakan itu.
0: Pas ditanjakan ya. Jadi pas ditanjakannya Gunung Pegatnya.
1: Iya, kayaknya barusan sih.
0: Muatan apa, Mas? Truk gandengnya. Apakah
1: kurang tahu, Mbak, pakai terpal.
0: Tertutupi terpal kah?
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Terpal itu.
0: Waduh, crowded
1: soalnya
0: lagi.
1: Saya lewat ini tadi baru lari-lari itu kerennya mungkin untuk ambil ganjel ya mungkin.
0: Iya betul kayaknya. Ya Allah, crowded itu nanti pastinya ya.
1: Moga aja sore udah selesai ya.
0: Gimana? iya betul, nanti semoga saja selesai. Tapi kalau yang triplek itu, mah triplek itu sedari kemarin loh, Mas. 2 hari yang lalu malahan katanya.
1: Sudah 2 hari kalau nggak salah. 2 hari atau 3 hari dia.
0: Itu iya.
1: Soalnya kan lumayan banyak sih.
0: Iya, itu. Apalagi kan triplek untuk penanganannya tentunya kan harus pelan-pelan, Mas. Kalau nggak gitu ya nanti patah iya. Dia.
1: Betul, betul. Kalau nggak salah itu juga masih ke bahan ya. Bukan ke tripleknya.
0: Iya.
1: Kayak masih bahan gitu. Kan tipis banget itu.
0: Iya, tipis banget itu. Setipis tisu bukan ya.
1: Setipis kesabaran.
0: Setipis kesabaranku. Aduh-aduh lah ini. Setipis tisu dibelah jadi 7 lagi. Tipis sekali itu.
1: Tipis banget itu.
0: Betul sekali. Ada kewaspadaan lagi, Mas, yang mau disampaikan?
1: Mungkin sudah aman sih ini untuk belum begitu macet sih untuk kreditnya tadi.
0: Oke, baik. Semoga saja nanti
1: ya, moga saja lancar.
0: Selesai lah ya, cepat selesai lah ya, dan truk yang trouble cepat dilakukan penanganan. Oke, baik. Ada tambahan lagi?
1: Mungkin cukup, Mbak Ira. Insya Allah diupdate untuk kedepannya.
0: Baik, siap. Terima kasih, Mas Azril. Tak tunggu infonya lagi ya. Hati-hati di jalan.
1: Baik, terima kasih, Mbak Ikan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Amin. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh cakra, ada kewaspadaan ya, tentunya disampaikan Mas Azril. Ini tadi pas tanjakannya Gunung Pegat, ada truk gandeng yang tertutupi oleh terpal. Itu tadi mengalami trouble ya, tentunya perlu diwaspadai karena juga dimensinya cukup besar. Anda yang melintas di jalur tersebut tetap waspada dan berhati-hati.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dini hari tadi ya, kita juga dapat informasi adanya sebuah kandang ternak milik Suranto yang berumur 56 tahun, warga Dusun Karangtengah, Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kebakaran mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai sekitar 5 juta rupiah. Kebakaran dilaporkan ke call center Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk, itu pada jam 2 dini hari lebih 20 menit. Petugas Pos Damkar Tanjunganom tiba di lokasi 11 menit kemudian, tepatnya jam 2:30 dini hari, dan berhasil memadamkan api sepenuhnya itu pada jam 3:15. Berdasarkan hasil penanganan di lokasi, kebakaran diduga dipicu api dari perapian atau diang yang digunakan pemilik kandang untuk menghangatkan ternaknya. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh tetangga korban, yaitu atas nama Mita, yang mendengar suara ledakan sekitar jam 2:15, dan setelah mencari sumber suara, ia mendapati kandang telah terbakar dan langsung menghubungi call center Damkar Nganjuk.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian. Satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa. sebuah menhir dan sebuah arca dwarapala. Arca dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi sukuh maupun candi ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk-pikuknya wisata air terjun Sedudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Semoga perjalanan Anda untuk di siang kali ini berjalan dengan aman dan lancar ya, seluruh cakera, karena mengingat ada satu hal kewaspadaan yang perlu Anda ketahui, bahwasanya untuk di jalur utama, itu di jalur Pulau Rejo Ngoro, Kabupaten Jombang, ada perbaikan ya, yaitu pengerjaan pengaspalan dan penambalan jalan, dan informasi yang kita dapati arus lalu lintas di sana juga diatur buka tutup bergantian, jadi hanya satu jalur saja yang bisa digunakan. Anda yang melintas di jalur tersebut, sedulur cakra, tentunya mengingat karena aksesnya sempit, space-nya, nah ini agar tetap fokus, berhati-hati, pelankan laju kendaraan Anda. A0852-9001-061 tentunya untuk di siang kali ini seluruh cakra Anda masih bisa terus kabarkan informasi-informasi terupdate ya di daerah Anda, sekitar Anda untuk di siang kali ini seperti apa. Atau mungkin saat ini sudah waktunya jam makan siang ya, sudah istirahat sejenak karena setelah perjalanan yang cukup lama, panjang, jadi membutuhkan waktu istirahat. Nah ini sambil istirahat, sambil menepi, ini juga bisa diinformasikan untuk perjalanan Anda di siang kali ini seperti apa. Tentunya siang kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, di batu tugas gatekeeper ada Danti dan Alvan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 12 lebih 8 menit Sudut Cakra. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Dan sejauh ini informasi yang kita dapati, jalur utama ataupun jalur dalam kota diinformasikan juga masih aman, cukup lancar. Cuaca ya, siang kali ini cukup terik dan panas. Kira-kira bagaimana? Apakah Anda sudah istirahat sejenak? Sudah makan siang? Waktunya makan siang ya, jam 12 lebih 8 menit. Kira-kira menunya apa? Karena cuaca yang sangat terik panas, apakah makanan ringan terlebih dahulu, nanti baru disusul makan berat atau langsung makan berat? Nah, ini juga bisa disampaikan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun. Alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Tembelang. Lokasi berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

Satu hal yang perlu Anda waspadai juga, Seluruh Cakra, tadi kita terima informasi ya, bahwasanya untuk di wilayah Gunung Pegat, tadi pas tanjakannya, informasinya itu yang disampaikan Mas Azril, ada truk gandeng yang mengalami trouble. Jadi yang pas di tanjakannya, karena dimensinya yang cukup besar, biasanya akses jalan menjadi

0: Dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yaitu sebuah sepeda motor Honda Supra tanpa tanda nomor kendaraan bermotor atau penyebutannya TNKB bertabrakan dengan truk Hino, yaitu dengan nomor polisi B9864SEI. Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum daerah Jombang. Korban diketahui berinisial SU yang berumur 65 tahun, warga Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Sementara pengemudi truk yaitu berinisial MA yang berumur 26 tahun, warga Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, tidak mengalami luka dalam insiden tersebut. Polisi juga telah meminta keterangan dari dua saksi yang berada di lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Nurul Iman, mengatakan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, kecelakaan diduga bermula saat sepeda motor melaju dari arah barat ke timur. Diduga saat berkendara, sepeda motor itu membawa muatan terlalu banyak sehingga oleng ke kanan atau masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah timur ke barat melajulah truk Hino sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Pihak ini juga menghimbau masyarakat untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan serta menghindari berkendara melawan arus karena sangat membahayakan keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Dan tentunya kasus kecelakaan tersebut kini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Siang kali ini jam 12 lebih 14 menit Sedul Cakra, saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Mas Taufik, iring-iring manten Mbak Intan. Waduh. Lalu lintasnya di jalur Paron Jogorogo Ngawi. Okay. Terpantau sedikit lengang ya. Mm-mm. Wah, ini jam 12 siang ya. Informasinya cuacanya cerah, lalu lintasnya juga ramai. Ada Bapak Riono yang berada di wilayah Pujon Malang. Okay. Ini namanya awan kemarau.
0: Oh gitu, kok
1: ini
0: bisa
1: menurut,
0: gitu?
1: Iya, mungkin karena beliau kan juga sebagai petani aktivitas di ladang. Mm-hmm. Ini berdasarkan pengalaman ya Intan. Jadi okay, sudah hafal kalau awan yang seperti difotokan Bapak Riono ini biasanya hanya melintas saja, tidak jadi hujan ya di musim kemarau ini.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak. Oke Mbak.
0: Oke, gimana kabarnya Mas Kopeng? Sehat ya siang kali ini?
2: Sehat Pak, alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah. Nah, ini sudah makan siang apa belum? Ngomong-ngomong,
2: makan siang ini.
0: Oh, makan siang. Waduh, alhamdulillah. Menunya apa Mas Kopeng kalau boleh tahu?
2: Menunya ini nasi Bali sama es karbis gitu.
0: Waduh, es blewahnya itu loh Mas Kopeng yang saya kepingin nih. Mantep itu.
2: Yang terbungkus tenggelan tapi balik ke Jombang.
0: Belinya di mana Mas itu? Blewahnya apa sangu dari rumah?
2: Enggak, beli enggak. Dekatan sini. Oh. Tokonya Jepang.
0: Oh gitu. Kapan apa yang kayak es cekek gitu Mas? Di cup atau ditaruh plastik?
2: Apa?
0: Di cup apa ditaruh plastik?
2: Taruh gelas ya Mbak.
0: Oh ditaruh. Oh ini makan di situ.
2: Makan di situ.
0: Oh ya, alah. Tak pikir itu beli di jalan gitu loh Mas. Di cup gitu atau mungkin ditaruh plastik. Enggak ya.
2: Ya, oh, oke. Nama melamu deh.
0: Oh, ini rutenya dituju. Infonya deket-deketan katanya Mas Hazli tadi.
2: Ya, mau Mojokerto saja.
0: Oh, ada berapa? Ada berapa titik Mas?
2: Satu ton Mbak, Mojokerto kota.
0: Oh gitu. Terus habis itu pindah kemana lagi? Jombang.
2: Ya balik ke Jombang, wis pulang ngarit.
0: Waduh, hari ini aktivitasnya sudah terencana mau ngarit. Ngarit kemana? Deket-deketan Jombang juga kah?
2: Pas perjalanan pulang ini Mbak. Kalau ada rumput-rumput, rumput-rumput ya tak tahu apa sih kan.
0: Oke. Tapi masih banyak tuh Mas rumput-rumput.

0: Hijau ini kemarau biasanya sudah gersang semua.
1: Ya cari rambanan, Pak. Bukan rumput ya, le rumput susah.
0: Oh,
1: Adanya
0: rambanan.
1: itu di tengah-tengah gitu, jagung.
0: Oh gitu. Lah kalau kemarin Mas, kayaknya rutenin jenengan, waduh, full hutan loh itu. Ada rambanan nggak kemarin?
1: Kemarin dapat rambanan, Pak. Sak bongkok tok.
0: Oh, sak bongkok
1: Itu
0: tok. Di mana?
1: Di Tuban.
0: Oh, di Tuban. Oh, jadi jenengan selalu siap siaga arit loh, Mas.
1: Iya, bawa arit, langsing, tampar.
0: Waduh, komplit sekali,
1: Mobil,
0: Mas Gobeng.
1: mobil, ya.
0: Pernah
1: Apa?
0: dapat banyak itu di mana, Mas jenengan? Dapat rambanan?
1: Ya pokoknya ada ladang dah, hutan itu, Mbak. Berhenti dulu. Yang anjo ya ada. Narubah. Itu ya ada, banyak di gitar. Kalau
0: Banyak.
1: nggak ada ya belum.
0: Oh
1: Iya.
0: gitu. Kalau nggak ada biasanya di mana Mas? Jenengan rambane. Tapi setiap hari tetap ramban toh Mas? Kalau ada.
1: Enggak, 2 hari sekali, 2 hari sekali,
0: Oh, 2 hari
1: satu hari
0: sekali.
1: sekali.
0: Oh,
1: Iya.
0: itu buat itu toh Mas, si yang pernah sampean kirim itu fotonya.
1: Itu tak kasih ampas itu, Pak.
0: Oh,
1: Sama
0: beda itu.
1: susu.
0: Oh, perawatannya beda. Tak pikir sama. Makannya beda ternyata ya.
1: Ya sama, Mbak, gak apa-apa. Kasih ramen gak apa-apa. Sama kok.
0: Oh gitu.
1: Kasih susu aja.
0: Oh
1: Biar
0: minumnya susu.
1: makannya banyak.
0: Oh
1: Nah.
0: ada berapa Mas? Ada berapa ekor itu?
1: Cuma satu.
0: Oh cuma satu. Oke baik. Cuaca gimana Mas di sana?
1: Di sini 33 derajat.
0: Waduh, 33 derajat panas sekali. Sama kayak yang di info Mas Azril kayaknya. 33 juga.
1: Ya, di sana. Iya.
0: Gitu.
1: Kayaknya belum dievakuasi ya, yang
0: Belum
1: triplek itu.
0: Mas, katanya masih muat juga ya. Padahal kemarin jenengan info juga masih muat loh ya.
1: Ya, tapi separuh, belum full semuanya. Cuma separuh itu, Mbak.
0: Iya, ini tadi katanya Mas Azril juga sama ya, Mas belum selesai. Malah tadi malah ada truk trouble lagi di sana.
1: Waduh, oh, macet.
0: Tambah macet di sana. Itu katanya awalnya laka toh Mas, kemarin 2 hari lalu itu.
1: Ya, bukan anu ta, kemiringan apa?
0: Waduh, lah itu infonya Mas Asli sih katanya laka. Laka apa kemiringan ya itu?
1: Kemarin tuh aku lihat nggak apa-apa, cuma kemiringan aja, terus kemigiran itu maksud Pak, terus muatannya tumpah
0: Muatannya
1: gitu.
0: tumpah. Oh gitu.
1: Ya.
0: Lah infonya Mas Asli katanya itu kayaknya kok sedari hari Selasa.
1: Ya emang dari hari Selasa itu.
0: Waduh sudah 2 hari ya.
1: Iya, ada truk derek juga kok.
0: Iya betul. Tapi ini meskipun dipindah muat kayaknya kok truknya yang buat muat ya kayak gitu ya Mas ya, ngeri ya, agak miring ya.
1: Min, emang jalannya Mbak ya itu bergelombang.
0: Oh gitu. Tapi
1: Pokoknya jalannya.
0: kelok-kelok nggak Mas itu jalannya?
1: Ya kalau ya kalau kalau bergelombang. Kalau saya rute sana ya tak kali rapat, Mbak.
0: Oh ya Allah, sudah bergelombang, kelak-kelok juga, tapi ada yang nanjaknya juga, Mas.
1: Ada nanjaknya, banyak nanjaknya, Mbak.
0: Waduh, lah kok ini cukup memperhatinkan ya jalanannya. Minim penerangan juga, Mas ya?
1: Ya, minim penerangan.
0: Oke, baik, siap-siap. Ada tambahan lagi, Mas Kopeng, yang mau disampaikan, monggo.
1: Sampun, Mbak.
0: Oh.
1: Makan dulu.
0: Oke, baik, siap dilanjut makannya, Mas ya. Selamat makan siang ya.
1: Oke, Mbak. Suun, Mbak.
0: Oke,
1: Assalamualaikum.
0: baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng ya, menginformasikan wilayah Mojokerto Sedul Cakrah diinformasikan cuacanya terik sekali, panas sekali ya, 33 derajat tadi sama yang disampaikan sama Mas Azril kalau tidak salah ya, tadi ketika perjalanan mengarah ke Tuban.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Hingga siang kali ini ya, Seluruh Cakra, kita dapati informasi bahwasanya untuk truk yang muatan triplek yang terjadi di wilayah Ngimbang, Kabupaten Lamongan itu kan sempat terguling ya. Nah itu muatannya sedari semalam sampai dengan siang ini tadi ya belum selesai. Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya harus waspada dan hati-hati ya ketika melintas di jalur sana, karena posisi jalanan medannya ini cukup memprihatinkan. Tadi disampaikan Mas Kopeng, kondisi jalanan yang bergelombang, kemudian menanjak dan menikung ya, jadi membutuhkan ekstra hati-hati atau kefokusan ya dalam berkendara. Tentunya sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper, update cuaca, terik, panas, menyengat sama ya. Untuk di wilayah kalian juga sama, panas, menyengat. Kalau untuk di daerah Anda sendiri apakah juga sama? Kabarkan melalui 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 12 lebih 27 menit ya. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah aktivitas Anda yang berada di luar ruangan ini berjalan dengan aman dan lancar karena tidak terkendala oleh cuaca ya, jadi masih aman saja. Tentunya Anda yang saat ini sedang mobiling, perjalanan juga bisa menambahkan kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Apakah kondisi jalanan siang kali ini cukup ramai dengan pengguna jalan atau mungkin saat ini cenderung sepi ya, Anda juga bisa kabarkan untuk informasinya. Karena mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau seluruh cakra, tentunya untuk angin yang ada di Nganjuk berhembusan cukup kencang ya, jadi perlu diwaspadai juga bagi Anda untuk pengendara sepeda motor. Ini jangan kebut-kebutan ya, tetap fokus, berhati-hati dalam berkendara. Siang kali ini cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Yanu, jalur Kediri Kota ke arah Blitar. Ini sampai di simpang 4 alun-alun Kota Kediri masih aman lancar. Tadi melintas di Jalan Doho juga masih ramai dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi untuk siang hari ini.
0: Oke.
1: Kemudian dari Bu Isna ini di kawasan Gondang ke arah Rejoso sampai di jembatan Ngangkatan masih aman juga. Pak Didi di kawasan Ploso Jombang menuju ke arah Jombang Kota, ini sampai di seputaran jembatan Ploso Jombang yang baru lancar. Pasar Ploso tadi cukup ramai, harap hati-hati untuk yang mau melintas. Pak Ipung menanyakan ruas tol dari Nganjuk yang ke arah Juanda Tan untuk siang hari ini bagaimana kondisinya?
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas. Hingga Rabu 5 Agustus, kobaran api dilaporkan telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, lalu bergerak menuju ke wilayah Malang. BPBD Kabupaten Malang menyebutkan rembetan api berada sekitar 1,5 km dari titik perbatasan berdasarkan pengukuran melalui jalur darat. Kepala Bagian Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 50 hektar. Vegetasi yang terdampak meliputi cemara gunung, kemudian akasia, mentigen, hingga semak belukar. Kondisi cuaca yang berawan dengan embusan angin sedang ke arah barat membuat potensi kebakaran api masih cukup tinggi. Sementara medan yang curam juga menyulitkan proses pemadaman. Hingga Rabu malam, tim gabungan dari BNPB, kemudian Balai Besar TNBTS, BBBD, TNI, Polri, masyarakat peduli api, kemudian relawan, sampai perangkat desa itu masih berjibaku melakukan pemadaman dengan membuat sekat bakar dan penyemprotan air menggunakan truk tangki. Demi keselamatan wisatawan, Balai Besar TNBTS juga menutup sementara akses wisata melalui jalur Jemplang, kemudian Coban Trisula dan Senduro hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, akses menuju ke Bromo masih dapat dilakukan melalui pintu masuk Cemoro Lawang di Probolinggo dan Wonokitri di Pasuruan dengan pembatasan area kunjungan.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9010-61. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sejauh ini informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper seluruh cakra, kondisi lalu lintas dikabarkan jalur utama, jalur dalam ataupun di ruas tol juga terpantau masih aman dan lancar saja. Namun memang ada beberapa titik ya yang perlu Anda waspadai karena memang ada perbaikan jalan. Tadi salah satunya kita terima itu untuk di wilayah Jombang seluruh cakra. Tadi di wilayah jalur Pulau Rejo itu masuknya Ngoro Jombang ya, ada pengaspalan dan perbaikan jalan, hanya satu jalur saja yang bisa dilalui, jadi aksesnya menyempit, perlu diwaspadai. Lalu tadi di wilayah Ngimbang Lamongan tadi sempat dikabarkan juga bahwasannya untuk truk triplek ya, muatan triplek itu masih adanya dimuat ulang ya, sampai saat ini pun juga belum selesai seluruh cakra, padahal informasi yang kita dapati itu sedari 2 hari yang lalu, jadi hari Selasa sampai saat ini pun pindah muatnya juga belum selesai. Kemudian di tanjakan Gunung Pegat tadi satu hal yang perlu ada waspadai juga, adanya truk gandeng yang mengalami trouble karena dimensinya cukup besar, tentunya akan mengganggu perjalanan Anda. Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa kabarkan untuk informasinya seperti apa, perkembangannya, apakah sudah mulai kembali normal, lalu lintas di sana. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Ada informasi yang disampaikan oleh Bapak Sudarmaji, ini okay. Ada di seputaran daerah Prambor Nganjuk, cuacanya juga cerah sampai dengan siang hari ini Mbak Intan, makan siang.
0: Waduh, apa menunya ini?
1: Menunya sayur bening. Waduh, kemudian seger ini. Iya, ayam goreng sambal tomat.
0: Mantep ini, seger sekali ya.
1: Lama siang-siang gak mencium aroma ayam goreng sama sambal tomat.
0: Waduh, mantep ini ya.
1: Iya, selamat makan siang ya Bapak. Terima kasih informasinya. Ada Bapak Didi Intan, okay. Ini juga memberikan informasi dari wilayah Mengkreng. Cuacanya juga cerah, lalu lintasnya ramai, banyak kendaraan-kendaraan besar, harap waspada dan hati-hati. Mas Azril, gimana? Tadi habis on air itu menambahkan, terguling pas di tikungan. Ini ada insiden tuh Intan tadi?
0: Bukan Danti, itu truk yang muatan triplek.
1: Oh,
0: kemarin
1: ya,
0: itu
1: kemarin lusa itu tuh Ngimbang Lamongan.
0: Ngimbang
1: ya?
0: Lamongan benar. Ya,
1: sampai hari ini belum selesai.
0: Sampai sekarang ini tadi Mas Azril melintas katanya masih dipindah muat.
1: Baik, karena memang muatannya banyak ya.
0: Betul.
1: Dan kata Mas Koping kemarin itu memang medannya enggak enak, Tan.
0: Iya. Medannya itu tikungan,
1: betul,
0: tanjakan bergelombang
1: dan waduh, jarak antara aspal dan tanah itu cukup tinggi. Iya, kalau meleset sedikit wah goleng.
0: Waduh, golengnya ya goleng baju.
1: Betul, ya kan? Maka dari itu waspada, hati-hati ya bagi Anda yang melintas di jalur Ngimbang Lamongan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG alias Dapur Program Makan Bergizi Gratis yang menyebabkan kasus keracunan akan langsung disuspensi dan diinvestigasi. Jika terbukti melanggar standar operasional maupun persyaratan keamanan pangan, bos BGN itu menyatakan tidak akan ragu menghentikan operasional dapur tersebut. Menurutnya, BGN kini mengategorikan setiap kasus keracunan dalam program MBG sebagai persoalan yang sangat serius karena menyangkut keselamatan penerima manfaat terutama pada anak-anak. Pihaknya juga menegaskan, target pemerintah bukan sekedar menurunkan jumlah kasus, melainkan menghilangkannya sama sekali. Pihaknya juga mengatakan, hasil evaluasi sementara menunjukkan sebagian kasus dipicu ini pelanggaran prosedur operasional standar atau SOP, terutama terkait waktu pengolahan makanan yang terlalu jauh dari jadwal penyajian. Ia menyontohkan kasus untuk di Papua, di mana berdasarkan catatan operasional dapur, makanan mulai dimasak sejak pagi hari sebelumnya untuk disajikan keesokan harinya menjelang siang. Selain faktor kelalaian, BGN juga membuka kemungkinan adanya unsur lain di balik kasus keracunan. Jika dalam investigasi ditemukan indikasi kesengajaan atau sabotase, kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan

106,1 Radio Cakra Krisna. Siang kali ini Sedulur Cakra, informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper ya. Sejauh ini kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca diinformasikan cukup terik dan panas ya untuk di beberapa daerah. Salah satunya tadi kita terima informasi wilayah Mojokerto tadi cukup panas menyengat, kemudian Nganjuk Kota juga sama halnya. Lalu wilayah Nyimbang Lamongan Sedulur Cakra juga sama ya, cukup terik panas. Kemudian Jombang, lalu Kediri juga sama ya, diinformasikan update cuacanya cukup terik panas menyengat. Nah ini tadi juga diinformasikan wilayah Berbek sama Bunita ya, itu untuk siang kali ini udaranya sangat panas sekali, super-super panas ya untuk di wilayah Sengkut, Berbek, Nganjuk. Nah ini Sedulur Cakra, kira-kira kalau mau siang kali ini sudah waktunya makan siang ya, gimana? Sudah menyempatkan waktu atau belum? Kalau Bunita ini tadi sempat menyempatkan waktunya untuk makan siang ya, luar biasa sekali. Nah setelah aktivitas dari pagi sampai siang, memang sudah waktunya kita untuk makan siang ya, break sebentar. Kalau untuk yang perjalanan dari pagi sampai dengan siang, nah ini waktunya break, istirahat, meregangkan ya otot-ototnya, karena setelah perjalanan cukup panjang, ini istirahat sejenak. Lalu ketika Anda beristirahat, nah ini berikan saja informasinya di daerah Anda, sekitar Anda untuk di siang kali ini update cuaca ataupun lalu lintas seperti apa.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Kita beralih ke kabar nasional, Sujagra. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bambang Rujito Tony, yaitu pada Kamis 6 Agustus 2026. Rudy Tony yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau kita nyebutnya PKH. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami konstruksi perkara secara utuh serta mengungkapkan pihak-pihak yang diduga memiliki peran penting dalam kasus tersebut. KPK menyatakan optimistis Rudy Tony akan memenuhi panggilan penyidikan karena setiap keterangan saksi dinilai penting untuk melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan. Perkara ini merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras di Kementerian Sosial periode 2020 hingga 2021 yang diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar 200 miliar rupiah. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dan 2 korporasi dalam perkara tersebut. Selain Rudy Tony, tersangka lainnya adalah mantan staf ahli Menteri Sosial atau Edi Suharto serta mantan Direktur Utama DNR Logistik yaitu atas nama Canisius Jerry Tanker. KPK menegaskan penyidikan akan terus berjalan untuk mengungkapkan seluruh pihak yang bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Beda daerah, tentunya juga beda cuacanya, seluruh cakra. Untuk siang kali ini, daerah-daerah mana saja yang saat ini sudah mulai mungkin cerah berawan atau mendung tipis atau masih panas menyengat, ini bisa diinformasikan juga untuk panas menyengat, ini bisa diinformasikan juga untuk di siang kali ini. Tentunya bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Siang kali ini sudah mendekati jam 1 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur cakra, kembali lagi bersama saya Danti Danila, gatekeeper siang hari ini jam 1 siang lewat 5 menit. Ada Intan Anggraini, Alvan Amal, ada Imalana, Angga Sandi, dan Ii Satin. Anda bisa berkabar melalui nomor 0852-9001-061. Sedulur cakra herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di Wates Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates, di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dari Koramil Wates Kediri ke arah barat kurang lebih 300 meter, dari SPBU Bondo Wates ke arah timur kurang lebih 300 meter, sisi selatan jalan. Siang hari ini bagaimana suhu di tempat tinggal Anda atau tempat Anda berada? Kalau di sini kami coba cek sudah mencapai 33 derajat. Wilayah lainnya bagaimana suhunya? Apakah juga sudah cukup panas dan terik? Atau mungkin ada yang cerah berawan sehingga suhunya tidak terlalu panas? Anda bisa kabarkan kepada kami 0852-9001-061.
3: Radio. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa kasus pengeroyokan yang mengakibatkan seorang pemuda di Kecamatan Patian Rowo Nganjuk meninggal dunia. Dalam sidang yang digelar pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, terdakwa utama dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Sedangkan terdakwa lainnya menerima hukuman sesuai dengan peran dan keterlibatan masing-masing dalam aksi pengeroyokan tersebut. Majelis Hakim menilai unsur tindak pidana kekerasan secara bersama-sama

0: dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban sekaligus menjadi peringatan agar masyarakat tidak menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan, sehingga peristiwa serupa tidak kembali terulang. Bapak Rokim, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, how are you, Mbak Danti?
0: Wah, kabar baik, Bapak. Panjenengan apa kabar?
1: Alhamdulillah, selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Ada di mana, monggo infonya?
1: Ini lagi ada di jalur Pagu Melalui Pesantren.
0: Pagu arah Pesantren.
1: Saya ke Pesantren untuk ziarah makam ya rutinan cuma lagi ini ya.
0: Oh iya.
1: Ini melewati Pagu Melalui Semang Asem itu.
0: Oke. Okay.
1: Ini saya melihat truk tebu guling nih ya. Oh. Lajur kiri atau barat.
0: Truk ya. Tebu terguling. Di mana Bapak tadi? Ya.
1: Di utara SMA Ngasem.
0: Utara SMA Ngasem.
1: Ngasem. Utara Banjo Joro itu, Joro Ngasem.
0: Ini sudah ada pihak kepolisian belum, Bapak? Sudah evakuasi kah?
1: Gimana?
0: Sudah evakuasi belum?
1: Belum, masih belum ya. Belum guling separuh ya atau ke tanah ya.
0: Iya.
1: Di beremas kalau nyakir ya, di pinggir ya.
0: Sempat itu Bapak mendokumentasikan buatan?
1: Oh, soal kesamaan Mbak, itu kan memakan badan jalan separuh ya, di barat. Ya.
0: Akhirnya gimana? Buka tutup bergantian kah?
1: Oh tidak, belum ada, masih lancar.
0: Cuma lancar ya? Oh, di pinggir saja. Ya. Pengemudinya gimana ini, Bapak?
1: Gimana?
0: Pengemudinya gimana ini?
1: Wah, saya nggak berhenti tadi kan, langsung babes.
0: Oh banyak. Gitu, oke. Okay.
1: Kita repot jualan ya.
0: Iya,
1: jadi
0: baik.
1: Ini tadi kan itu di lajur kiri guling ke barat. Tapi ada keberatan muatan, Mbak. Keberatan muatan.
0: Iya.
1: Ini kan lahan-lahan tebu-tebu di tebang.
0: Muatannya berlebih ya, Bapak.
1: Iya. Itu guling ke barat.
0: Okay.
1: Ya, dari lajur kiri. Mulai, ya, lajur kiri mulai masuk jalan aspal ya. Guling ya.
0: Okay. Ini jalurnya apakah itu toh Bapak? Medannya apa menikung di sana? Atau memang karena muatannya saja yang berlebih?
1: Ya, ini kemungkinan ya.
0: Muatan.
1: Medannya ke medan penebangan tebu ya. Terus naik keluar dari ada sawah ke aspal mungkin ke muatan guling ya. Kan di pinggir tempatnya. Jalan-jalan
0: kan? Gengge.
1: Kalau makan medan aspal kurang 1,5 meter ya.
0: Iya.
1: Kalau tidak bisa lancar kok, untuk bisa lewat sini lancar ya. Nah itu tadi ada apa terguling ini.
0: Oke, baik.
1: Belum ada apa tugas kali ini ya.
0: Oke.
1: Tapi hanya karyawan tebu keluar masuk ngatur jalan ya.
0: Iya.
1: Sama mobil yang guling ini.
0: Oh iya.
1: Special, ya, cukup besar ya.
0: Baik, Bapak.
1: Lalu lintas di jalur pesantren namanya lancar, di jamnya si truk besar nih ya.
0: Okay.
1: Dari barang, pasir yang lebih, sudah motor ya. Tentu itu tadi yang lewat ke pesantren arah Bergolo Pesuratan, Gabri Wonojoyo.
0: Okay.
1: Sudah menancar di jalan barang, di warna itu mendominasi di jalan ini selebihnya untuk jalur pariwata juga ramai nih, terpasir yang mendominasi itu siang hari ini.
0: Yeah.
1: Dan intinya di hari ini adalah momennya Jumat Legi, ada ujian libur, jadi dimungkinkan lalu lintas semakin ramai, banyak orang lalu lalang ke makam nih ya, harus nekar ya. Itu mungkin itu di luar bisa kita informasikan untuk Mbak Danti. Selamat bertugas, selalu baca kera dan tetap semangat dalam beraktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Rokim. Selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Hati-hati di jalan, lancar rezekinya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

Pak Rokim memberikan info ya, kabarnya utara SMA Ngasem ada truk muatan tebu yang terguling di lajur kiri arah barat, dan sekarang yang membantu pengaturan lalu lintas dari rekan-rekan pihak itu ya, penebang tebu. Ada waspada, hati-hati, cuacanya juga panas, lalu lintasnya ramai, banyak orang ziarah kubur untuk malam Jumat nanti.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Di ruang gatekeeper masih ada Intan Anggraini, Alvan Amar, ada Imalana, Angga Sandi, dan Ii Satin. Tambahkan informasi melalui 0852-9001061.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Siang hari ini suhunya cukup ungkep ya, sedulur cakra. Jadi untuk Anda yang misalkan sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai jaket, kemudian pakai pelindung, pakai topi boleh, dan tidak usah malu pakai payung ya. Pakai tabir surya, kemudian bawa air minum, air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh Anda. Jangan sampai dehidrasi di tengah musim kemarau yang memang panas, kering, dan juga anginnya kencang.

Sedulur Jagra, kami akan menyampaikan terkait dengan pengeroyokan ya. Jadi pengeroyokan ini merupakan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terhadap orang lain. Ketentuan ini diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam perkara pengeroyokan, tidak hanya pelaku yang memukul korban yang dapat dipidana. Orang yang menendang, melempar batu, memegang korban agar tidak bisa melawan, memberikan alat untuk menyerang, hingga mengajak atau ikut dalam aksi kekerasan, juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki peran dalam peristiwa tersebut. Karena itu, ikut-ikutan dalam aksi massa atau tawuran dapat berakibat pada proses hukum meskipun merasa tidak menjadi pelaku utama.

0: Ancaman hukuman bagi pelaku pengeroyokan ditentukan berdasarkan akibat yang ditimbulkan kepada korban. Jika kekerasan dilakukan secara bersama-sama di tempat umum, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Apabila korban mengalami luka berat, ancaman pidananya meningkat menjadi paling lama 9 tahun. Sedangkan apabila pengeroyokan mengakibatkan korban meninggal dunia, ancaman hukuman dapat mencapai pidana penjara paling lama 12 tahun. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenai kewajiban membayar biaya perkara, dan dalam kondisi tertentu dapat dituntut membayar ganti kerugian kepada korban melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
1: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper crocatum yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi, kegunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia, yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu repot mengolah sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
2: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Cek informasi gerbang gatekeeper Angga.
1: Baik, ini update informasi dari Pak Riono Pujon. Ini untuk kebakaran di kawasan Pujon, ada kebakaran rumah di Desa Ngeroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Ini alhamdulillah sudah damkarnya sudah datang Danti.
0: Oke, baik.
1: Dan juga dibantu oleh Damkar Kota Batu Danti.
0: Baik.
1: Untuk update-nya semoga sudah cepat dipadamkan. Lalu ini ada informasi masuk Mas Azril perjalanan ini. Ini di kawasan, kalau dilihat dari videonya, ini kawasan Tuban ini. Kawasan Pantura Tuban menuju ke arah Lamongan. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar Danti.
0: Oke.
1: Lalu ada, oh iya benar ini, kawasan Tuban dekatnya daerah Kradenan, Tuban,
0: iya.
1: Pantura.
0: Baik.
1: Lalu ada ini Mas Kopeng, perjalanan dari... Dari mana ini Mas Kopeng ini? Ini melintas di kawasan Mojokerto Kota. Ini cukup lengang banget ini arus lalu lintasnya di kawasan Mojokerto ini. Soalnya masih siang.
0: Iya.
1: Lalu ada Pak Rudi. Pak Rudi Cahyono ini perjalanan mau kemana ini Pak Rudi? Ini melintas di Bundaran Adipura Nganjuk. Ini dari arah barat menuju ke arah Surabaya atau arah ke timur. Ini terpantau arus lalu lintas dari kedua arah lengang. Tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas. Dan cuacanya juga cukup terik Danti. Lalu ini ada Bapak Rokim. Bapak Rokim sedang melintas jalur Pare. Ini sampai di Wates ini, arah ke Blitar, arah ke selatan. Ini terpantau banyak truk muat tebu ini Danti.
0: Iya.
1: Banyak yang muat tebu ke selatan dan untuk ke arah utara cukup lengang, hanya beberapa kendaraan besar. Dan ini kayaknya terpantau berdebu ini untuk kawasan Wates ini, arah ke Blitar.
0: Oke.
1: Ini ada Mas Atim. Ini katanya trip tergokil, penumpang keturun.
0: Oh gitu, penumpangnya
1: iya
0: ketiduran.
1: Iya, gara-gara lagunya Cakra Krisna.
0: Wah, enak-enak ya lagunya
1: ini. Iya, enak-enak ini sampai yang penumpangnya ketiduran. Ini Mas Atim perjalanan mau kemana ini Mas Atim? Monggo bisa dilaporkan trafiknya Mas Atim. Iya, Danti.
0: Baik, terima kasih. Saya geser ke Imalana.
2: Satu informasi kami terima dari Bapak Sutrisno selaku Kabak Hukum Sekda Nganjuk dan Dewan Pengawas PDAM Nganjuk menginformasikan bahwasannya untuk periode program 10 Agustus hingga 10 Oktober 2026 ini ada pembebasan denda pembayaran akhir. Yang dimana untuk syarat dan juga ketentuan program ini berlaku bagi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk yang memiliki tunggakan rekening di atas 1 tahun. Untuk manfaat programnya ini, denda rekening air akan terhapus, bayar pokok tagihan sesuai ketentuan yang berlaku, dan kesempatan untuk kembali menjadi pelanggan yang aktif. Selanjutnya kita dapat satu informasi terkait dengan traffic. Ini ada Mas Bambang melakukan perjalanan dari wilayah Kediri menuju ke Mojokerto. Saat ini sudah sampai di daerah Jombang, tepatnya di daerah Sengon, sampai di simpang Sengon. Ini untuk arus lalu lintasnya ramai lancar di keempat arahnya, dan untuk cuaca pun di sana juga lumayan terik begitu ya, tidak terlalu yang mendung berarti. Selanjutnya dari Bu Siti melakukan perjalanan dari arah Kediri Kota menuju ke Blitar. Saat ini beliau sudah sampai di wilayah Mojo. Untuk arus lalu lintas di wilayah Mojo ramai lancar, namun banyak sekali untuk truk kendaraan bermuatan berat begitu untuk jalurnya. Cuacanya pun cerah berawan. Satu informasi kami dapatkan dari Pak Mamat melakukan perjalanan dari wilayah Nganjuk Kota menuju ke Madiun, sudah sampai di wilayah Wilangan. Untuk arusnya di sana lumayan ramai lancar di kedua arahnya, namun tetap berhati-hati ya Sudo Cakra, karena di wilayah Wilangan ini banyak truk bermuatan berat juga yang melintas, karena seperti yang kita tahu bahwa Wilangan ini jalur provinsi ya Danti.
0: Iya.
2: Jadi harus hati-hati di jalan. Begitu cuacanya terpantau terik ya di daerah Wilangan. Selanjutnya satu informasi kami terima dari Mbak Nana melakukan perjalanan dari wilayah Kediri Kota menuju ke Tulungagung. Saat ini sudah sampai di Jalan Tembus Kaliombo. Untuk Jalan Tembus Kaliombo masih sama, ramai lancar, tapi tidak ada kepadatan yang berarti cuaca pun juga terik danti.
0: Terima kasih, Imalana. Sebelumnya ada Angga Sandi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Durin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bagi pelaku, terkait dengan kasus kekerasan, pelaku yang masih berusia di bawah 18 tahun, proses hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Persidangan anak dilaksanakan secara tertutup, identitas anak dilindungi, dan hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan keadilan bagi korban. Meski demikian, anak yang terbukti melakukan pengeroyokan tetap dapat dijatuhi pidana atau tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Aparat penegak hukum mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, menghindari aksi main hakim sendiri, dan menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur hukum. Karena satu tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dapat berujung pada hukuman pidana yang serius. Cek informasi Angga.
1: Informasi masuk Danti dari Bapak Kapolsek Ngasem, Kapolsek Ngasem itu Bambang Supaku Esa.
0: Okay.
1: Tadi mengatakan bahwa yang di utara SMK Ngasem tadi itu adalah truk tebu yang patah as, Danti.
0: Baik.
1: Nah, untuk apa laporan kronologi lebih lanjut masih didalami oleh jajaran Polsek Ngasem Kediri.
0: Oke.
1: Okay. Lalu ini ada pesan masuk dari Bapak Rokim. Ini perjalanan dari mana ini? Sampai daerah Wates Kediri harus lalu lintas terpantau lancar, banyak truk-truk yang melintas. Ini wah, sambil nyanyi ini Bapak Rokim
0: gitu,
1: ini.
0: Biar gak bosan di perjalanan ya.
1: Biar gak bosan di perjalanan nih Pak Rokim ini.
0: Oh, iya.
1: Lalu ini apa? Ada informasi jalur Surabaya sampai bypass Krian terpantau aman lancar.
0: Oke.
1: Terus lalu ini untuk pantauan lalu lintas di kawasan perbatasan Nganjuk Madiun, tepatnya di kawasan Wilangan terpantau sangat lengang sekali ini, Danti. Nah, terus lalu ada laporan masuk dari Simplang Keplak Sari. Ini terpantau harus lalu lintas ramai lancar, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Jakra, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi kepada kami. Anda bisa terus update informasi, ada media sosial Facebook Jakra Krishna, kemudian ada website kami jakrakrishna.com. Sudah menjelang jam 2 siang, saya Danti Danila bergeser, nanti akan disambung oleh rekan-rekan Gatekeeper.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rizkinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur cakra. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda. Dan untuk kata yang akan berbagi informasi, monggo kami tunggu di 0852 9010 61. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: 0852-9001061 untuk Anda berbagi informasi ya. Jadi kalau mungkin sudah melewati jalur dalam kota Nganjuk maupun jalur utama Surabaya Madiun, jangan lupa untuk berbagi informasi. Saya coba cek dulu info yang sudah masuk di ruang gatekeeper. Ima, silakan.
1: Satu pesan masuk dari Pak Rudi Cahyono ini menginformasikan bahwa beliau lagi perjalanan nih dari PN Nganjuk ke terminal terus ke Warujayeng. Lumayan panjang ya ini untuk perjalanannya di siang hari ini. Jangan lupa pakai sunscreen ya Pak Rudi.
0: Panas Pak.
1: Iya, karena panas sekali ya di luar sana. Untuk arusnya diinformasikan lancar dan dari video yang dibagikan juga lumayan lengang ya di perjalanan Pak Rudi hari ini. Untuk cuaca terik ya di daerah sana, belum ada informasi yang cuacanya itu berawan untuk di hari ini. Selanjutnya Bapak Rocky menginformasikan nanti di hari Minggu beliau mau request lagu Memory Era 86 bersama Ria Angelina. Waduh, masih hari Minggu loh ini.
0: Dari sekarang ini requestnya ya.
1: Ya udah kita simpan ya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita putar. Siapa? Pertama kali nanti
0: jam 6 pagi.
1: Jam 6 pagi. Setuju. Nanti kita putar pertama kali ya. Selanjutnya dari Pak Nanang menginformasikan untuk wilayah Kota Kediri bagian Simpang Bandar Ngalim ini lumayan ramai lancar untuk keempat arahnya. Cuaca pun juga diinformasikan terik di daerah Kediri. Selanjutnya dari Bu Nini menginformasikan di Simpang Dandangan ini juga sama untuk arus lalu lintas di keempat arahnya lumayan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk cuaca pun juga sama terik di wilayah Dandangan. Selanjutnya ada Mbak Lala menginformasikan di wilayah Kauman Jombang untuk arus lalu lintasnya ramai lancar di kedua arahnya dan untuk cuaca juga sama diinformasikan cerah terik. Selanjutnya dari Bu Siti menginformasikan di wilayah Sukomoro Nganjuk untuk arus lalu lintas ramai lancar dan juga cerah, cuacanya pun juga cerah terik.
0: Terima kasih, Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Sedulur Cakra, Nganjuk ini memang cuaca lagi kering-keringnya ya. Kalau kata Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk memprediksi cuaca di Kabupaten Nganjuk selama 6 hingga 8 Agustus 2026 akan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan yang rendah. Kondisi itu dipengaruhi masih kuatnya musim kemarau yang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Timur. Kata Pak Astiaris, PMG Madya BMKG Nganjuk, kondisi kering di Jawa Timur masih berpotensi berlanjut bahkan meluas. Hal itu dipengaruhi dominasi monsun Australia yang membawa masa udara kering dari benua Australia, diperkuat fenomena El Nino yang masih kuat, serta kecenderungan menuju Indian Ocean Dipole positif hingga pembentukan awan hujan yang terhambat. Berdasarkan perkiraan BMKG, pada pagi hari cuaca umumnya cerah, terutama di wilayah perkotaan seperti Nganjuk Kota dan Sukomoro. Sementara wilayah selatan seperti Loceret dan Sawahan berpotensi mengalami udara kabur atau kabut tipis dengan suhu berkisar 20 hingga 25 derajat Celcius. Baik, terkait dengan truk tebu patah as di Ngasem Kediri, saya sudah tersambung bersama Kapolsek Ngasem Polres Kediri Ibtu Bambang Supago SH. Pak Bambang, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Is.
0: Oke, sehat Pak Bambang?
1: Alhamdulillah, Mbak Is. Sampai saat ini diberi kesehatan.
0: Oke.
1: Gimana, Mbak Is?
0: Baik.
1: Sehat juga?
0: Alhamdulillah, Pak. Sehat. Ini teman-teman juga sehat semuanya. Kabarnya ada truk patah as, Pak, di Ngasem Kediri. Betul, nggih?
1: Oh iya, Mbak Is. Jadi tadi sudah kita datang ke lokasi, memang ada truk yang patah asnya. Itu truknya itu berjalan dari utara ke selatan, Mbak Is. Ya mungkin arahnya ke PG Pesantren, Mbak Is.
0: Oh.
1: Itu tiba-tiba ada di seputaran SMK Negeri 1 Ngasem, jadi utaranya SMK Negeri 1 Ngasem itu tiba-tiba itu truknya itu asnya patah. Dan rodanya itu akhirnya kan patah juga asnya. Terus akhirnya truk yang angkut tebu itu guling, Mbak Is. Jadi truk double itu guling ke sebelah kiri. Ya itu dikendarai atau dikemudi oleh

0: Asnan Robi'i, Pak Is. Asnan Robi'i, alamatnya Sido Mulyo Wates. Nah, untuk kejadian itu, Pak Is, alhamdulillah itu tidak ada korban. Jadi truk gulingnya itu tebunya juga berhamburan di pinggir jalan, jadi tidak mengganggu arus lalu lintas, Pak Is.
1: Oke.
0: Okay. Jadi seperti itu, Pak Is.
1: Baik. Pak, lalu untuk evakuasinya bagaimana, Pak?
0: Anu, Pak Is, jadi kebetulan itu tadi di belakangnya truk itu juga ada truk yang kosong. Dan kebetulan itu juga satu grup banyaknya. Jadi langsung truknya itu berhenti, langsung mengangkut tebu yang terguling di pinggir jalan tadi, Pak Is. Jadi langsung dibersihkan itu, Pak Is.
1: Oke. Berarti baru saja ya, Pak, insiden ini?
0: Insidennya terjadi jam 13.30, Mbak Is. Jadi 13.30. Jadi barusan aja yang tadi.
1: Oke. Di lokasi gitu, Mbak Is. Untuk truk apakah juga sudah dievakuasi, Pak?
0: Untuk truknya itu nanti di pinggir jalan, Mbak Is. Nah, sementara untuk tebunya itu dibersihkan, diangkut ke truk yang kosong. Dan untuk evakuasinya truknya itu mungkin nanti nunggu derek dulu, Mbak Is. Tapi tidak mengganggu arus lalin,
1: tidak
0: itu, Mbak Is.
1: Tidak mengganggu lalu lintas, baik.
0: Tidak mengganggu, Mbak Is.
1: Yang terakhir, Pak, mungkin ada imbauan kepada warga masyarakat yang melintas sekitaran Ngasem Kediri. Monggo.
0: Ya, untuk imbauan aja. Memang sekarang ini anginnya juga kencang, Mbak Is. Jadi untuk kendaraan bersepeda motor itu kalau dari utara ke selatan itu kan menapak angin. Jadi melawan arus angin. Yaitu supaya hati-hati, Mbak Is. Dan jalannya itu agak bergelombang, nggak, Mbak Is. Jadi kadang-kadang itu kalau kita itu mengendarai sepeda motor kurang hati-hati, kadang-kadang itu bisa laka tunggal atau jatuh sendiri, Mbak Is, gitu. Okay. Itu untuk pengendara supaya hati-hati, meskipun jalannya lurus dan sepi, tapi jalannya itu bergelombang dan supaya lebih hati-hati lagi. Itu, Mbak Is, ya.
1: Baik, Pak Bambang, terima kasih waktunya. Selamat melanjutkan tugas.
0: Namun Mbak Is, terima kasih Mbak Is. Salam sehat untuk rekan-rekan semuanya, Mbak Is. Terima kasih.
1: Baik, selamat siang. Kapolsek Ngasem Polres Kediri ada Ibtu Bambang Supako SH.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, ada truk terguling ya. Ini karena patah as, namun alhamdulillah ada kendaraan lain yang bisa mengevakuasi muatannya sehingga langsung dioper muat. Kemudian untuk truk posisi ada di pinggir Suri Cakra jalur Ngasem utara arah ke selatan ya. Hati-hati untuk Anda yang melintas di sana. Kalau untuk truk masih di lokasi, namun untuk muatan yang tadinya berceceran, ini sudah dibersihkan. Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan informasinya melalui 0852-9010-61.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, cuaca sangat panas ya, Surujagra yang hari ini. Ada juga mungkin yang sekarang lagi berteduh begitu di tempat-tempat yang terasa dingin. Barangkali ada di kafe atau di tongkrongan-tongkrongan begitu yang di sekitarnya ada pohon beringin yang tinggi lalu juga rimbun ya, sehingga terasa lebih adem. Lebih cocok lagi kalau ada yang jual es degan atau es teh ya. Siapa nih yang lagi minggir dulu untuk cari es degan maupun es teh menghalau panas di siang kali ini? Saya Isatin masih bertugas bersama dengan Imalana, Alvan Amar, dan juga ada Angga Sandi. Update informasi ke Ima, silakan.
1: Ada beberapa informasi nih terkait dengan pemadaman listrik. Yang pertama, pada hari Jumat 7 Agustus 2026, tepatnya pada pukul 1 siang hingga 2 siang untuk wilayah yang terdampak pemadaman listrik, ini di wilayah Nganjuk, tepatnya di Desa Maguan, Desa Cepoko, Desa Brebek, SMK Baitul Atik, Desa Salam Rojo, Desa Koden, Desa Kebun Agung, Desa Siwalan, Desa Sidorejo, Desa Bareng, Desa Bendolo, Desa Duren, Desa Margopatut, Desa Ngliman, Desa Sawahan, Desa Sidorejo, Desa Bomo, Desa Bendolo, Desa Sudi Moroharjo, dan juga sekitarnya. Untuk pemadaman jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang, waktunya hari Jumat 7 Agustus 2026. Selanjutnya pada hari Sabtu 8 Agustus 2026, untuk wilayah pemeliharaannya ada di Kecamatan Nganjuk juga, jam 10 sampai dengan jam 2 siang ada di Polres Nganjuk, Terminal Nganjuk, Kelurahan Ringin Anom, Hotel Nirwana, Hotel Sans, Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk, Bank Jatim, The Feral Hotel, Jalan Begawan Solo, PR Graha Mutiara, Kelurahan Begadung, PT Cap Global, dan sekitarnya. Untuk jam 10 sampai dengan jam 12 siang juga, ini ada di wilayah Kelurahan Begadung, Jalan Musi, Jalan Barito, SMK PGRI 1 Nganjuk, PR Gria Anjuk Ladang 3, Gor Bung Karno, PR Al Kausar, PR Gria Anjuk Ladang 2, SD SMP Miftahul Huda, SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk, Exora View Hotel, Jalan Panglima Sudirman, Mister DIY, PR Puri Mangundikaran, UPTD Puskesmas Nganjuk, Kantor KPU Nganjuk, SMP Negeri 4 Nganjuk, Front One Ratu Hotel, PR Graha City, dan juga sekitarnya. Selanjutnya pada hari Sabtu juga, 8 Agustus 2026, untuk jam 10 sampai dengan jam setengah 11 siang, dan jam 4 sampai dengan jam setengah 5, jadi untuk pemadaman listriknya terjadi dua kali, pagi hari dan juga sore hari. Ada di Desa Ngrengket, Desa Kedung Dowo, Desa Setren, Desa Mlora, Desa Puhkerep, dan juga sekitarnya. Kelurahan Kauman, Jalan Kartini, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Lapas Kabupaten Nganjuk, Pendopo Kabupaten Nganjuk, Kantor Pemkab Nganjuk, Jalan Merdeka, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Diponegoro, Maju Hardware, dan juga sekitarnya. Untuk pemadaman ini dilakukan karena ada pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV. Jadi lumayan banyak ya besok di daerah Nganjuk ini yang terdampak pemadaman listrik. Jadi buat Sedulur Cakra yang akan berada di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya, harap untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum adanya pemadaman listrik dilakukan. Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, sedulur cakra, aksi solidaritas yang digelar oleh kelompok pemuda di depan pengadilan negeri Nganjuk pada Kamis pagi tadi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Aparat kepolisian bersama TNI dan BRIMOB menerjunkan ratusan personil untuk mengamankan jalannya penyampaian aspirasi itu. Kapolsek Nganjuk Kota, Polres Nganjuk, Kompol Jumari SH mengatakan, personel pengamanan telah bersiaga sejak jam 8 pagi. Aksi yang dimulai sekitar jam 9 pagi berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan berakhir tanpa adanya gangguan keamanan. Pengamanan di Pengadilan Negeri Nganjuk saat ini sudah selesai. Dari petugas keamanan sudah persiapan sejak jam 8 pagi. Kekuatan personel disiapkan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk mendapat dukungan dari BRIMOB, Polres, dan TNI. Menurutnya, setelah aksi selesai, massa membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke wilayah masing-masing. Kepulangan peserta aksi juga mendapat pengawalan dari personel kepolisian di setiap wilayah. Kompol Jumari mengungkapkan, sekitar 3 kompi personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Meski sempat terjadi perlambatan arus lalu lintas di kawasan Jalan Dermojoyo, akses kendaraan tetap dapat dilayani dan kini telah kembali normal. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat menimbulkan keresahan.

0: Ya, jalur utama masih aman dan lancar ya. Kalau saya cek dari info Pak Rudi Cahyono yang tadi sempat melintas jalur Terminal Nganjuk lalu menuju ke arah Warujeng lewat jalur utama. Nah, ini masih aman saja, cuacanya juga cenderung cerah banget gitu ya. Jadi kalau Anda masih di perjalanan, hari ini tetap semangat, jangan lupa bawa minum air putih yang banyak agar tubuh Anda tetap terhidrasi. Ke Ima, silakan.
1: Dari Mas Azril di wilayah Paciran Lamongan, ini melakukan perjalanan ya, melintas di Pantura Tuban. Untuk video yang dibagikan Mas Azril ini untuk arus lalu lintasnya lumayan lengang saja, tapi banyak truk bermuatan berat itu yang parkir di bahu jalan begitu. Istirahat ya mungkin ya ini. Istirahat begitu, jadi buat sedulur cakri yang akan melintas di wilayah Pantura Tuban ini harus berhati-hati karena ada beberapa truk yang istirahat di bahu jalan begitu. Untuk cuaca di sana lumayan terik ya, tidak berawan juga, jadi sangat pas untuk kita beraktivitas ya di luar ruangan. Tapi jangan lupa untuk pakai sunscreen ataupun hand body ya, biar nggak gosong gitu. Selanjutnya dari Mas Ati mengirimkan satu video bahwasanya di jalur Gudongoro Jombang ini ada perbaikan jembatan ini Mbak Iis. Jembatannya di sebelah kiri begitu sepertinya Iis, dan juga nggak terlalu panjang juga, jadi untuk perbaikan jembatannya hanya sedikit saja diatur buka tutup untuk jalur Gudongoro. Jadi kalau ada kendaraan besar begitu tidak bisa dilewati dua arah, jadi harus bergantian. Tapi kalau untuk kendaraan roda dua lewat bersamaan kedua arahnya itu masih bisa, karena memang untuk jembatannya tidak terlalu besar yang diperbaiki di jalur Gudongoro. Jadi buat yang akan melintas dengan kendaraan roda 4 harap berhati-hati, karena bahwasanya di wilayah Gudongoro ini diatur buka tutup untuk kendaraan roda 4 dan juga bermuatan berat. Selanjutnya satu informasi kami terima ini terkait dengan kebakaran hutan ya di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini ternyata terus meluas Iis. Dan juga akhirnya untuk saat ini itu merembet ke wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi hingga hari ini Kamis, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 70 hektar. Lalu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang yakni Sadono Irawan mengatakan bahwa luasan tersebut merupakan perkiraan sementara berdasarkan pemantauan hingga Rabu malam kemarin. Tapi untuk pastinya hingga Kamis hari ini untuk titik api masih belum terbasahi semuanya. Jadi masih ada titik api yang masih menyala di wilayah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kita doakan saja ya Sedulur Cakra bersama-sama ya Iis juga supaya kebakaran hutan ini cepat selesai, karena bahwasannya seperti yang kita ketahui Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu sangat bagus ya untuk buat wisatawan juga dan menarik banyak apa ya, kalau kita kesana kan otomatis ekonomi warga sekitar pun juga naik begitu. Jadi kita doakan bersama-sama untuk kebakaran hutan di kawasan TNBTS ini cepat pulih dan juga cepat di apa ya, tumbuhannya itu cepat numbuh lagi. Cepat kembali lagi supaya banyak wisatawan juga yang datang ke daerah Bromo Tengger Semeru. Iis.
0: Baik, terima kasih Iba Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jangan khawatir untuk Anda yang tertinggal informasi dari kami, bisa cek ulang di website kami, alamatnya di www.cakrakrishna.com. Serta untuk Anda mungkin perjalanan jauh dan sudah di luar jangkauan siaran Radio Cakra, jangan khawatir, Anda masih bisa terus mendengarkan via aplikasi streaming. Silakan download sekarang juga di App Store maupun Play Store di telepon genggam Anda.

0: Ya, dari kemarin memang Anjuk ini sibuk dengan adanya atau mengikuti kasus yang sedang viral ya. Kasus penganiayaan yang terjadi di Sukorejo, Lucaret Nganjuk, dan menyebabkan korban meninggal dunia dan ada satu korban yang kritis juga. Selain itu dari anak-anak muda yang melakukan orasi di depannya pengadilan saat dilakukan sidang itu juga beberapa kali, bahkan sempat menutup juga jalur depannya pengadilan negeri Nganjuk karena saking banyaknya anak-anak muda yang ikut berkumpul dalam organisasi tersebut. Kini sidang vonis terhadap terdakwa perkara pengeroyokan yang terjadi di Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk digelar pada hari Kamis ya. Dalam sidang itu terdakwa yang merupakan tersangka utama dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk Koko Robiahya mengungkapkan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim sama dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum JPU pada sidang sebelumnya. Untuk sidang hari ini, dengan agenda putusan perkara kekerasan bersama mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, vonisnya 9 tahun penjara, sama dengan tuntutan Jaksa tidak ada pengurangan ataupun penambahan. Mengetahui putusan Majelis Hakim itu, Koko mengatakan bahwa pihak JPU maupun pihak kuasa hukum terdakwa sama-sama menerima dan menyatakan pikir-pikir. Namun meski demikian, Koko mengatakan pihaknya akan menentukan sikap jika ada kemudian hari. Pihak kuasa hukum terdakwa apabila nanti mengajukan banding ya, maka dari kejaksaan akan menentukan sikap jika ada di kemudian hari. Sementara itu, kuasa hukum korban Asmi Jan menilai bahwa putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan tindakan dari terdakwa. Asmi Jan pun menyatakan bahwa pihak keluarga korban telah menerima dengan lapang dada terhadap hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa. Ke Ima, silahkan.
1: Satu video dikirimkan oleh Mas Azril ini ya, di perjalanan beliau ngepap gitu ya. Bahwasanya beliau mendengarkan radio lewat streaming. Mm-hmm. Tadi kan sama Mbak Iis disuruh download ya.
0: Betul.
1: Nah ini Mas Azril mendengarkan radio Cakra Krisna lewat streaming, karena streaming pastinya lebih jelas ya Iis, yeah, ya, daripada radio konvensional biasa, karena memang untuk streaming kan kita pakai data paketan ya.
0: Betul.
1: Kalau radio kan harus ada pemancar, harus ada sinyalnya dulu, jadi agak apa ya, bahasa Jawanya tuh deret-deret gitu, agak putus-putus ya. Gitu ya kalau misal pakai radio konvensional. Lalu satu informasi kami dapatkan juga dari Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Malang, yakni Bapak Sadono Irawan, yang dimana terkait dengan informasi bahwasannya kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini kan kabarnya terus meluas ya, dan juga merembet hingga ke wilayah Kabupaten Malang. Per hari ini Kamis itu mencapai 70 hektar ini luasnya. Jadi kami nanti malam akan melakukan on air terkait dengan update terkininya bagaimana untuk di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini, apakah masih meluas juga hingga malam hari nanti atau apakah sudah mulai ada penurunan untuk wilayah yang terdampak kebakaran begitu. Selanjutnya informasi kami terima dari Bapak Nanang, ini menginformasikan di wilayah Nganjuk Kota untuk arus lalu lintasnya ramai lancar di kedua arahnya dan cuacanya pun panas menuju ke terik, Iis.
0: Ya, baik. Terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, tambahkan informasi dari Anda lewat 0852 9010 61.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
3: Watulawang Sawahan Nganju. Watulawang Sawahan Nganju merupakan destinasi wisata di Nganju yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganju. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganju. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja,

Watu Lawang kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur hutan

Saya Isatin masih menemani aktivitas Anda yang akan berbagi informasi. Kami tunggu ya. Di ruang gatekeeper masih ada Imalana dan Alvan Amar yang siap untuk menerima informasi dari Anda.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang sedulur cakra. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Ini sudah di jam 3 lebih 7 menit ya. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda. Berbagi informasi bisa lewat 0852 9001. Apabila Anda sekarang sedang berkemudi ya, jadi bisa kirimkan saja voice note atau mungkin video beserta dengan keterangannya. Yang bertugas hari ini ada saya Iis, di ruang gatekeeper ada teman-teman yang siap untuk menerima info dari Anda, ada Angga, Alvan, dan Ima, Lana. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi nariah, dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sidang vonis terhadap terdakwa perkara pengeroyokan yang terjadi di Desa Ngepung, Kecamatan Paten Rowo Nganjuk digelar pada Kamis 6 Agustus 2026. Dalam sidang itu, terdakwa yang merupakan tersangka utama dijatuhi hukuman 6 tahun penjara oleh majelis hakim. Koko Robi Yahya, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk mengatakan, vonis yang dijatuhkan majelis hakim sama dengan tuntutan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum atau JPU pada sidang sebelumnya. Mengenai putusan majelis hakim, Koko mengatakan bahwa pihak JPU maupun pihak kuasa hukum terdakwa sama-sama menerima. Koko menambahkan pihaknya akan menentukan sikap jika ada di kemudian hari pihak kuasa hukum terdakwa akan mengajukan banding.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap layanan kesehatan yang berkualitas dan merata dapat terus dirasakan seluruh masyarakat. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
4: Harapan tersebut disampaikan Bupati Lumajang Indah Amperawati saat menghadiri Forum Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Surabaya. Menurutnya, sektor kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan agar setiap warga memperoleh akses layanan yang setara. Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan keberhasilan program Universal Health Coverage atau UHC tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen terus mendukung berbagai program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan layanan kesehatan yang semakin merata, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Pemerintah Kabupaten Brebes bersama Polres Brebes, TNI, BBBD, Satpol PP, Damkar, dan berbagai instansi terkait menggelar apel gelar pasukan dan peralatan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Selengkapnya bersama Reva.

0: menyebut kesiapsiagaan telah dilakukan sejak April 2026, termasuk penyaluran bantuan air bersih ke sejumlah desa yang mulai terdampak kekeringan. Hingga awal Agustus 2026, Satpol PP Brebes juga mencatat telah terjadi 32 kejadian kebakaran, sehingga masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau berlangsung. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
1: Ratusan warga Kabupaten Pati memadati ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Semarang untuk memberikan dukungan kepada Bupati Nonaktif Pati Sudewo yang menjalani persidangan kasus dugaan korupsi. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
2: Bahkan, sejumlah warga mengaku rela berhutang hingga menghabiskan tabungan demi bisa berangkat dan menyaksikan langsung jalannya sidang. Dalam persidangan, beberapa warga menyampaikan kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan moral kepada Sudewo. Mereka mengaku berangkat secara mandiri menggunakan kendaraan sewaan dan iuran bersama. Di sisi lain, proses persidangan masih terus berjalan dengan agenda pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Sudewo menerima uang dari proses pengisian perangkat desa selain dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Seluruh dakwaan tersebut saat ini masih diuji melalui proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
1: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
3: Hingga Rabu, 5 Agustus, kobaran api dilaporkan telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, lalu bergerak menuju wilayah Malang. BPBD Kabupaten Malang menyebut rembetan api berada sekitar 1,5 km dari titik perbatasan berdasarkan pengukuran melalui jalur darat. Kepala Bagian Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 50 hektar. Vegetasi yang terdampak meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, hingga semak belukar. Kondisi cuaca yang berawan dengan embusan api sedang ke arah barat membuat potensi penyebaran api masih cukup tinggi. Sementara medan yang curam juga menyulitkan proses pemadaman. Hingga Rabu malam, tim gabungan dari BNPB, Balai Besar TNBTS, BPBD, TNI, Polri, masyarakat peduli api, relawan, sampai perangkat desa masih berjibaku melakukan pemadaman dengan membuat sekat bakar dan penyemprotan air menggunakan truk tangki. Demi keselamatan wisatawan, Balai Besar TNBTS juga menutup sementara akses wisata melalui jalur Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, akses menuju Bromo masih dapat dilakukan melalui pintu masuk Cemoro Lawang di Probolinggo dan Wonokitri di Pasuruan dengan pembatasan area kunjungan. Rizka Ablina, Krisna FM, Malang.
1: Demikian jaring radio, saya Iis, sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Nah, ini tadi jaring radio ya dari Krishna FM Group yang baru saja kita simak bersama. Update yang Anda sampaikan, boleh ini Sri Cakra untuk disambung kembali apabila sudah melintas di jalur-jalur yang kiranya perlu ditambahkan ya. 0852-9001061 ke Gatekeeper Ima, silakan.
1: Satu informasi kami terima terkait dengan adanya kebakaran di sebuah pabrik kawasan Ngoro, Mojokerto hari ini Kamis, Iis,
0: okay.
1: Tepatnya pada pukul 12:30 siang tadi, dan kami juga sudah menghubungi dari pihak Damkar Kabupaten Mojokerto, Bapak Ahmad Yani, dan beliau mengonfirmasi sampai sekarang ini belum padam, Iis,
0: okay.
1: Karena bahwasannya untuk informasinya ini pihak damkar mengetahui jam 2:30 tadi. Jadi barusan saja untuk jam 3:20 saat ini masih belum padam untuk kebakarannya. Nanti jika sudah ada update lebih lanjut terkait dengan kebakaran di kawasan Ngoro, Mojokerto, akan kami sampaikan kembali, Is.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, sudah jagra kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pada Kamis 6 Agustus 2026 sekitar jam 6:30 pagi. Sebuah sepeda motor Honda Supra tanpa nopol bertabrakan dengan truk Hino Tractor Hit dengan nomor polisi B9864SEI. Akibat kejadian itu, pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di RSUD Jombang. Korban diketahui berinisial SU, 65 tahun, warga Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Sementara pengemudi truk berinisial MA, 26 tahun, warga Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Polisi juga telah meminta keterangan dari dua saksi yang berada di lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Nurul Iman mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, kecelakaan diduga bermula saat sepeda motor melaju dari arah barat ke timur. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak membawa muatan berlebih, karena diduga saat berkendara, sepeda motor itu membawa muatan terlalu banyak, sehingga oleng ke kanan atau masuk ke jalur lawan. Pada saat bersamaan dari arah timur ke barat, melaju truk Hino Tractor Hit, sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindari. Polisi juga mengimbau masyarakat tidak membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan, serta menghindari berkendara melawan arus karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi Ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

Kusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari.

0: dari Andan Wangi dan Andan Sari tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pensucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggung Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajid, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Ke Ima dulu, silakan.
1: Kami dapat satu informasi ya terkait dengan adanya acara geden ini.
0: Wah, apa ini?
1: Di wilayah Kota Kediri, tepatnya di Gor Joyoboyo, yang dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 15 Agustus 2026. Untuk acaranya ini pesta rakyat begitu, Iis. Untuk persiapannya di hari ini tuh sudah terpasang banyak tenan-tenan ya di daerah Gor Joyoboyo, dan ini juga sangat banyak sekali untuk tenannya melingkar di wilayah Gor begitu, gak hanya satu titik saja yang ada tenannya, tapi banyak sekali titik-titik yang terdapat tenan-tenan penjual begitu. Untuk mulainya kami masih menggali informasi, tapi untuk tanggalnya tepat di tanggal 8 hingga 15 Agustus 2026. Untuk arus lalu lintas sepertinya ini tidak ada penutupan ya, karena memang untuk jalur di Gor Joyoboyo itu kan lebar dan besar, dan tepatnya juga di dalam gor begitu, jadi tidak mempengaruhi arus lalu lintas di daerah sekitar Gor Joyoboyo. Selanjutnya, satu informasi juga kami terima terkait dengan adanya harga sembako ini ya di daerah Kota Blitar. Dari Bu Siti ini menginformasikan bahwa harga beras itu di kisaran 13 hingga 15 ribu untuk per kilogramnya. Terus untuk harga telur itu di harga 26 ribu, berarti sudah lumayan apa ya, stabil ya untuk harga telur, karena biasanya kan, oh bukan biasanya, kemarin tuh sempat di harga 22 ya Iis ya.
0: Betul.
1: Untuk harga telur sekarang sudah merangkak naik ya, untuk harga telur di harga 26 ribuan di daerah Kota Blitar ini. Untuk sayur-sayuran masih stabil juga, kentang 16 ribu, wortel 17 ribu, tomat ini juga masih turun ya Iis. Kalau di wilayah Blitar itu harganya 4 ribu hingga 5 ribu, agak lebih mahal dibandingkan di daerah Pujon. Kemarin itu sempat di harga 2 ribuan itu per kilogramnya. Jadi lumayan turun sekali untuk harga tomat begitu. Untuk harga cabai ini juga stabil ya, cabai merah besar 30 ribu, cabai rawit 50 ribu, cabai keriting di harga 30 ribu. Untuk bawang merah 28 ribu, bawang putih 30 ribu, ini agak lumayan mahal ya untuk harga bawang-bawangan. Daging ayam di harga 36 ribu, waduh sudah mulai mahal ya sih ini sepertinya untuk daging ayam, karena kemarin sempat di harga 25-an ya Iis ya, untuk daging ayam. Sekarang ini sudah merangkak naik di harga 36 ribuan untuk harga daging ayam. Lalu daging sapi ini turun di harga 130.000. Dan untuk gas melon ini diinformasikan juga sama Ibu Siti bahwa harganya di 21.000. Jadi masih stabil juga untuk harga gas melon 3 kilogramnya, Iis.
0: Ya, baik, lanjut ke Angga, silakan.
2: Informasi masuk perjalanan Mas Bima dari Sukomoro ke Nganjuk Kota terpantau lancar dan cuaca cerah berawan. Lalu ada Mbak Aulia perjalanan dari Tanjung Anom menuju ke Kertosono, arus lalu lintas dari arah barat maupun timur terpantau ramai lancar dan cuaca juga cerah. Lalu ada Pak Slamet dari Madiun ke Kediri dan sudah sampai di kawasan Joho Pace, arus lalu lintas terpantau ramai lancar baik dari arah utara maupun selatan. Lalu ada Mbak Dina, perjalanan dari Lengkong menuju Jatikalen terpantau lancar, cuaca cerah berawan, Iis.
0: Ya, baik, terima kasih Angga dan Imalana di Kitiper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di sore kali ini. Kita update info dulu ke Angga, silahkan.
1: Baik, Is, ini ada kejadian dugaan modus penipuan baru kemarin terjadi di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri ya, Is. Baik. Itu modusnya itu yaitu membeli rokok dan dikembalikan lagi ditukar dengan isi kardus, Is. Iya, jadi berdasarkan keterangan pemilik toko, pelaku ini sempat membeli 3 bungkus rokok lalu menggunakan uang pecahan 100.000 yang robek dan akhirnya kan sama pemilik toko uang tersebut ditolak. Yeah. Dan rokoknya itu dikembalikan. Namun yang dikembalikan tuh bukan rokok yang dari tokonya, tapi rokok yang sudah diisi kardus tadi. Jadi untuk para pedagang mohon untuk hati-hati ya terkait adanya penipuan tersebut ya. Lalu beralih informasi lain, ini ada informasi perjalanan dari Mbak Anita. Beliau dari Bogor Kulon menuju Wilangan. Dan selama perjalanan terpantau sangat lancar dan masih cukup terik cuacanya. Lalu ada Mas Yusuf, perjalanan dari Pelosok Jombang menuju ke Lengkong Nganjuk melalui jalur alternatif terpantau ramai lancar. Dan ada laporan dari Mbak Tari, perjalanan dari Rejoso menuju Gondang ramai lancar, cuaca masih cukup terik. Ada juga Pak Eko, perjalanan dari Berbek menuju ke Sawahan, arus lalu lintas selama perjalanan lancar dan cuaca masih cerah. Yes.
0: Lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami terima dari Mas Azril ini tadi ya, mengabarkan bahwa beliau ini mengirimkan video ini, Is, bahwasanya di daerah Babat itu masih menyala untuk cuacanya.
0: Oh, cuacanya.
2: Okay. Ini terlihat di videonya juga bahasa Jawanya tuh panas kentang-kentang gitu.
0: Aduh, padahal sudah hampir jam 4 loh.
2: Betul, di sana masih lumayan terik ya untuk cuacanya. Dari Mas Azril ini mengabarkan. Ini jangan lupa Mas Azril pakai handbody ya biar nggak gosong. Karena meskipun kita di mobil tetap gosong ya, Is, ya biasanya.
0: Iya,
2: itu.
0: Karena yang mobil ber-AC ya, itu juga buat kulit kan semakin kering dengan cuaca di luar kayak begini.
2: Betul.
0: Apalagi kalau minumnya kurang juga. Waduh, all out ini.
2: Dan pastinya kan kena pantulan begitu ya dari kaca. Akhirnya mengenai kulit itu kulit jadi lebih kering ya biasanya untuk cahaya-cahaya matahari begitu. Selanjutnya dari Agung ini menginformasikan kalau di Tanjung Kalang itu untuk cuacanya cerah gitu, Mbak Iis. Okay. Terus untuk yang tadi kan sempat disinggung terkait dengan harga bahan pokok ya. Nah, Agung itu bilang kalau di wilayahnya tuh yang murah Blimbing Wuluh gitu. Katanya kalau Blimbing Wuluh tuh nggak laku kalau dijual, nggak ada yang mau beli begitu.
0: Oh, Blimbing Wuluh. Itu yang biasanya kayaknya dibuat asem-asem itu ya.
2: Sepertinya iya, yang Blimbing Wuluh itu kayak buat rujak gitu, bukan si Iis? Bukan ya?
0: Kayaknya sih yang asem-asem, apa kayak botok gitu loh.
2: Oh gitu. Oh, bisalah Agung dibawa ke sini aja.
0: Fotonya lah ya, kita pengen tahu juga nih.
2: Iya, maksudnya Blimbing Wuluh itu yang mana ya, Iis ya, bisa diinformasikan. Selanjutnya informasi dari pihak Satlantas Polres Tulungagung ini menginformasikan bahwa selama Januari hingga Juni 2026 itu ada sebesar 574,5 juta kerugian material yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas di wilayah Karisidenan Kabupaten Tulungagung. Dan di mana ini naik sekitar 20% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kan Gakum Satlantas Polres Tulungagung yakni Ibda Armando mengatakan bahwa dampak kecelakaan itu bukan cuma menimbulkan korban luka dan korban jiwa saja, tapi juga menyebabkan kerugian materi ya, yang pastinya mulai dari kendaraan yang rusak, barang bawaan yang ikut rusak juga, sampai mengenai fasilitas jalan yang rusak akibat adanya laka lalu lintas. Yang dimana meningkatnya kerugian material ini juga sejalan dengan bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama semester pertama di tahun ini. Jadi untuk menekan angka kecelakaan ini dari pihak Satlantas Polres Tulungagung melakukan edukasi tertib lalu lintas, meningkatkan patroli di titik rawan kecelakaan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Jadi buat kita semua ya ini, yuk sama-sama kita lebih peduli ya Iis ya, dengan keselamatan saat di jalan. Yang dimana kita harus selalu patuhi rambu lalu lintas, jangan mengebut, tetap fokus saat berkendara dan selalu waspada. Pastikan kendaraan ini dalam kondisi yang prima sebelum digunakan. Karena memang ada beberapa kejadian laka itu bukan karena tertabrak begitu ya, tapi karena motornya ataupun truknya, mobilnya itu yang kurang prima kondisinya, seperti kayak patah as gitu kan, bukan karena tabrakan lalu lintas tapi karena memang kondisi kendaraannya yang kurang
0: yang
2: prima
0: ngasem tadi.
2: Betul, jadi pengingat kita juga, tujuan kita itu bukan cuma cepat sampai saja ya, tapi juga selamat sampai tujuan, karena memang keselamatan berlalu lintas itu selalu jadi yang utama. Iis,
0: baik, terima kasih Ima dan Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ada sebuah rumah miliknya seorang pedagang di Dusun Sembung, Desa Pager Gunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, ludes terbakar pada hari Rabu kemarin sekitar jam 5.43 pagi. Kebakaran diduga dipicu api dari kompor gas yang menyambar bensin di dalam rumah. Akibat kejadian itu, ada 3 orang mengalami luka bakar dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Wafa Kesamben. Kasih Penanggulangan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Investigasi Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Teddy Prasojo, menjelaskan pihaknya menerima laporan sekitar jam 5.43. Petugas kemudian segera menuju ke lokasi dengan membawa peralatan pemadaman. Kejadian berawal sekitar jam 4.30 saat pemilik rumah menyalakan kompor gas untuk menggoreng kopi. Ketika kompor dinyalakan, api langsung menyambar bensin yang berada di sekitar lokasi dan mengenai lengan kanan korban. Api kemudian membesar hingga membakar seluruh perabot di dalam rumah. Korban diketahui bernama Sukatin, 73 tahun, warga Dusun Sembung, Desa Pager Gunung. Setelah api menyambar lengan kanannya, korban ini berlari meminta pertolongan kepada adiknya. Kebakaran itu juga menyebabkan seluruh isi dalam rumah itu ikut terbakar. Kemudian kobaran api pada tubuh korban ini berhasil dipadamkan, namun api yang sudah terlanjur membesar di dalam rumah sulit untuk dikendalikan hingga menghanguskan bangunan beserta istrinya. Selain menyebabkan 3 orang mengalami luka bakar, kobaran juga menghanguskan uang tunai sekitar 9 juta. Tidak hanya itu, ada 3 unit sepeda motor yang terdiri dari 1 unit Kawasaki KZR dan 2 unit Honda Beat serta sejumlah dokumen penting seperti sertifikat rumah dan ijazah. Total kerugian akibat peristiwa itu diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Hasil penyelidikan sementara menyebutkan kebakaran terjadi akibat kelalaian sang pemilik rumah.

Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zulujakra, jika Anda berpergian, jangan lupa untuk pastikan rumah Anda ini instalasi listriknya sudah dicabut semua, lalu juga kompor gas dan lain sebagainya yang bisa menyulut api ya. Karena apabila hal itu terjadi, maka insiden terbakar atau kebakaran itu tidak bisa dihindari. Seperti yang terjadi saat ini adalah adanya kelalaian di mana pemilik rumah menyalakan kompor gas dekat dengan adanya BBM jenis bensin ya ini di sekitaran dapur rumah. Kemungkinan pemilik ini adalah yang juga memiliki toko. Dan pada saat kejadian, sang pemilik pun juga sempat mengalami luka terbakar di bagian lengan kanan, lalu berlari dan meminta pertolongan. Namun nahas, rumah beserta isinya habis terbakar, sehingga kerugian sampai 300 juta rupiah. Hal ini terjadi di kawasan Kecamatan Kesambian, Kabupaten Blitar, kemarin di jam 5 pagi lebih 43 menit. Karena sudah hampir masuk di jam 4 sore, saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvin Amar sampai jam 5 nanti ya. Ditemani gatekeeper ada Iis Atin, Angga Sandi dan juga Imalana. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Rahu, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya di Nganjuk cukup cerah untuk kondisi cuaca di sore hari ini ya, Sudru Cakra. Tetap hati-hati yang di jalur arah ke barat utamanya, tetap hati-hati dan juga perhatikan batas kecepatan kendaraan. Ke Iis silakan.
1: Pak Andin ini Van, jadi arah ke Sidoarjo kayaknya sih berangkat dari arah barat ya. Setelahnya pabrik Ciwi Mojokerto jarak 300 meter arah ke timur atau arah ke Sidoarjonya ada kepadatan ini cukup lama. Saya kira hanya mungkin banyaknya kendaraan yang melintas atau peningkatan volume kendaraan, tapi kalau kata Pak Andir nggak jalan sama sekali. Beliau mohon info kira-kira ada apa Sudru Cakra yang sudah melintas di sana, boleh ditambahkan sambil saya coba cari info ke rekan-rekan polsek yang ada di Mojokerto dulu ya, barangkali ada insiden atau ada kendaraan yang trouble, kami masih belum dapat informasi lebih lengkap. Untuk lokasinya setelah pabrik Ciwi 300 meter arah ke timur Sudru Cakra. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Rahmadi, perjalanan menuju ke arah Ngantru Tulungagung. Ini sudah nyampe di jalur Keras Kediri. Tadi sempat lewat jalur dalam, lebih riskan karena ternyata banyak acara Agustusan. Jadi Sudru Cakra kalau bepergian di bulan Agustus lebih baik via jalur utama saja agar tidak terlibat kemacetan atau harus dialihkan karena adanya kegiatan. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masuk di jam-jam pulang kerja Sudru Cakra yang masih di jalan, tetap hati-hati. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Pasti kami tunggu update informasinya di 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: merupakan perkiraan sementara berdasarkan pemantauan hingga hari Rabu kemarin. Setidaknya ada 50 hektar kawasan hutan yang hangus dalam insiden kebakaran di kawasan Gunung Bromo itu. Dan sampai saat ini proses pemadaman juga masih terus dilakukan. Ya, gatekeeper dulu ke Angga.
1: Baik, ini informasi masuk dari Mas Asril. Ini sedang melintas di Jalan Raya Babat Jombang, lebih tepatnya di Carangan, di Babat setelahnya Gunung Pegat ya ini. Ini ada sebuah pickup overload memuat jerami. Nah, ini sangat mengganggu sekali ini. Dimohon untuk pengendara agar lebih hati-hati, dan kalau muat jerami jangan sampai overload karena jerami juga bisa berterbangan mengotori jalan dan polusi. Lalu ini ada informasi traffic. Ini Pak Santo, perjalanan dari Kertosono menuju Babat Lamongan sudah sampai di sekitaran Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Pak Bagus dari melintas di Jalan Ayani Nganjuk sampai Ring Road Guyangan, lalu lintas ramai lancar dan cuaca masih cukup terik, Kalvan. Lalu ada Pak Teguh, perjalanan dari Tugu Jotos Baron menuju arah Kertosono terpantau ramai lancar. Ada Pak Hadi, perjalanan dari Jombang ke Pace, perjalanan lancar dan sedikit ada kepadatan di kawasan Simpang Mengkreng, cuaca masih cukup terik, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima, silakan.
2: Dari Pak Yutno menginformasikan, ini tadi kan kita sempat membahas ini ya, Alvan, terkait dengan harga bahan pokok gitu. Lalu untuk di Pasar Pujon, ini pastinya lebih murah, karena memang untuk pusat tengkulak begitu ya di daerah Pasar Pujon, karena sempat kemarin itu Pak Riono ya membagikan informasi terkait dengan harga bahan pokok-pokok di sekitaran Pasar Pujon itu benar-benar murah sekali ini Alvan, bahkan ADW itu sampai 1000 loh per kilogramnya.
0: Sampai Nganjuk berapa, Ma?
2: Nah, itu saya juga tidak tahu ya.
0: Yang pasti lebih mahal ya, karena kan ada distribusi ke sini.
2: Karena memang untuk jalan Pujon pun kan juga susah ya. Untuk distribusinya pun jadi lebih mahal begitu. Tapi untuk harga bahan pokok itu di per hari ini banyak yang turun ini Alvan ya. Tadi di Blitar itu juga sempat dikabarkan tomat itu harganya 4.000 per kilogramnya.
0: Oh, 1 kilo
2: iya, 1 kilogram. Sedangkan di Pujon itu kemarin sempat di 2.000-an per kilogramnya untuk tomat. Ini tomat ini yang paling murah ini ya, kasihan untuk petani tomat ini nggak apa ya, nggak balik modal ini sepertinya akhirnya
0: nggak balik sama biaya tanamnya.
2: Akhirnya banyak tomat itu dibiarkan membusuk daripada dipanen malah nggak balik modal begitu untuk tomat ya di per hari ini. Tapi untuk daging ayam itu kalau di Blitar tadi kabarnya sampai 36.000 loh Alvan per kilo. Sudah lumayan naik, merangkak naik ya ini.
0: Kemarin libur sekolah sempat turun itu harganya.
2: Iya, 25 kalau nggak salah ya. Sekarang sudah naik 10.000, 11.000 malahan, 36.000-an sekarang di daerah Blitar begitu. Lalu untuk informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Jombang, ini Banser Jatim mengerahkan 20.000 untuk muktamar begitu di daerah Jombang di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Ini pastinya tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Ini wilayah Jombang bakal banyak sekali kedatangan para petinggi Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah ya, bahkan tidak Jawa Timur saja, sampai se-Indonesia ini datang ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ini di tanggal 27 hingga 31 Agustus. Pastinya di tanggal-tanggal itu banyak terjadi peralihan arus lalu lintas ya Alvan ya pastinya ya, karena memang untuk muktamar itu sesuatu acara besar bagi Nahdlatul Ulama. Selanjutnya informasi kami dapatkan ada acara Sunday Ride ini di wilayah Kediri yang diinformasikan oleh Pak Bambang. Untuk acara ini tuh terjadi karena adanya acara pasar rakyat begitu katanya nih Alvan. Untuk titik kumpulnya di

0: nyampe pukul 6:30 pagi di tanggal 9 Agustus di hari Minggu begitu untuk acara Sunday Ride-nya. Untuk startnya di TMP Taman Brantas Bundaran Sekartaji perempatan Mojoroto untuk jalurnya ya, perempatan Sukorame, Terminal Tamanan perempatan Muning, dan finishnya di Gor Joyoboyo yang akan diselenggarakan Pasar Rakyat.
1: Motornya apa ini, Ma?
0: Motor.
1: Ada motor khusus atau?
0: Tidak, ini Sunday Ride pakai sepeda.
1: Oh, sepeda pancal.
0: Betul, pakai sepeda pancal. Ini sepertinya bakal ramai ini ya di daerah Kediri di tanggal 9 Agustus. Tepatnya
1: biasanya
0: di hari Minggu.
1: Lari-lari ini sepedaan.
0: Sepeda, karena Sunday Ride gitu.
1: Bukan sepeda hias.
0: Bukan, sepeda biasa. Karena sekarang juga lagi marak ya, Alvan. Selain lari, sepedaan itu juga lagi marak.
1: Sepeda-sepeda yang kacel-kacel gitu.
0: Betul. Biasanya malam hari, tapi ini kok diganti pagi hari ya. Waduh, ini bakal rame ya. Ini di sekitaran TMP sampai ke Gor Joyoboyo. Nanti kita akan update untuk arus lalu lintasnya seperti apa, karena pastinya ini ada peralihan arus lalu lintas juga karena memang untuk acara-acara seperti ini tuh yang mengikuti banyak sekali. Jadi akan kita update lagi informasinya di hari Minggu mendatang, Alvan.
1: Oke, terima kasih Ima dan Angga sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Joni, mau kemana?
4: Mau beli herbal Naria nih.
3: Emang siapa yang sakit?
4: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
3: Oh.
4: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
3: Hmm.
4: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
4: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
3: Nitip sekalian.

Iya, pemerintah juga membuka kuota sebanyak 8.100 kursi. Ini untuk masyarakat yang ingin ikut upacara HUT RI ke-81 pada tanggal 17 Agustus nanti di Istana Merdeka Jakarta. Pendaftaran dilakukan secara online lewat Padang Istana Presiden yang dibuka mulai tanggal 5 sampai tanggal 7 besok. Ini ada kuota 8.000 lebih untuk masyarakat yang ingin mengikuti upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka Jakarta. Pendaftarannya bisa dilakukan secara online, Saudara Cakra.

0: Ya, menit ke 27 lepas dari jam 4 sore di Cakra. Masih kami tunggu update informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. Bisa kirimkan lewat WA ataupun juga telepon 0852 9001061. Ya, Angga.
1: Laporan dari Mbak Putri, arus lalu lintas di Simpang 4 Candirejo Locarat terpantau lancar dan mulai banyak sepeda motor melintas karena sudah masuk jam pulang sekolah dan pulang kerja, Alvan. Lalu ada laporan dari Mbak Anita, dari arah Bogor Kulon dan menuju ke Wilangan terpantau ramai lancar dan cuaca masih cukup terik. Lalu ada Mas Yusuf, perjalanan dari Ploso Jombang menuju Sukomoro Nganjuk sudah sampai di kawasan Baron ramai lancar. Lalu ada Mbak Tari, perjalanan dari Rejoso menuju Gondang ramai lancar dan cuaca masih cukup terik. Lalu ada Pak Dedi, perjalanan dari Purwoasri ke Kertosono arus lalu lintas terpantau lancar dan sedikit keramaian di kawasan Mengkreng, cuaca cukup terik dan angin tidak ada yang bertiup kencang, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Iis.
2: Ya, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Tengger Semeru, TNBTS, ini memasuki hari keempat pada Kamis 6 Agustus 2026 ini. Dengan luas area terdampak mencapai sedikitnya itu 51 hektar dan diperkirakan akan terus bertambah. Api pertama kali ternyata muncul di Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Lumajang, yang merupakan jalur terabasan warga dan bukan kawasan wisata. Jadi kobaran api saat ini telah meluas hingga wilayah Kabupaten Malang. Untuk proses pemadaman, masih terkendala medan yang curam, cuaca yang memang kering, dan angin kencang yang membuat api ini mudah kembali menyala. Petugas mengandalkan pemadaman darat, drone penyemprotan air, serta pembuatan sekat bakar. Sementara untuk operasi waterbombing menggunakan helikopter dijadwalkan dimulai pada Jumat 7 Agustus 2026. Penyebab kebakaran akan terus diselidiki setelah proses pemadaman selesai. Alvan.
0: Ya, ke Ima.
3: Kabar baik bagi warga Nganjuk ya ini, bahwasanya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu resmi menggelar program pemutihan. Nah, ini yang sering nanya-nanya pemutihan. Nah, ini
0: yang
3: ada
0: yang telat-telat bayar pajaknya ini.
3: Betul sekali. Ini ada program pemutihan dan pembebasan pajak daerah serentak di seluruh kantor sistem administrasi manunggal satu atap se-Jawa Timur, termasuk di Samsat Nganjuk juga ya. Program ini digelar selama satu bulan penuh mulai tanggal 1 kemarin hingga 31 Agustus 2026. Wah,
0: sekarang sudah bisa berarti?
3: Sudah bisa sampai 31 Agustus.
0: Selain telat pajak apa aja mah yang di itu apa di kasih potongan?
3: Yang potongannya ada bebas denda keterlambatan, seluruh denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dihapuskan 100%. Bebas pajak progresif, yakni pemilik kendaraan dengan nama dan alamat yang sama tidak lagi dikenakan tarif progresif. Lalu diskon pokok pajak diberikan diskon khusus untuk pokok pajak bagi kelompok pekerja rentan seperti buruh pabrik, pengemudi ojek online yang terdampak ekonomi. Pelayanan 45 menit Samsat Nganjuk optimalkan kecepatan juga. Jadi karena tingginya antusiasme tidak membuat pelayanan ini menjadi lambat ya, berdasarkan pantauan durasi pengurusan pajak di Samsat Nganjuk ini terbilang cepat. Ini informasi dari KBO Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Jarwinto. Dan untuk proses perpanjangan dan ganti STNK 5 tahunan, masyarakat ini hanya membutuhkan waktu sekitar 45 hingga 60 menit hingga selesai. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin bertanya-tanya nih ya, kapan pemutihan? Nah, langsung saja segera datang ke Samsat Nganjuk atau Samsat terdekat, karena nggak hanya di Nganjuk saja, se-Jawa Timur ini ada pemutihan begitu ya, sampai tanggal 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat, karena bulan depan sudah nggak ada lagi gitu. Dan untuk Samsat itu jam operasionalnya dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore begitu, dan hari Sabtu Minggu libur. Jadi bisa dijadwalkan ya untuk datang ke Samsatnya di hari apa, Elvan?
0: Oke, terima kasih Ima, Iis, dan Angga di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menggelar program pemutihan dan juga pembebasan pajak daerah. Ini serentak di seluruh kantor Samsat se-Jatim ya, tanggal 1 sampai 31 Agustus. Ini ada beberapa keringanan. Yang pertama, bebas denda keterlambatan, bebas pajak progresif, dan juga diskon pokok pajak. Ini untuk kelompok pekerja rentan seperti buruh pabrik, pengemudi ojek online yang terdampak ekonomi. Tanggal 1 sampai 31 Agustus ya, di seluruh Samsat se-Jawa Timur.
4: Sejarah perjuangan bangsa.
6: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.
4: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

0: Ya sudah tanggal 6 Agustus Dru Cakra, di tempat Anda momen Agustusan ini seperti apa? Berbagai lomba apakah sudah disiapkan atau mungkin sudah berlangsung bahkan di awal Agustus ini? Bisa ikut berbagi ya, bisa kirimkan ke Gatekeeper di 0852 9001061. Ke Angga.
1: Baik Alvan, ini ada informasi masuk dari kawasan Kota Blitar. Ini ada acara lomba gerak jalan. Untuk para pengendara dimohon untuk mencari jalur alternatif atau mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Ini terdapat rute yaitu di Jalan Merdeka atau depan kantor wali kota Blitar, lalu menuju ke Jalan Terate, lalu ke Jalan Mastrip, dan sampai Jalan Ahmad Yani, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Sultan Agung, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Hos Cokraminoto, dan finishnya di depan MPP, Alvan. Jadi untuk para pengendara diharapkan untuk berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas, karena jalan tersebut dipakai untuk rute gerak jalan. Lalu ada pantauan lalu lintas dari Mengkreng Timur, saat ini update-nya sudah lumayan lancar, tidak ada kepadatan yang berarti. Lalu di daerah Teplak Sari Jombang juga terpantau ramai lancar dari arah timur, Alvan. Dari arah barat terpantau juga lengang. Lalu ini di jalur alternatif Nganjuk Surabaya yang melintasi di kawasan Jatikalen, ini terpantau juga ramai lancar, banyak kendaraan roda 4 dan sedikit kendaraan roda 2 juga. Lalu di simpang alun-alun Kediri untuk sore ini masih belum terlalu ramai, masih lancar, ramai lancar, dominasi oleh kendaraan bermotor, Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Iya, ke Iis.
1: Ya, Van, saya baru saja dapat info dari Pak Dedi Prasetya, Komandan Regu Pos Damkar Tanjunganom Nganjuk, ada kebakaran. Ini yang terbakar adalah sebuah rumah. Ini terlihat kalau untuk kebakaran itu berasal dari bagian tengah rumah dan api sudah membumbung tinggi. Kalau untuk kebakaran lokasinya itu tidak jauh dari Radio Cakra Krisna, yakni di Sumber Gayu, Kelurahan Ngeronggot, Nganjuk ya. Kalau saya lihat dari video memang kebakarannya ini kebakaran parah ya, karena bagian rumah sudah hampir terbakar semuanya. Ini saya masih coba ajak on air juga untuk lebih detailnya bagaimana insiden kebakaran tersebut, kita masih di arahkan untuk menghubungi petugas yang di lokasi. Tambahan informasi traffic ini tadi disampaikan Mas Bara, info untuk di jalur utama Nganjuk, tepatnya di Jalan Yos Sudarso, tepat di perempatannya dari arah Ayani Nganjuk, terpantau ramai lancar. Cuaca juga cenderung sudah redup kalau untuk di sore hari ini, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Altin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, bergabung ada Pak Agus, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mas Alvan, merdeka.
0: Merdeka, Pak Agus di Caruban ini Pak, posisi Pak.
4: Iya, hari ini posisi saya masih di Caruban Mas, mungkin sampai hari Sabtu. Itu nanti Senin saya ke Malang lagi. Ini melaporkan Mas, 3 hari ini Caruban itu kalau jam segini pagi, siang sampai jam segini itu suhunya di atas 30 Mas.
0: Wah, cukup panas ya.
4: Pasti panas banget, tapi kalau malam Mas dingin banget Mas. Nyamuknya banyak kalau malam itu.
0: Betul. Oh,
4: biasanya itu maghrib belum keluar nyamuk gitu, sekarang sudah keluar nyamuk Mas. Banyak banget kondisinya seperti itu. Maten kalau di Caruban seperti itu. Terus ini loh Mas, ini seperti biasa, gitu, seperti biasa hari-hari rutinitas. Jam 4 sampai jam 6 kan depan terminal Caruban itu ngeri banget Mas. Arah ke Nganjuk 2 lajur, arah ke Madiun 2 lajur itu penuh kendaraan dan banter-banter semua Mas.
0: Enggak, kalau jam-jam pulang kerja ini padang, ya.
4: Iya, sama anak-anak pulang sekolah yang SMA 2 itu kan pulang sekolah juga. Nah itu banyak yang putar balik di tempat yang seperti biasa yang dilarang itu. Terus banyak yang nyebrang juga. Terus bis Mas, walah Mas, banter-banter Mas di sini Mas. Betul Mas, banter-banter. Tolong yang melintas di Caruban guys, saya ingatkan kembali seperti biasa jam 6 pagi sampai jam 9, terus habis itu jam 12 sampai jam 2, jam 4 sampai jam 6 sore itu jalur-jalur kredit nggih. Mohon berhati-hati nggih di sekitaran Caruban. Sudah abaikan saja kecepatan tetangga. Kita pelan-pelan mawon. Yang penting kita selamat nggih. Gremat-gremat maton selamat nggih di sekitar sini nggih. Karena nggih Mas, lawannya berat loh Mas di sini Mas, bis loh Mas.
0: Jalur utama soalnya Pak.
4: Dan gini loh Mas, sepeda motor juga nyelonong sewet. Dan seperti kemarin, itu ada mbah-mbah itu nyebrang. Lalas yang gulung koming lah sepeda motornya, kata loh. Jadi waspada banget ya. Bener, waspada banget Mas, waspada banget deh sekitar sini ya. Saya cuma pesan seperti itu, jam-jamnya seperti tadi. Kalau cuacanya 32 suhunya per jam ini tadi. Kata Mas Alvan.
0: Oke, baik. Tapi masih aman Pak ya? Nggak ada titik-titik kemacetan di sana?
4: Kalau di sini tidak ada titik kemacetan Mas, kelihatannya aman banget. Tapi saya lihat tadi Mas, yes, yang itu beberapa motor kloneng kan, kebetulan motor kloneng kan tidak jauh dari tempat saya, sekitar 50 meter. Itu kok mondar-mandir arah ke Madiun, saya tidak tahu. Madiun apa arah ke Karangjati, Ngawi. Cuma motor kloneng tadi dua kali itu bunyikan sirine gitu loh Mas. Saya tidak tahu arahnya kemana, saya tidak tahu ya. Jadi saya taunya arahnya ke arah ke Madiun gitu saja. Tapi saya nggak tahu mana yang dituju, saya juga nggak tahu, karena di sini kan nggak kelihatan, arah motor kelonengnya itu pemadam kebakaran. Ngaten Mas Alvan.
0: Siap, matur nuwun Pak Agus laporannya sore ini Pak.
4: Sehat selalu nggih.
0: Baik, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas Pak Agus tadi yang ada di Terminal Caruban Madiun.
2: Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, hati-hati yang di jalan, santai saja. Jam-jam pulang kerja ini memang agak padat, jadi kurangi kecepatan dan juga perhatikan ini untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Cukup padat di Nganjuk dan sekitarnya, kondisi trafik kendaraan untuk di hari Kamis sore ini.

0: Ya, masih kami tunggu untuk update informasi Sedulur Cakra di 0852 9001061 ke Iis.
1: Ya Van, ini tadi saya terima informasi yang disampaikan Mas Bara tadi ya, yang di jalur utama Nganjuk Kota, tepatnya di perempatan Yosudarso dari Ayani, terpantau ramai. Sempat saya tanya mau kemana, ternyata mau running sore. Wah. Di dari alun-alun ke stadion. Dari alun-alun ke stadion berarti lawan arah ya?
0: Biasanya jadi selatan ke utara.
1: Nah ini, lawan arah berarti. Hati-hati saja ya Mas Bara, semoga tambah sehat dengan lari-lari sore ini. Karena banyak ya di Jalan Ayani yang memanfaatkan waktu sore itu dengan berolahraga. Jadi rame deh di sana, rame yang parkir, rame yang olahraga juga, menambah suasana yang cukup harmonis di Nganjuk ini. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Putra, perjalanan ini menuju ke arah Tulungagung sudah nyampe di kawasan Mojokediri, lalu lintas juga ramai sekali untuk di jalur utama. Hati-hati banyak truk muat tebu yang melintas di sana. Pak Ipung, di Brebes Nganjuk masih cerah, arus lalu lintas lancar saja. Kalau untuk info cuaca sudah tidak terlalu hangat, jadi sudah lumayan semilir sore ini, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Dari Mas Edo ini menginformasikan bahwasannya ada dua laka ya di wilayah Kediri hari ini. Yang satu di wilayah Pojok Semen, Kabupaten Kediri. Tepatnya di depan pertanian gitu, untuk informasi dari Mas Edo. Utara Rumah Sakit Lirboyo untuk yang di Kabupaten Kediri. Ini untuk lakanya adalah sepeda motor dengan truk yang di Udinus ya, yang di Udinus, maksud saya yang di Pojok. Terus yang di Udinus ada lagi yang laka kedua di daerah Penanggungan dekat Udinus. Itu untuk lakanya belum diketahui apa dengan apa begitu, Alvan. Nanti akan kami sampaikan kembali. Kami juga sudah menghubungi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota untuk mengetahui laka lebih lanjut yang berada di Jalan Penanggungan dekat dengan Udinus, dan juga kami sudah menghubungi dari Kapolsek Semen Kediri untuk laka yang berada di wilayah Pojok Semen di depan pertanian, Alvan.
0: Oke, terima kasih Ima dan Iis sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dua insiden kecelakaan kita terima laporan sore ini di wilayah Kabupaten Kediri ya, Sedulur Cakra. Dari beberapa kiriman foto dan juga video dari pendengar, memang cukup parah kondisi korban pengendara sepeda motor. Tetap hati-hati yang masih di jalan sore ini. Ya, sudah menjelang jam 5, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra, selamat sore semuanya. Kali ini bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Iis Atin dan juga Angga Sadi yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852 9001061. Kabarkan jika Anda menemui kewaspadaan di jalan, entah itu ada laka lalu lintas ataupun peralihan arus, bisa diinformasikan saja kepada kami. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria CA, Gester sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas. Tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah. Sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat Sedulur Cakra yang berada di wilayah Kabupaten Jombang dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Tembelang, tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, Sudu Cakra, tadi sempat diinformasikan dari ruang gatekeeper bahwasannya di wilayah Kediri ada dua kejadian laka yang diinformasikan. Dan kali ini kita juga sudah tersambung oleh Mas Edo yang mengabarkan laka tersebut. Selamat siang Mas Edo. Maksud saya selamat sore Mas Edo.
1: Oke, selamat sore.
0: Mas Edo, tadi perjalanan dari mana ke mana Mas Edo?
1: Oh iya, tadi saya perjalanan dari Terminal Baru Kediri, pulang ke daerah Sukodam. Tepatnya di depan Perhutani, tepatnya di sebelah utara Rumah Sakit Terboyo itu ada kecelakaan antara sepeda motor dan truk, setahu saya.
0: Tadi untuk kronologinya,
1: ya, betul seperti itu. Jadi tadi ada satu korban yang mungkin nggak tahu ya meninggal atau enggak, tadi satu orang tergeletak di jalan, tapi sudah dievakuasi dengan pihak ambulan tadi.
0: Oh, yang ambulan Lirboyo tadi ya, Mas Edo?
1: Iya, betul. Iya. Karena kan tadi kan saya lewatkan kebetulan dari kecelakaan itu. Terus saya dominasi seperti itu. Setahu saya antara sepeda motor sama truk pemuat tebu tadi.
0: Oke, ini yang di wilayah pojok tadi ya, Mas Edo ya?
1: Iya, ya, itu di wilayah pojok.
0: Oke, siap.
1: Untuk pesannya sih selalu berhati-hati dalam berkendara, selalu jaga keselamatan di jalan raya. Semoga tidak terjadi lagi hal yang seperti itu.
0: Amin. Kalau Mas Edo tadi lewat di sana berarti sudah ada ambulansnya begitu ya Mas Edo ya?
1: Oh iya, tadi udah ramai banget. Tadi ada pihak kepolisian juga. Ya, jadi mungkin dari rumah sakit juga dan warga juga udah macet. Kan soalnya macet tadi, Mbak ya.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Iya.
0: Tapi sampai Oh, gitu. Berarti sampai sekarang atau sudah mulai lancar untuk arus lalu lintasnya, Mas Edo?
1: Untuk arus lalu lintas sekarang sudah mulai lancar, sudah mulai melenggang lagi. Tadi hanya kesendat mungkin ya sekitar 15 menit lah.
0: Gara-gara evakuasi tadi ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, berarti ini untuk pihak kepolisian pun juga sudah tidak ada di lokasi ya, Mas Edo?
1: Ya, sudah tidak ada.
0: Oke, untuk kendaraannya, Mas Edo, masih di situ atau sudah dievakuasi juga?
1: Tadi arah saya setelah melihat kejadian itu, saya kan langsung pulang. Tapi ada pihak kendaraan dari kepolisian untuk mengangkut kendaraan yang terlibat kecelakaan tadi. Sepertinya sudah dievakuasi kok, Mbak.
0: Oke, siap. Untuk yang laka kedua, Mas Edo, yang di daerah Penanggungan.
1: Kalau untuk dari Penanggungan itu, setahu saya tadi kan juga info dari grup ya. Satu pengendara itu di dekat Udinus.
0: Ya.
1: Kalau untuk info lebih lengkapnya ini lagi saya dalami juga. Karena hari ini kan dua kejadian dalam
0: Iya, dua laka ya. Oh gitu, berarti tapi yang itu yang di Penanggungan yang dekat Udinus itu berarti fotonya yang cuma satu ini aja ya Mas Edo ya? Apa ada lagi?
1: Iya, itu aja.
0: Oh, yang cuma Bapak pakai baju merah ini ya Mas Edo ya?
1: Iya, betul.
0: Tapi untuk apa dengan apanya masih belum tahu Mas Edonya, iya?
1: Belum, tapi okay, saya belum sempat lihat grup juga.
0: Oke, siap. Berarti ini barusan saja juga, berarti untuk waktunya ini depan belakang gitu ya, sore semuanya ini ya. Tadi ya?
1: Ya, semuanya ya, karena mungkin ini ya traffic jam ya, karena kan juga jam pulang kantor jadi ramai itu.
0: Oh iya, betul, crowded ya untuk jalannya ya Mas Edo ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Edo untuk informasinya. Tadi juga saya langsung kabari ke pihak kepolisian Mas Edo. Terima kasih banyak ya Mas Edo.
1: Ya, sama-sama Mbak. Semoga kita diingatkan dengan kejadian yang gagal. Semoga kita
0: amin. Amin.
1: Oke, lalu berhati-hati berkendara.
0: Siap Mas Edo. Terima kasih banyak Mas Edo untuk informasi awalnya.
1: Oke, sama-sama Mbak. Terima kasih.
0: Oke, siap. Selamat sore Mas Edo.
1: Oke, selamat sore Mbak.
0: Iya.
2: Cakra Krisna. 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Mas Edo ya, tadi terkait dengan kecelakaan yang ada di Kabupaten Kediri dan juga di Kota Kediri, tepatnya di wilayah Pojok Semen dan juga di wilayah penanggungan Bandar Lor, begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Untuk petugas kepolisian dan ambulans juga sudah ke TKP dan untuk kendaraan pun juga sudah dievakuasi. Tadi untuk TKP, di sekitaran TKP itu agak sedikit tersendat untuk arus lalu lintasnya, tapi untuk saat ini sudah mulai lancar kembali. Kami imbau kepada seluruh sedulur cakra jika berkendara di jam-jam

0: Sore Mbak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Rizky tadi mengetahui kecelakaan di Penanggungan?
0: Ya, tadi pas pulang kirim Mbak tadi mau ke kantor, ya itu loh, putarannya Universitas Dian Nuswantoro.
1: Iya, Udinus ya.
0: Depannya Sate Haji Alwi itu loh, pas itu tadi korbannya bapak-bapak Parubaya. Meninggal Mbak, kayaknya meninggal.
1: Oh, itu apa sama apa, Mas Rizky?
0: Kayaknya kok tabrak lari ya, nggak ada kendaraan nih.
1: Oh, berarti nggak kosong ya kendaraan, nggak ada sama sekali ya?
0: Kayaknya.
1: Oh, gitu.
0: Terus ini kan tadi pulang, aku kan pulang balik lagi tuh lewat situ. Rumahku kan yo di Penanggungan sini toh.
1: Oh iya iya.
0: Terus katanya orang-orang yang tabrak lari. Tapi ya nggak tahu sih.
1: Berarti sampai saat ini pun masih belum dievakuasi ya, Mas Rizky, untuk korbannya?
0: Tadi aku lewat kan belum ditutupi, sekarang tadi
1: sudah
0: kardus.
1: Gitu.
0: Kayaknya kok meninggal. Soalnya darahnya kemana-mana Mbak.
1: Iya, lumayan banyak ya, dan juga sepertinya tidak sadarkan diri juga ya itu Mas Rizky.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Posisinya di tengah jalan. Jadi ya buka tutup apa lalin. Tadi pas aku pulang kan rame tuh pulang kantor.
1: Iya.
0: Jadi ya buka tutup. Barusan Mbak tadi aku lewat itu baru kejadian.
1: Siap. Terima kasih banyak Mas Rizky.
0: Siap.
1: Oke, berarti ini kemungkinan untuk dugaan sementara itu kayak orang nyabrang begitu ya, Mas Rizky, karena nggak ada
0: kayaknya
1: kendaraan.
0: Iya. Kayaknya sih ya, tapi kan belum tahu nanti.
1: Iya.
0: Tapi udah ada polisi, cuma ambulan belum datang.
1: Oke, siap. Terima kasih Mas Rizky untuk informasinya.
0: Ya, siap.
1: Selamat sore Mas Rizky. Hati-hati di jalan.
0: Selamat sore. Nggih, assalamualaikum. Salam rumah.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Oke, tadi kami sudah sempat tersambung juga dengan Mas Rizky yang sempat lewat di daerah Jalan Penanggungan ya, untuk lebih tepatnya di utara Udinus untuk laka lalu lintasnya. Jadi buat Sudut Cakra yang akan melintas di wilayah sekitaran Udinus, hati-hati di jalan dan juga harap waspada, karena sampai saat ini untuk laka lalu lintasnya ini masih belum dievakuasi oleh ambulans, begitu kabarnya. Jadi masih di jalan untuk korban dari laka tersebut. Tetap patuhi rambu lalu lintas, jangan kebut-kebutan, dan juga harap selalu waspada dalam berkendara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu Seluruh Cakra update terbaru informasi dari Anda di 0852 9001061. Seluruh Cakra, kali ini ada satu informasi ya terkait dengan diduga rekam istri tetangganya saat selesai mandi, mantan kades di Nganjuk ini dilaporkan oleh pihak kepolisian. Yang dimana untuk informasinya ini terkait dengan adanya kades, seorang mantan kepala desa di Nganjuk dilaporkan polisi setelah diduga merekam istri tetangganya yang berinisial EN saat keluar dari kamar mandi. Perbuatan tersebut diduga dilakukan terlapor saat sedang memasuki ruang tamu rumah korban tanpa izin. Kuasa hukum pelapor yakni Pujiono menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan perkara ini kepada unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Nganjuk. Dan Pujiono juga mengatakan bahwa terlapor merekam korban saat sedang keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk saja. Terlapor lalu mengirimkan video rekaman itu kepada korban melalui WhatsApp beberapa saat setelah terlapor mengambil rekaman video tersebut. Dan Pujiono juga menjelaskan bahwa terlapor diduga telah beberapa kali merekam korban, namun tak separah rekaman terakhir yang membuat pihaknya memutuskan untuk melaporkan terlapor. Sementara itu, Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi saat dikonfirmasi membenarkan bahwa adanya laporan tersebut. AKP mengatakan bahwa saat ini penyidik dari unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk sedang menangani laporan tersebut. Menit ke-26 lepas dari jam 5 sore kita update informasi ke Gatekeeper. Angga, silakan.
1: Baik Ima, ini ada laporan dari Pak Taufik, perjalanan dari Jombang ke Nganjuk Kota dan sekarang sudah sampai di kawasan Kertosono, melaporkan arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mas Arya, perjalanan dari Pare menuju Lengkong Nganjuk, sudah sampai di kawasan Mengkreng, arus lalu lintas ramai, dominasi oleh bus antar kota dan beberapa truk. Lalu ada Pak Hermawan, perjalanan dari Nganjuk menuju Surabaya dan sudah sampai di flyover Peterongan, lalu lintas terpantau sangat ramai tapi lancar, dominasi oleh truk muatan dan kondisi di sana sudah mulai gelap ini. Lalu ada Pak Tarbono, perjalanan dari Mojokerto ke Kediri, sudah sampai kawasan Purwasri, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ini Ima, ini ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.
0: Oke.
1: Nah, itu di Kabupaten Nganjuk ini ternyata disambut antusias oleh masyarakat loh.
0: Oh ya, mestilah.
1: Nah, sejak hari pertama pelaksanaan, kantor Samsat Nganjuk dipadati wajib pajak yang memanfaatkan berbagai keringanan.
0: Waduh,
1: nah, ini keringanan
0: lama itu ya biasanya.
1: Nah, pasti rame nih. Ini kan keringanannya kan ada pembebasan denda keterlambatan, pembebasan pajak progresif, hingga diskon pokok pajak bagi kelompok tertentu.
0: Oke.
1: Nah, meskipun jumlah pemohon meningkat, layanan di Samsat Nganjuk tetap berjalan lancar dengan waktu penyelesaian rata-rata 45 hingga 60 menit per orang.
0: Iya, karena memang sangat banyak ya antusiasme dari para warga begitu ya.
1: Nah,
0: pastinya ya. Karena memang untuk pemutihan ini jarang sekali terjadi. Jadi kalau sudah ada pemutihan seperti ini pasti langsung diserbu sama warga.
1: Nah, betul Ima. Apalagi ini pemutihannya juga cukup lama loh ini, sampai tanggal 31 Agustus nanti loh.
0: Nah, jadi buat Seluruh Cakra mungkin kalau belum, ayo ndang.
1: Nah, maka dari itu masyarakat mohon yang apa segera membayar pajak di Samsat ya. Lalu ini juga selain wajib pajak, yang memiliki tunggakan tilang elektronik atau e-tilang juga difasilitasi untuk menyelesaikan pembayaran denda melalui loket verifikasi tanpa harus datang ke kantor Satlantas sekarang Ima.
0: Oh gitu, oke, siap.
1: Nah, ini Kasat Lantas Polres Nganjuk AKP Avandi Dwi Takdir mengatakan program pemutihan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk kembali tertib administrasi kendaraan sekaligus memanfaatkan berbagai keringanan yang diberikan pemerintah. Beliau juga menegaskan, Satlantas Polres Nganjuk berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan nyaman, termasuk membantu wajib pajak kendaraan yang memiliki kendala e-tilang agar proses penyelesaiannya lebih praktis, dan masyarakat diimbau memanfaatkan program pemutihan ini sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026. Ima.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, sementara itu Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada terdakwa utama dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan seorang pemuda meninggal dunia di Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada hari ini, Kamis, dan mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 9 tahun penjara tanpa ada pengurangan maupun penambahan. Usai pembacaan putusan, baik jaksa maupun tim penasihat hukum terdakwa menyatakan masih menggunakan hak pikir-pikir sebelum menentukan apakah akan mengajukan upaya hukum lanjutan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban menyampaikan bahwa pihak keluarga menerima putusan tersebut dengan lapang dada. Karena menurutnya, majelis hakim telah mempertimbangkan perkara secara bijaksana, sehingga keluarga korban memilih tidak mengajukan upaya hukum lainnya. Kasus pengeroyokan ini sebelumnya menyita perhatian masyarakat Nganjuk karena menewaskan seorang pemuda dan menyeret 9 orang sebagai tersangka, terdiri dari pelaku dewasa maupun anak di bawah umur. Selama persidangan berlangsung, aparat kepolisian mengerahkan ratusan personil untuk menjaga keamanan di sekitar Pengadilan Negeri Nganjuk. Pengamanan dilakukan guna memastikan proses hukum berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman. Mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. Sea Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V Prime sekarang juga. V Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Baik, Studio Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk Studio Cakra dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Dan Studio Cakra, kami masih menunggu juga update terbaru informasi dari Anda ya, jika menemui kewaspadaan di jalan di 0852-9001061. Kita update informasi ke ruang gatekeeper Iis, silakan.
1: Ya, ini kami berhasil komunikasi dengan Pak Purwanto, Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, terkait dengan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, yang kabarnya kan sampai dengan saat ini ya, atau hari keempat begitu, lalu juga sudah merembet sampai dengan kawasan Malang.
0: Iya.
1: Seperti apa untuk penanganannya, nanti setelah opening selanjutnya, kita akan sambungkan dengan Pak Purwanto selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Malang. Jadi Suri Jakra yang pengen tahu terkait dengan kejadian dan juga penanganan kebakaran di Malang, nanti setelah jam 18 lebih 10 atau jam 6 lebih 10 kira-kira kami akan sambungkan. Informasi masuk ini tadi banyak yang menanyakan kecelakaan di Jalan Penanggungan Kota Kediri, antara apa dengan apa gitu. Tapi kalau info dari Mas Rizky tadi ya, itu kemungkinan tabrak lari.
0: Iya, dugaan sementaranya ya, karena dugaan ya memang enggak ada
1: kendaraan lain di situ yang terlihat rusak atau dipinggirkan, dan juga bersama dengan teman-teman kepolisian. Jadi kepolisian hanya evakuasi korban yang tergeletak saja.
0: Betul.
1: Kalau untuk saat ini, Mak, untuk arus lalu lintas di sana sudah mulai lancar kembali. Di Jalan Penanggungan kawasan Kota Kediri, masuknya masih Mojoroto juga.
0: Bandar Lor.
1: Iya, Bandar Lor ya. Bandar Lor Kota Kediri. Dan kalau untuk penanganan lebih lanjut terkait korban dibawa kemana dan identitasnya, masih kami coba sambung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota, ada Pak Nanang. Namun karena sekarang belum ada jawaban, terakhir kita WA beliau sudah monitor dan sudah di lokasi kejadian.
0: Baik.
1: Gitu. Kemudian dari Bapak Imam Bahrudin menuju ke arah Pare Kediri, ini sudah nyampe di kawasan Badas Pare, arus lalu lintas arah ke terminal lumayan ramai di kedua arahnya, Ima.
0: Terima kasih. Selanjut ke Angga, silakan.
2: Ini ada pesan masuk, Pak Mustaqim menanyakan info baru saja ada damkar yang lewat wilayah Jalan Wahid Hasyim Pule ke timur, ada apa ya? Terima kasih. Nah, ini terjadi kebakaran rumah di kawasan Kelurahan Ronggot ya.
0: Oh,
2: ini
0: gitu.
2: Untuk kronologi dan penyebab kebakaran masih menunggu informasi dari pemadam kebakaran wilayah Tanjung Anom ya, Ima ya ini. Terus ini ada informasi traffic dari Mbak Fiona, perjalanan dari Nganjuk menuju Blitar sudah sampai di kawasan Semampir Kediri. Lalu lintas terpantau cukup padat karena jam pulang kerja dan juga jam pulang sekolah. Lalu ada Mas Royan, perjalanan dari Pace Nganjuk menuju Wilangan sudah sampai di kawasan Bagor Kulon, arus lalu lintas ramai lancar dan terjadi kepadatan di sekitar perlintasan rel kereta api. Lalu ada Pak Subagio, perjalanan dari Malang menuju ke Jombang sudah sampai di kawasan Kandangan, arus lalu lintas lancar, dominasi kendaraan pribadi dan tidak banyak kendaraan besar. Ada Mas Eko, perjalanan dari Kota Nganjuk menuju ke Kota Mojokerto sudah sampai di kawasan bypass Mojoagung, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan tidak terlalu padat di sini. Terus lalu ada Bu Sulis, perjalanan dari Kediri menuju Surabaya dan sudah sampai di sekitaran Simpang Mengkreng, arus lalu lintas cukup ramai di sini dan padat karena ada kereta yang melintas, Ima. Lalu ada Pak Karyono, perjalanan dari Madiun menuju Nganjuk dan sampai di kawasan perbatasan Nganjuk Madiun, yaitu di tepatnya di Wilangan, kondisi arus lalu lintas cukup ramai dan tapi lancar dan tidak ada kepadatan yang berarti, Ma.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Atin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda. Jika menemui kewaspadaan di jalan, bisa hubungi kami di 0852-9001061. Dan bagi Sudut Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di Facebook Radio Cakra Krisna atau bisa di website radiocakrakrisna.com.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam Zu Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Imalana di ruang gatekeeper. Ada Iis Atin dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat sedulur cakra yang berada di wilayah Mojokerto, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

0: Okay, baik Suruh Cakra, jika Anda menemui kewaspadaan di jalan, hubungi kami ya di 0852-9001061. Karena tadi sejauh ini banyak sekali untuk kejadian kewaspadaan yang ditemui di jalan oleh beberapa pendengar Radio Cakra Krishna. Ada dua kejadian kecelakaan ya tadi di wilayah Kabupaten Kediri dan juga Kota Kediri. Untuk Kabupaten Kediri tadi di wilayah Pojok Semen, begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Untuk kecelakaannya tadi antara sepeda motor dan juga truk. Lalu yang ada di Kota Kediri, tepatnya di Jalan Penanggungan Bandar Lor Utara, maksud saya Selatan Udinus ya tadi, di sekitaran Selatan Udinus. Untuk dugaan sementara yang berada di Jalan Penanggungan tadi, laka lalu lintasnya adalah seorang pejalan kaki begitu ya, yang menyeberang jalan karena di lokasi itu tidak ada kendaraan yang berada di TKP. Jadi korban tabrak lari begitu untuk dugaan sementaranya. Tapi di sini kami masih menghubungi dari teman-teman kepolisian untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kecelakaan yang ada di Kota Kediri dan juga Kabupaten Kediri pada sore hari tadi ya, baru saja di sekitar jam 5 sore tadi, untuk informasi yang kami dapatkan dari para pendengar Radio Cakra Krishna. Jadi buat seluruh cakra yang berada di perjalanan ya, pada saat jam-jam crowded begitu kan, jam 5 sore yang itu merupakan jam-jam crowded begitu ya. Jadi tetap hati-hati di jalan dan juga jaga kewaspadaan. Karena pastinya banyak sekali untuk kendaraan yang lewat di perjalanan. Baik, di jam 6 lebih 11 menit ini kita sudah tersambung dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, Bapak Purwoto, terkait dengan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang kabarnya ini masih terus meluas dan merembet hingga ke wilayah Kabupaten Malang. Selamat malam, Bapak Purwoto.
1: Ya, selamat malam.
0: Baik, Bapak ini lagi di mana ini, Pak Purwoto?
1: Baru aja turun ini tadi dari ya dari sana, dari area.
0: Oke, Bapak berarti sampai malam ya untuk penanganannya.
1: Ya, ini teman-teman di atas masih tetap standby dan melakukan pembatasan agar tidak lebih meluas ke area-area yang sudah kita sekat.
0: Oke, berarti untuk kondisi terkini kebakaran hutan ini merembet hingga wilayah Kabupaten Malang ya, Pak, kabarnya?
1: Ya, betul-betul.
0: Nah, itu bagian Malang yang mana, Bapak?
1: Ya. Ya, kebetulan untuk kebakaran hutan yang di Bromo ini awalnya kan memang ada dari wilayah Probolinggo sana, terutama yang ada di sisi timur. Sisi timur itu lebih dikenal dengan Bukit Jantur. Bukit Jantur atau depannya Teletabis itu, depannya Teletabis. Oh, ya, betul. Daerah sana. Untuk sisi timur, kalau dari arah Jemplang ya, dari arah Jemplang ini sisi timur jalan. Jadi sekarang jalan yang sudah dibangun oleh TNBTS, jalan yang dibangun oleh TNBTS itu persis jalan itu berfungsi sebagai penyekat api. Jadi api ini untuk sisi timur ini hampir meluas semuanya, sudah terbakar semua. Okay. Tapi untuk sisi barat jalan masih aman.
0: Oke, berarti untuk sisi timur sudah terlalap api semuanya ya, Pak ya?
1: Ya, ada beberapa titik yang belum di wilayah kita, wilayah kami yang di Kabupaten Malang, yang ada di Watu Gede ke arah Jemplang, itu sementara juga masih aman. Kemarin berhasil untuk dipadamkan hari kemarin, hari ini tadi ada kembali ada titik-titik sedikit sudah dipadamkan juga. Jadi untuk saat ini justru per jam 17.00 tadi yang terbakar di wilayah Kabupaten Malang sudah selesai, sudah terpadamkan. Namun untuk malam ini ini merambah ke ini di daerah depan Teletubbies, tepatnya lereng Bukit B29. Itu udah masuk perbatasan wilayah Lumajang dan Probolinggo lagi.
0: Oh, berarti kembali lagi begitu ya, Pak ya?
1: Iya.

0: curam dengan kemiringan 70-80 derajat. Jadi itu pasti kita tidak mungkin untuk kami tim bisa melakukan pemadaman secara manual maupun alat via darat. Ini jelas tidak mungkin.
1: Okay.
0: Sehingga yang dilakukan untuk hari ini tadi, untuk hari ini tadi, ini kita memanfaatkan drone yang dari BBBD Provinsi Jawa Timur, ya. Jadi kita menyiapkan ada, kita sudah siap sebetulnya 10 tandon air, 10 tandon terpal gitu ya, yang kurang lebih kapasitasnya 1000 liter itu sudah kita siapkan di sana. Diisi oleh apa, dari ada 3 mobil pick up, ada 3 mobil tangki yang secara bergiliran untuk memasok tandon-tandon yang sudah kami siapkan di sana. Nah, tandon ini berfungsi untuk ini, diambil airnya oleh drone dan dilakukan penyemprotan yang di lereng-lereng itu. Jadi hanya itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman tim gabungan saat ini.
1: Untuk drone-nya ada berapa, Bapak, yang dikerahkan?
0: Drone-nya masih ada satu, karena dari BBBD Provinsi Jawa Timur punya satu drone itu.
1: Oke, Pak, untuk kondisi cuaca, angin, dan juga kekeringan ini menjadi salah satu faktor ya, Bapak, berarti untuk mempercepat penyebaran api di sana?
0: Ya, tentu saja. Namun kita agak bersyukur sebetulnya untuk kemarin sama hari ini anginnya bertiup sedang saja, nggak terlalu tinggi juga, sehingga apa ini pergerakan api juga nggak teramat kenceng banget begitu.
1: Untuk wilayah yang terbakar itu, Pak, kemungkinan ada pemukiman warga atau fasilitas umum juga yang mungkin terancam akibat kebakaran tersebut, Pak?
0: Sampai dengan saat ini tidak ada ya, karena wilayah itu, yang wilayah timur yang terbakar ini, tidak ada pemukiman di sana. Hanya ya semak belukar sama hutan cemara yang ada di sisi timur.
1: Oke, untuk dampak kebakarannya ini bisa sampai mempengaruhi kualitas udara begitu, Bapak, ataupun aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, enggak, Pak?
0: Kualitas udara tentu saja berpengaruh, cuma kan karena ini wilayahnya Gunung Bromo, ini wilayah apa, enggak ada pemukiman, jadi kalaupun terdampak adalah ya ke petugas-petugas kami yang ada di sana, karena sementara ini untuk wisatawan ini juga
1: dibatasi,
0: tidak boleh
1: ya?
0: Masuk, tidak boleh masuk untuk lewat pintu jemplang.
1: Tapi masih ada beberapa wisatawan yang masih diperbolehkan masuk ya, Pak?
0: Jadi untuk pintu masuk ke kawasan Kaldera Bromo ini kan ada 3 ya. Satu lewat pintu Jemplang, satu lewat pintu Sukapura, yang satu lewat Wonokitri, Pasuruan. Jadi yang dari Wonokitri sama dari Sukapura itu masih boleh. Jadi itu Wonokitri, Sukapura itu ke daerah anu itu, tepat di Gunung Bromo, Gunung Batok itu. Sementara yang wilayah kebakar ini yang di daerah Teletabis. Jadi untuk wisatawan yang dari Probolinggo, dari Pasuruan itu juga disekat untuk tidak bisa masuk ke wilayah Bukit Teletabis.
1: Oke, baik, Pak. Untuk BPBD sendiri, apakah telah menyiapkan skenario begitu, Bapak? Skenario darurat apabila kebakaran ini semakin meluas nantinya?
0: Ya, yang kita lakukan ini adalah menjalankan skenario. Kemarin kami mendapatkan apa, kunjungan dari Bapak Kepala BNPB Pusat, Bapak Letnan Jenderal Suheryanto. Kami melakukan koordinasi lapangan di Bromo Hillset dan sudah kita lakukan pembagian tugas apa yang harus kita lakukan ke depan.
1: Baik.
0: Dan alhamdulillah dari BNPB Pusat ini juga siap support

0: untuk ini dengan heli helikopter.
1: Oke, peralatan begitu ya Bapak ya.
0: Helikopter anu waterbombing
1: Oh,
0: nanti.
1: siap siap siap siap.
0: Waterbombing sebetulnya rencana hari tadi, namun karena masih dibutuhkan di wilayah Kalimantan,
1: Oke.
0: insya Allah besok pagi atau siang itu helikopter waterbombing akan ikut berpartisipasi untuk memadamkan api yang di daerah lereng kaldera B29 atau di wilayah Bromo itu.
1: Oke,
0: Seperti
1: Pak.
0: itu.
1: Untuk indikasi, apakah ada indikasi penyebab kebakaran atau masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang begitu, Pak?
0: Ya, sampai saat ini kami belum ini ke sana ya. Kami lebih sama tim lebih fokus melakukan pemadaman karena untuk itu mungkin ranahnya pihak yang berwenang kalian.
1: Siap. Untuk terakhir, Pak, imbauan dari BPBD kepada para wisatawan ataupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan, Pak, monggo.
0: Ya, tentu saja kami sangat menghimbau kepada semua masyarakat, baik itu ya terutama yang berkunjung dan beraktivitas di area Bromo, baik itu wisatawan maupun masyarakat sekitar. Kita tahu ketika kondisi kering seperti ini,
1: betul.
0: Wilayah Bromo ini sangat rentan sekali dengan kebakaran. Jadi gesekan, bahkan itu bukan hanya penyebab oleh manusia, gesekan antara kayu dengan kayu aja ketika kondisi terik itu juga bisa
1: menyebabkan api ya.
0: Menyebabkan api, apalagi oleh masyarakat. Oleh itu penyebab-penyebab api sekecil apapun oleh masyarakat sebaiknya untuk dihindari, untuk tidak dilakukan. Itu aja sih.
1: Baik, Pak, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi informasi kepada kami, nggih, Bapak.
0: Terima kasih.
1: Oke, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas kembali, Bapak.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Tersambung tadi dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, yakni Bapak Purwoto Esos MSI, terkait dengan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang kabarnya ini masih terus meluas ya, dan juga merembet hingga ke wilayah Kabupaten Malang. Tapi tadi sempat on air begitu, untuk Kabupaten Malang ini alhamdulillahnya sudah selesai untuk pembahasannya. Tapi untuk api ini masih ada, malah ke wilayah Lumajang dan juga Probolinggo. Jadi balik lagi begitu ya untuk penyebaran api. Jadi yang di Kabupaten Malang ini sudah selesai untuk pembahasannya, tapi balik lagi ke Lumajang dan juga Probolinggo. Untuk perkiraan yang terbakar ini di wilayah Bromo itu mencapai 80 hektar. Jadi sudah lumayan meluas juga untuk kebakaran yang terjadi di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini. Dan juga bagi para wisatawan yang ingin ke Bromo di bulan-bulan seperti ini, yang dimana masih terjadi pembasahan ya di wilayah Bromo, itu tetap bisa, tapi tidak sampai ke wilayah Bromonya. Jadi hanya di Bukit Pasir saja begitu, dan untuk pintu masuknya hanya di daerah Wonokitri dan juga Sukapura saja yang dibuka, sedangkan yang lain itu sudah ditutup ya, karena memang ada pembasahan begitu, masih belum selesai untuk api yang muncul di wilayah Bromo.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, Sedulur Cakra, seputar kewaspadaan yang Anda temui di jalan hari ini. Jadi, jika Anda menemui kewaspadaan-kewaspadaan, begitu bisa langsung saja hubungi kami ya di 0852-9001061. Menit ke-28 lepas dari jam 6, kita update informasi ke Gatekeeper. Silakan Angga.
1: Informasi masuk dari Mas Asril, ini sedang melintas di Jalan Raya Babat Kabuh. Untuk evakuasi truk triplek yang tripleknya terguling kemarin, tanggal 3 Agustus yang lalu, ini masih belum selesai.
0: Dan saat ini?
1: Iya, sampai saat ini masih belum selesai karena juga medan lalu lintasnya juga ekstrim karena tepatnya di letter S ini.
0: Jam berapa tadi kabarnya?
1: Ini kabarnya jam 18:01 tadi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, ini tapi ini triplek yang jatuh sudah mulai tinggal sedikit ini, dinaikkan ke truk kontainer lagi. Dan juga terdapat ini juga ada alat berat juga yang membantu evakuasi triplek ini, Ima. Untuk kondisi lalu lintasnya ini terpantau masih lancar ya. Ini juga diatur jadi sistemnya lalu lintasnya bergantian.
0: Oke. Okay.
1: Dari utara maupun selatan. Lalu ini ada informasi lain, perjalanan dari Pak Samsul.
0: Oke. Okay.
1: Dari Jombang ke Nganjuk dan sudah sampai di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintas yang mengarah ke barat cukup ramai lancar dan lengang pada arah timur.
0: Oke. Okay.
1: Dan udara masih belum terasa dingin pada malam hari ini. Lalu ada Mas Faisal, perjalanan dari Kediri menuju Mojokerto dan sudah sampai di kawasan Pare. Arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga masih tidak terlalu kencang anginnya. Lalu ada Bu Hartati, perjalanan dari Kertosono menuju Surabaya dan sudah sampai di kawasan mana ini? Mana ini? Ini di kawasan Majagung.
0: Oh, gitu.
1: Majagung ini tampaknya ini arus kendaraan terpantau lancar juga.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ini ada informasi terkait kecepatan angin untuk malam hari ini, Ma. Ini paling kenceng pastinya di Nganjuk nih.
0: Oh iya, karena dua kali ya Nganjuk itu anginnya biasanya.
1: Dua kali lipat ini, soalnya kan kota angin. Ini pada malam hari nanti suhu di Nganjuk itu paling rendah di 20 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. Okay. Mohon maaf salah tadi. Lalu kecepatan anginnya antara 15 sampai 30 km per jam. Jadi untuk pengendara yang sedang melintas di jalur utama, apalagi melintasi di area persawahan, mohon hati-hati karena hembusan angin dari samping cukup kencang, Ima, nanti.
0: Oke.
1: Okay. Lalu untuk Kediri nanti suhunya itu 21 sampai 23 derajat, Ima.
0: Oke. Okay.
1: Dan kecepatan anginnya tidak terlalu kencang, antara 10 sampai 20 km per jam.
0: Siap.
1: Lalu di kawasan Jombang ini anginnya juga 12 sampai 25 km per jam dan juga Mojokerto dengan kecepatan yang sama dengan suhu minimal itu 21 derajat hingga 23 derajat Celcius, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Tetap hati-hati di jalan ya, Sedulur Cakra, dimanapun Anda berada, karena untuk informasi yang kami dapatkan dari Gatekeeper sejauh ini ada beberapa kecelakaan yang terjadi ya di ruas jalan Kediri, dan untuk cuacanya pun juga terpantau akan sedikit berangin ya di malam hari ini. Jadi tetap hati-hati di jalan jika keluar rumah begitu. Jika mau melakukan perjalanan, harap memakai jaket selalu ya, Sedulur Cakra, biar nggak kedinginan. Sementara itu, Sedulur Cakra, kecelakaan lalu lintas juga terjadi di wilayah Kabupaten Jombang setelah seorang pengendara sepeda motor menabrak bagian belakang sebuah truk. Yang dimana diduga, pengendara kehilangan kendali akibat muatan yang dibawa melebihi kapasitas sehingga kendaraan oleng sebelum terjadi benturan. Peristiwa tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan dan petugas kepolisian segera melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dugaan sementara mengarah pada muatan sepeda motor yang berlebihan sehingga mempengaruhi keseimbangan kendaraan saat melaju di jalan raya. Petugas pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan karena dapat mengurangi kendali saat berkendara dan meningkatkan risiko kecelakaan. Pengendara pun juga diminta untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan sebelum digunakan.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, Studio Cakra, di 0852-9001061. Ke gatekeeper II, silakan.
1: Ada Bu Inung ini tadi menyampaikan di Talang Rejo Songanjuk lalu lintas agak ramai dengan kendaraan roda 2.
0: Okay.
1: Hawanya pun juga ungkep ya, namun masih ada ya sedikit angin semilir. Begitu informasi dari Talang. Kemudian dari Bapak Purwoto SOSMSI, Kalaksa BBBD Kabupaten Malang, tadi juga dikirimkan dokumentasi kebakaran di TNBTS itu yang sudah meluber hingga kawasan Malang ya, atau melebar begitu.
0: Betul.
1: Semoga rekan-rekan BBBD serta rekan-rekan yang bertugas lainnya dipermudah dalam melakukan pemadaman. Selain itu juga diberi kesehatan agar terus bisa membantu warga masyarakat di tengah musim kemarau seperti
0: betul,
1: ini.
0: Betul, betul, betul. Karena ini memang dari fotonya juga terlihat sangat ngeri ya ini.
1: Waduh, itu kan ya. Iya, apalagi juga mereka ini ada di hamparan begitu.
0: Iya, betul,
1: lalu
0: betul.
1: Di sisi ujung sudah ada api yang cukup membara begitu.
0: Iya.
1: Kemudian Ma, ini tadi juga ada pesan masuk dari salah satu pendengar ini, Bu siapa? Bu Binti Rukoyah.
0: Oke. Okay.
1: Beliau ini ada di Dusun Kandangan, Desa Gondang Manis, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Aktivitas sejak sore tadi itu merias lingkungan.
0: Waduh.
1: Memeriahkan HUT ini ya.
0: Oh gitu.
1: Iya betul.
0: Dicat merah putih enggak nih?
1: Jadi mereka itu kayak memasang bunga, tapi bunganya itu bikinan sendiri itu loh, kayak replika begitu ya. Dari kertas apa ya? Kertas yang biasanya pokoknya dibuat bunga itu merah dan juga putih. Lalu dikasih tangkai, tangkainya itu dari dahan-dahan yang sudah kering, Ma.
0: Oke, produktif sekali ya ini, iya, ibu-ibu ini.
1: Karya ibu-ibu ini ya. Walaupun mereka lagi sibuk-sibuknya menyiapkan mungkin kayak kebutuhan anak dan juga keluarga, tapi ini masih bisa loh buat
0: karya, apa, gitu
1: karya
0: ya.
1: Yang bagus, apalagi di bulan Agustus. Saya lihat sepanjang jalan, memang ini jalurnya itu jalur dalam, kayak jalan paving begitu ya. Namun karena dihias, lingkungannya jadi kelihatan bersih dan bagus. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan PLN ULP Nganjuk bahwasannya di hari Sabtu 8 Agustus 2026 nanti itu ada pemadaman listrik sementara karena memang ada pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV jam 10 sampai dengan jam setengah 11 lalu nanti nyala kemudian mati lagi di jam 4 sore sampai dengan jam setengah 5 sore di Desa Ngrengket, Sukomoro ini masuknya, Kedung Suko, Setren, Desa Melora, Buh Kerep dan sekitarnya. Kemudian juga padam di Kelurahan Kauman, Jalan Kartini, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Lapas Kabupaten Nganjuk, Pendopo Kabupaten Nganjuk, Kantor Pemkab Nganjuk, Jalan Merdeka, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Diponegoro, dan Maju Hardware dan sekitarnya begitu. Jadi di hari Sabtu ya, Suri Cakra, Sabtu 8 Agustus 2026 nanti. Imam.
0: Okay. Lanjut ke Angga, silakan.
2: Informasi masuk ini dari Mas Ilham. Perjalanan dari Bagor menuju Baron dan sudah sampai di kawasan Peserut. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Pak Suratno. Perjalanan dari Nganjuk Kota menuju Sukomoro dan sudah sampai di sekitaran Jalan Mastrip. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar.
0: Baik.
2: Ada Mas Hafiz. Perjalanan dari Kertosono menuju Purwoasri Kediri sudah sampai di jembatan Brantas Kertosono harus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mas Syahrul, perjalanan dari Bagor menuju Kabupaten Ngawi dan sudah sampai di kawasan Saradan harus lalu lintas sedikit terjadi kepadatan di kawasan perlintasan kereta api dan selanjutnya sudah ramai lancar dan udara di kawasan Saradan sudah mulai dingin nih, Ma.
0: Oke. Terima kasih Angga Sandi sebelumnya, The Iis Atin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, sementara itu kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ini terus meluas ya. Dan hingga Kamis, luas area yang terbakar ini diperkirakan tadi sempat on air juga sudah mencapai 80 hektar dengan kobaran api yang kini telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang. BBBD menjelaskan bahwa rambatan api ini bergerak ke arah wilayah Kabupaten Malang dengan jarak sekitar 1,5 km dari tugu perbatasan. Proses pemadaman juga masih berlangsung, namun terkendala medan yang terjal, vegetasi yang kering akibat musim kemarau, serta embusan angin kencang yang membuat api cepat menyebar. Tim gabungan pun terus melakukan penyemprotan air dan pembuatan sekat bakar untuk menahan laju kobaran api. Akibat meluasnya kebakaran, Balai Besar TNBTS ini masih menutup sementara akses wisata Gunung Bromo melalui jalur Jemplang di Kabupaten Malang serta jalur dari Kabupaten Lumajang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, jalur wisata melalui Probolinggo dan Pasuruan masih tetap dibuka dengan pembatasan area kunjungan demi keselamatan wisatawan. Masyarakat dan wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau menyalakan api di kawasan konservasi. Pemerintah bersama tim gabungan akan terus memantau perkembangan situasi hingga kebakaran berhasil dipadamkan sepenuhnya.
3: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sudur Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Malam hari ini Anda kemana, Sudur Cakra? Apakah rencana untuk pergi keluar rumah begitu untuk jalan-jalan di malam hari ini? Jika iya, jangan lupa untuk selalu update informasi kepada kami. Perjalanan Anda di hari ini apakah menemui kewaspadaan di 0852-9001061? Sudur Cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk ini masih akan didominasi oleh kondisi cerah hingga 8 Agustus 2026. Kondisi ini dipengaruhi oleh musim kemarau yang masih berlangsung dan juga diperkuat oleh fenomena El Nino serta masa udara kering yang menyebabkan peluang hujan sangat kecil. BMKG juga menyebut cuaca cerah hingga cerah berawan diperkirakan terjadi sejak pagi hingga sore hari dengan suhu udara yang cukup panas. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta mewaspadai potensi dehidrasi akibat suhu yang tinggi. Selain itu, kondisi kemarau yang berkepanjangan juga meningkatkan risiko kekeringan dan juga kebakaran lahan maupun vegetasi kering. Warga diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area persawahan, kebun, dan lahan kosong yang mudah terbakar. BMKG pun juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG sebagai acuan dalam beraktivitas. Meski cuaca diperkirakan cerah, perubahan kondisi atmosfer tetap dapat terjadi sehingga kewaspadaan perlu tetap dijaga. Dan Sudur Cakra, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sutiaris, bahwasannya tidak menutup kemungkinan bahwa di wilayah Nganjuk dan sekitarnya itu akan terjadi hujan lokal. Maka dari itu, buat Sudur Cakra yang akan berpergian keluar rumah diimbau untuk saat ini selalu membawa mantel ataupun payung selama perjalanan. Jaga-jaga jika di perjalanan Anda terjadi hujan lokal. Baik, update informasi ke ruang gatekeeper II, silakan.
1: Pak Wiono menyampaikan di Bandar Kedung Mulyo Jombang,
0: okay.
1: Arus lalu lintas ramai di kedua arahnya. Lalu dari Bujuwita menuju ke arah kawasan Kota Kediri, ini mendekati alun-alun Kota Kediri juga ramai ya untuk arus lalu lintasnya. Cuaca cukup bersahabat untuk di malam hari ini. Kemudian tadi juga ada yang menanyakan warga Kalianyar Kronggot ini mendengar ada sirene.
0: Okay.
1: Iya betul. Ini ambulans atau sirene apa ya? Sempat menanyakan ke kita dan ini sirenenya adalah dari damkar ya Bu ya. Jadi ada kebakaran di kawasan Bergayu, Kelurahan Kronggot Nganjuk sore tadi dan sampai dengan saat ini masih proses pemadaman.
0: Okay,
1: semoga
0: siap.
1: Saja tidak ada korban jiwa. Perlu digarisbawahi bahwasannya tadi itu kendaraan dari damkar bukan ambulans begitu. Tadi Mas Habib selaku sopir ambulans Radio Cakra Krisna juga sempat
0: menanyakan
1: menanyakan karena warga ini banyak yang telepon Mas Habib kok dengar ada sirene, siapa ini yang
0: kecelakaan gitu
1: kecelakaan
0: ya kiranya.
1: Dan kan biasanya ini kendaraan dari miliknya Radio Cakra Krisna ya, layanan ambulans gratis yang membantu proses evakuasi kecelakaan di sekitaran jalur Kertosono, jalur Kalianyar dan Ngeronggot begitu. Ini tadi kebakaran ya Sudur Cakra di Bergayu, Kelurahan Ngeronggot Nganjuk.
0: Iman. Oke. Terima kasih, lanjut ke Angga silakan.
2: Baik, ada informasi masuk. Ada Pak Bambang, perjalanan dari Semarang menuju Surabaya dan sudah sampai di kawasan tol masuk Gambir, masuki gerbang tol Nganjuk. Laju kendaraan melaju cepat normal dan ramai lancar dari arah barat. Lalu ada Mas Bobi, perjalanan dari Tanjung Anom menuju Prambon dan melintas di pertigaan Warujeyeng, arus lalu lintas terpantau lancar. Lalu ada Pak Samadi. Perjalanan dari Ngluyu menuju Kecamatan Rejoso. Sudah sampai di kawasan hutan Luyu, kondisi jalan sangat sepi dan lancar, udara mulai terasa dingin. Untuk yang melintas di daerah sini mohon hati-hati karena kemarin juga sempat ada insiden truk terguling di kawasan hutan Luyu ini. Lalu ada Mas Farhan, perjalanan dari Kertosono menuju Baron, sudah sampai di kawasan Tugu Jotos, arus kendaraan ramai lancar.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Atin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut terasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek, mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. Kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi. Menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan lupa.

Baik, Sudiro Cakra, waktu sudah merapat di pukul 7 malam. Waktunya saya Ima Lana bergeser ke ruang Gatekeeper. Dan buat Sudiro Cakra, kami juga masih menunggu update terbaru informasi dari Anda. Kirimkan saja foto ataupun video di 0852 9001061.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur cakra. Saya Isatin kembali menemani aktivitas Anda di frekuensi 106,1 di radio Anda masing-masing yang sekarang menggunakan radio analog maupun menggunakan streaming dalam mendengarkan siaran kami. Kami ucapkan terima kasih. Selain itu, Anda juga boleh ya sampaikan untuk perkembangan jalur serta suasana di sekitar Anda, mengingat bulan Agustus bulan yang cukup meriah untuk warga Nganjuk serta sekitarnya dalam mengadakan acara-acara begitu. Boleh diupdate di 0852 9001 061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, sebenarnya bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di nariah ini itu di gester sama CA. Saya minum nariah ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal nariah obat pilihanku, is the best.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Pare Kediri. Alamatnya Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur, kurang lebih 200 meter ada di utara jalan.

0: Ya, kawasan Bromo, Surijakra sering mengalami kebakaran hutan dan lahan ya saat musim kemarau. Namun berdasarkan catatan sejarah dan pemberitaan, peristiwa kebakaran ini tidak terjadi setahun sekali atau setiap tahun terjadi. Namun pernah awal di tahun 2014, kemudian 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, dan terakhir hari ini di 2026. Di hari Kamis sudah hari keempat dalam proses pemadaman begitu. Nanti kita akan bahas lebih detail juga, termasuk tahun berapa kawasan Bromo terbakar yang paling parah dan penyebabnya apa ya. Ke gatekeeper dulu, Ima silahkan.
1: Informasi dari Pak Riono di Pujon terkait dengan harga bahan pokok ini, Iis. Ini untuk harga Andewi masih sama di harga rentang 1000 per kilogramnya. Aduh, okay. Ini lumayan turun sekali ya ini Andewi.
0: Ya.
1: Iya, padahal biasanya kalau lagi mahal-mahalnya itu Andewi bisa sampai 40-an ribu loh per kilogramnya. Sekarang lagi murah, jadi harganya 1000 per kilo. Terus untuk harga kentang itu di harga 10.000 loh Is per kilogramnya. Jadi lumayan murah juga. Ini banyak ya untuk sayur mayur yang mengalami penurunan harga ya di daerah Pujon begitu. Untuk sawi putu 3.500, seledri 4.000. Terus ini tomat juga mengalami penurunan yang signifikan juga di harga 1.000 per kilogramnya. Ini untuk tomat ya Iis, tomat sayur, tapi untuk tomat buah di harga 3.000 ya, masih sama juga ya, masih sama murah juga untuk harga tomat begitu. Lalu untuk harga cabai, ini masih stabil untuk harganya di harga 26.000 untuk cabai besar. Cabai rawit di harga 38.000, cabai keriting di harga 26.000 per kilogramnya. Bawang merah 25, bawang putih 26.000 juga masih stabil untuk harga bawang putih begitu. Harga timun di harga 7.500 per kilogramnya, sudah mulai turun juga untuk harga timun. Jadi kalau diakumulasi semua harga bahan pokok di wilayah Pujon ini kurang lebih mengalami penurunan ya untuk harga sayur mayurnya begitu di daerah Pujon. Bisa diinformasikan juga bagaimana di wilayah yang lain, karena bahwasanya kalau di Pujon itu memang murah, dia pusatnya begitu. Jadi orang

yang terbakar pada tahun 2014 itu mencapai 1.487 hektar. Sedangkan laporan awal itu saat kejadian hanya sekitar 450 hektar dan terus bertambah seiring meluasnya api. Perbedaan angka ini terjadi karena perhitungan dilakukan pada waktu yang berbeda dan dengan metode yang berbeda. Penyebab kebakaran waktu itu adalah puntung rokok yang dibuang sembarangan, aktivitas masyarakat di kawasan savana yang meninggalkan api belum padam. Kondisi itu memperparah ya. Lalu juga diperparah adanya musim kemarau panjang, lalu padang savana yang dipenuhi rumput dan pakis kering, tiupan angin kencang yang membuat api cepat merembet hingga ke tebing-tebing kaldera.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Nah ini saya Iis masih menemani aktivitas Anda ya. Bagaimana, sudah sampai mana perjalanan Anda malam ini? Saya coba cek dulu infonya ke Angga, silahkan.
1: Baik Iis, ini ada informasi masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk.
0: Oke.
1: Nah, ini ada kejadian kebakaran kandang di Dukuh Sumber Kepuh, Desa Kelurahan RT 4 RW 6 Kecamatan Ronggot.
0: Oke.
1: Nah, penyebab kebakaran dalam hal ini masih dalam penyidikan ya Is.
0: Siap.
1: Lalu untuk kronologinya itu pada sore hari tadi pemilik sedang keluar bersama keluarga sehingga tidak ada orang di rumah saat kejadian. Dan berdasarkan hasil penyelidikan awal dan keterangan dari warga setempat, api diketahui pertama kali sudah menyala di dalam kandang dan membakar tumpukan kayu serta material yang berada di dalam kandang. Dan mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar segera melakukan upaya pemadaman secara manual untuk mencegah api membesar. Selain melakukan itu, warga juga melaporkan kejadian tersebut kepada call center pemadam kebakaran. Dan setelah menerima laporan, petugas juga meluncur ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Untuk kebakaran ini tidak ada korban jiwa ya Is ya. Namun kerugian materi diperkirakan kurang lebih 15 juta rupiah. Dan kondisi cuaca juga berangin pada saat kejadian tadi Is.
0: Oke. Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih terkait dengan kebakaran ya, Suruh Cakra, tadi infonya di Nganjuk juga ada. Ini kita membicarakan kebakaran yang terjadi di hutan Bromo. Kalau kita flashback di tahun 2023, itu menjadi salah satu peristiwa yang paling menyita perhatian publik karena penyebab dari kebakaran atau faktor alam itu adalah kelalaian manusia saat sesi foto prewedding. Nah, pada tahun 2023, tepat di tanggal 6 September, rombongan prewedding yang terdiri dari calon pengantin, fotografer, dan tim wedding organizer melakukan pemotretan di kawasan Bukit Teletabis atau Padang Savana Bromo. Dalam sesi foto itu digunakan 5 buah flare atau suar asap sebagai properti. Salah satu flare sempat gagal nyala. Saat dinyalakan kembali, flare itu meletup dan percikan apinya jatuh ke hamparan rumput yang sudah sangat kering akibat musim kemarau. Api kemudian dengan cepat membesar karena tiupan angin kencang itu. Tahun 2023 ya, hal itu terjadi dan sempat menyita publik. Bahkan media sosial juga digemparkan dengan hal tersebut, semuanya penuh dengan informasi itu. Mungkin sekarang kalau mau prewedding di sana juga banyak yang pikir-pikir, apalagi dalam sesi berfoto itu tidak hanya membuat Bromo Tengger Semeru itu terbakar, namun juga ada dampak lainnya. Ya, ini dampak lain adalah proses hukum yang berlalu. Api ini cepat membesar saat kejadian itu karena ada faktor-faktor lain seperti pada saat prewedding itu musim kemarau membuat padang savana ini sangat kering. Kemudian angin yang kencang mempercepat rambatan api, lalu juga vegetasi Bromo didominasi rumput ilalang dan semak yang sangat mudah terbakar. Dampaknya, kebakaran itu menghanguskan sekitar 504 hektar kawasan Taman Nasional Bromo, kemudian Bukit Teletabis, Padang Savana, dan sejumlah habitat satwa mengalami kerusakan. Seluruh kawasan wisata Bromo sempat ditutup selama beberapa hari, sehingga berdampak juga ya pada sektor pariwisata dan mata pencarian masyarakat sekitar.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Hati-hati teman, penyakit asam urat ternyata bisa menyerang siapa saja, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan. gejalanya pun sering disepelekan karena gejalanya menyerupai badan pegal setelah seharian beraktivitas. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Makanan yang mengandung zat purin tinggi, antara lain makanan laut, daging binatang berkaki empat, serta makanan kaya protein dan lemak. Penyebab asam urat karena tumpukan zat purin di dalam tubuh dan ginjal tidak mampu mengeluarkannya di dalam tubuh. Sebaliknya, asam urat normal akan dikeluarkan oleh ginjal. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, terutama mereka yang tidak menerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik, dan usia. Gejala awal asam urat yang muncul biasanya nyeri pada persendian, seperti di lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki, atau jari-jari tangan. Anda merasakan tanda-tanda asam urat? Segera cek dan konsumsi nutrisi herbal Nariah CA dan Gester untuk pencegahannya.
4: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Ya, Zero Chakra, jadi tahun 2023 menjadi pelajaran yang sangat berarti sekali ya, pelajaran mahal sekali pada saat kasus terbakarnya kawasan Bromo. Nah, kasus itu menjadi pengingat bahwa satu percikan api dapat memicu bencana besar, terutama saat musim kemarau. Sejak saat kejadian itu, pengelola TNBTS memperketat aturan bagi wisatawan, termasuk larangan membawa atau menggunakan benda atau atribut yang dapat memicu api seperti flare, kembang api, dan api terbuka di kawasan konservasi.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di jam 7 malam lebih 34 menit. Kembali di tahun 2023, flashback terkait kebakaran yang terjadi di Bromo ya, Sri Cakra. Setelah kebakaran itu pada 6 September 2023, polisi melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi serta menyita barang bukti juga seperti flare dan juga peralatan foto. Nah, dari hasil penyidikan, polisi menetapkan seorang berinisial AWEW, manager wedding organizer, sebagai tersangka. Ini penyidik menilai ia bertanggung jawab atas penggunaan flare dalam kegiatan pre-wedding di kawasan konservasi itu. Tersangka didakwa dengan ketentuan pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran di kawasan konservasi. Jaksa berpendapat tindakan tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem serta kerugian negara dalam jumlah yang besar. Persidangan waktu itu berlangsung di Pengadilan Negeri Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Nah, dalam tuntutannya, jaksa itu meminta terdakwa dihukum 3 tahun penjara ya. Namun majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan seperti terdakwa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya dalam dan belum pernah dihukum sebelumnya atau catatan kriminal belum ada gitu. Pada tahun 2023 ya kejadian, lalu vonis hakim itu pada tahun 2024 tepat di tanggal 31 Januari majelis hakim menjatuhkan hukuman yakni 2 tahun 6 bulan penjara. Dendanya 3,5 miliar. Jika denda tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan putusan. Nah, ini WO-nya yang disalahkan akibat memilih atribut flare itu dalam sesi foto pre-wedding ya, sehingga menyebabkan adanya kebakaran yang cukup besar dan kerugian yang ditanggung oleh negara dengan kerugian yang tidak kecil begitu. Dalam proses pidana, penyidik menilai pihak WO itu merupakan penyelenggara kegiatan dan pihak yang memutuskan penggunaan alat-alat yang digunakan. Nah, karena itu tanggung jawab pidana dibebankan kepada sang manajer WO. Sementara pasangan calon pengantin, fotografer, dan pihak lain diperiksa sebagai saksi, tapi tidak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara itu. Update informasi ke IMA.
1: Kami dapat satu informasi terkait dengan gerakan kerja bakti serentak ya se-Kabupaten Nganjuk yang dibagikan langsung oleh Kang Marhen ini selaku Bapak Bupati Nganjuk begitu. Yang diinformasikan tadi sekitar pukul sebentar berapa ya Kang Marhen tadi 19.28 membagikan flyernya. Ya, di mana di dalam flyer itu diberikan informasi terkait gerakan kerja bakti serentak se-Kabupaten Nganjuk dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 yang akan diikuti serentak oleh seluruh warga Nganjuk pada hari Minggu 9 Agustus 2026 mendatang, tepatnya pukul 6 pagi sampai dengan selesai di lingkungan masing-masing gitu. Gimana kalau Iis juga ada kerja bakti gak ini di rumahnya?
0: Harusnya sih ya, jadi kalau di tempat saya biasanya pas waktu kerja baktinya ini kan se-Kabupaten Nganjuk ya, nanti bapak-bapak juga semuanya dapat undangan untuk bisa kerja ikut bakti kerja ya? Bakti tapi di depan-depannya rumah sendiri mah. Mulainya nanti kalau bapak-bapak biasanya juga ada sih yang sampai kayak rabas-rabas pohon di tepi-tepi saja. Ya, namanya kerja bakti nanti bareng-bareng pokoknya ya.
1: Betul, ini dibagikan langsung loh ini sama Kang Marhen ini terkait dengan kerja bakti. Jadi dimohon untuk seluruh warga Nganjuk ya, nanti sekitar jam 6 pagi tepatnya pada hari Minggu. Ini juga pas hari Minggu jadi banyak yang libur ya ini untuk mengikuti kerja bakti, jadi bisa semua lah ya pastinya. Akan mengikuti kerja bakti di lingkungan masing-masing saja tepatnya ya. Jadi bisa dilihat itu jadi lebih bersih, lebih enak ya pastinya, Iis ya, kalau semisal ada kerja bakti seperti itu. Selanjutnya satu informasi kami dapatkan juga dari Pak Effendi yang memberikan sebuah informasi terkait dengan pasar rakyat ya, yang ada di daerah Gorjoyoboyo, Muning, Kota Kediri, yang akan dilaksanakan besok tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 15 Agustus, yang dimana untuk pasar rakyat ini juga salah satu rangkaian untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-81. Dan di pasar rakyat tersebut ada stand yang memperkenalkan hewan-hewan zaman purba begitu, Iis. Jadi ada dinosaurus kayak gitu. Terus selain itu memang ada tempat bermain, lalu ada apa namanya, jajan-jajanan ya, yang paling penting itu tadi juga sempat divideokan oleh salah satu pendengar kita, yang dimana untuk di GOR itu sudah mulai menata tenan-tenannya, karena banyak sekali tenan-tenan yang akan hadir di wilayah Gorjoyoboyo. Jadi nggak hanya tenan yang hanya dipakein kayak terpal begitu saja, jadi mereka niat ini Iis pakai bambu, terus kayak dibikin rumah-rumahan begitu. Jadi akan seperti kemarin tuh sempat ada kunokini. Nah, jadi hampir mirip-mirip lah sama kunokini yang ada di wilayah Gumul begitu, untuk di daerah Gorjoyoboyo nantinya. Dan juga ini juga sempat dibagikan satu informasi juga terkait dengan rangkaian pasar rakyat ini, ada Sunday Ride. Itu kayak aktivitas ataupun acara ya, yang akan ada di wilayah TMP Taman Makam Pahlawan begitu, dari pukul 6 pagi tepatnya hari Minggu nanti jam 9, untuk rutenya di TMP sampai dengan finish Gorjoyoboyo, yang dimana akan mengikuti pasar rakyat juga. Jadi nanti di wilayah Kediri Kota bakal ada beberapa peralihan arus lalu lintas. Nanti ya kami akan melakukan update informasinya kepada seluruh cakra yang mungkin di hari Minggu akan melewati di daerah Kediri Kota, Iis.
0: Oke, terima kasih Ima Lana. Lanjut ke Angga, silakan.
2: Baik, ini update informasi terkait kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2, Ima. Ini silakan. Badan Sar Nasional menghimbau agar keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga setelah insiden tersebut segera melapor ke posko yang disediakan, yaitu posko aduan Polres Tanjung Perak atau kantor Kesah Bandaran dan otoritas pelabuhan Tanjung Perak. Jadi ini tim Basarnas siap bergerak kembali untuk melakukan pencarian di lapangan jika ada laporan yang terverifikasi terkait kehilangan anggota keluarga yang diduga menjadi penumpang kapal tersebut. Nah, Basarnas juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin menyampaikan terkait hilangnya anggota keluarga korban penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 dapat melapor ke posko aduan langsung di Polres Pelabuhan Tanjung Perak atau kontak person perusahaan kapal.
0: Ya.
2: Sebelumnya, Kepala Badan SAR Nasional secara resmi mengalihkan operasi SAR khusus terhadap korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 menjadi operasi rutin setelah mengevakuasi 238 orang berdasarkan hasil sinkronasi data antara Kesah Bandaran dan pemilik kapal, Ima. Lalu ini kita beralih ke informasi lain, inilah ada laporan masuk. Ini Mas Vicky, perjalanan dari Prambun menuju Ngeronggot dan sudah sampai di kawasan Larojeyeng, lalu lintas terpantau lancar. Lalu ada Mas Aris, perjalanan dari Sawahan menuju Ngetos dan sudah sampai di kawasan Kebonagung Sawahan, arus lalu lintas lancar dan udara sudah terasa cukup dingin di area Sawahan. Lalu ada Pak Nurdin, perjalanan dari Sukomoro menuju Gondang sudah sampai di sekitaran mana ini? Daerah agak gelap ini? Soalnya ini.
0: Oh, iya.
2: Ini kelihatannya ini sekitaran daerah Bagur Rami dan arus lalu lintas lancar, tidak ada kendala. Lalu ada Mas Bobi, perjalanan dari Ngerajek menuju Prambun sudah sampai di kawasan Warjeyeng dan arus lalu lintas lancar, Ima.
0: Oke, terima kasih. Angga Sandi dan Imalana di Gatekeepera.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna masih bersama dengan saya saat ini yang menemani aktivitas Anda di jam 7:49 ya, sudah Cakra, sudah sampai mana perjalanan Anda? Nih, katanya gak hanya musim Agustusan tapi juga musim manten, sudah Cakra. Banyak jalan yang ditutup, ditutupnya itu bukan karena Agustusan ya, tapi tenda hajatan begitu. Jadi kalau bisa pas musim Agustusan seperti ini usahakan lewat jalur utama saja, jangan sampai lewat jalur dalam. Nanti kalau sudah ada tarop yang didirikan, waduh, muter-muter gitu ya, nyari alternatifnya. Kadangkala kalau di jalur-jalur desa mengadakan hajatan menutup jalan itu sudah biasa, padahal jalur itu jalur yang sering dipakai orang-orang yang lewat jalan pintas gitu ya. Namun untuk Anda mungkin yang sudah menemui jalan-jalan yang ditutup entah karena Agustusan atau karena adanya hajatan, nanti boleh diupdate ke gatekeeper kami. Saya ke gatekeeper Angga, silahkan.
1: Kementerian Sosial menangguhkan penyaluran bantuan sosial kepada sekitar 1,49 juta keluarga penerima manfaat yang terindikasi terlibat transaksi judi online. Berdasarkan hasil pemadanan data dengan Pusat Pelaporan Data dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, kebijakan ini berlaku secara nasional sehingga masyarakat termasuk di Kabupaten Nganjuk diminta memastikan bantuan sosial digunakan sesuai peruntukannya. Meskipun demikian, Kementerian Sosial menegaskan penangguhan tersebut masih bersifat sementara sambil menunggu proses verifikasi dan pendalaman data. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah tidak langsung mencoret penerima bantuan, melainkan terlebih dahulu melakukan penelusuran bersama PPATK dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Jika nantinya terbukti menyalahgunakan data bansos atau sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima, bantuan akan dialihkan kepada masyarakat lain yang berhak. Ia juga mengimbau para penerima bansos agar tidak meminjamkan rekening maupun buku tabungan kepada pihak lain untuk menghindari penyalahgunaan.
0: Terima kasih Angga Sandi, lanjut ke Imalana, silakan.
2: Baik, satu informasi terkait dengan traffic, ini Pak Bambang melakukan perjalanan dari Jongbiru menuju ke Papar lewat jalur dalam di daerah Baye, bahwasanya betul ya tadi kan ia sempat menyinggung ya, di bulan-bulan seperti ini tuh banyak yang
0: lagi menikah
2: gitu ya, musim nikah ya. Jadi buat dompet kita pun
0: jadi menipis ini ya.
2: Betul. Dimohon untuk bersabar ya dompet ya.
0: Nah, dompet-dompet masih yang masih harus bertahan di bulan Agustus ya.
2: Iya, betul. Karena masih bulan depan ini ya gajiannya.
0: Masih lama.
2: Iya, masih lama. Itu bahwasanya di daerah Baye itu juga ada IIS untuk acara pernikahan begitu ya. Jadi ada beberapa ruas jalan yang ditutup sebagian, hanya bisa dilewati oleh jalur motor saja. Karena memang untuk acara-acara hajatan seperti itu banyak yang menutup jalan ya Iis. Akhirnya ya, hanya jalur motor saja yang bisa lewat.
0: Melintas.
2: Nanti untuk jalur kendaraan roda 4 bisa jalur alternatif yang lain. Selanjutnya Bu Nining melakukan perjalanan dari arah Wonojoyo ke Ngasem melalui jalur Simpang Lima Gumul. Di malam hari ini Simpang Lima Gumul terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan yang berarti karena mungkin memang hari ini kan bukan weekend gitu ya, jadi belum banyak yang datang ke SLG. Ini terlihat dari monumennya pun tidak ada banyak pengunjung yang datang ke wilayah Simpang Lima Gumul. Selanjutnya, Pak Agus melakukan perjalanan dari wilayah Tulungagung menuju ke Kediri Kota. Saat ini sudah sampai di kawasan Ahmad Yani Selatan. Untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, dipenuhi oleh kendaraan roda 2. Cuaca pun di sana juga bersahabat saja, cerah-cerah saja, anginnya pun juga tidak terlalu yang kencang begitu ya di jalan Ahmad Yani. Selanjutnya Bu Nini, perjalanan dari wilayah Tamanan menuju ke Pare ini sudah sampai di simpang Tamanan begitu ya. Untuk arusnya pun di sana lumayan lengang di arah Tamanan, tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti, dan untuk cuaca pun juga cerah di wilayah Tamanan. Selanjutnya Pak Bambang melakukan perjalanan dari wilayah Kediri menuju ke Madiun, saat ini sudah sampai di Saradan. Untuk arusnya di Saradan lancar, namun ada banyak kendaraan bermuatan berat, jadi dimohon untuk hati-hati di jalan, dan meskipun malam hari selalu pakai masker ya Iis ya. Betul. Jadi nggak hanya pada siang hari saja, karena memang untuk debu di malam hari itu malah kita tidak terlihat. Jadi diimbau untuk tetap pakai masker jika sedang melakukan perjalanan yang jauh, Iis.
0: Baik, terima kasih Ima dan Angga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1. Namun karena waktu sudah menunjukkan hampir masuk di jam 8 malam, saya harus geser dulu ke ruang gatekeeper. Nanti ada Imalana yang akan melanjutkan tugas di ruang siar. Hati-hati di perjalanan, Sru Cakra. Selamat malam. Wassalamualaikum.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazar radhiyallahu anhuma.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Selamat malam sedulur Cakra. Bagaimana untuk kabar Anda di malam hari ini? Apakah sudah mulai mau beristirahat begitu ya? Atau lagi dalam perjalanan ini ya? Bisa diinformasikan saja kepada kami, kirim WhatsApp, dikirim video ataupun foto di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat sedulur cakra yang berada di wilayah Wates dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariyah Wates Kediri, tepatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter, dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, tepatnya di selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Bupati Kabupaten Nganjuk, Marhen Jumadi mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan kerja bakti serentak se-Kabupaten Nganjuk yang akan digelar pada Minggu 9 Agustus 2026 mulai pukul 6 pagi hingga selesai. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan akan dilaksanakan secara serentak di lingkungan masing-masing di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakrakrisna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Ii Satin. Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap layanan kesehatan yang berkualitas dan merata dapat terus dirasakan seluruh masyarakat. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
4: Harapan tersebut disampaikan Bupati Lumajang Indah Amperawati saat menghadiri Forum Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Surabaya. Menurutnya, sektor kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan agar setiap warga memperoleh akses layanan yang setara. Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan keberhasilan program Universal Health Coverage atau UHC tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen terus mendukung berbagai program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan layanan kesehatan yang semakin merata, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
3: Pemerintah Kabupaten Brebes bersama Polres Brebes, TNI, BBBD, Satpol PP, Damkar, dan berbagai instansi terkait menggelar apel gelar pasukan dan peralatan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
5: Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diperkirakan meningkat pada puncak musim kemarau. Apel dipimpin Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar yang menegaskan seluruh personel, sarana, prasarana, dan sistem koordinasi telah disiapkan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terpadu. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas serta dapat dikenai sanksi pidana. Sementara itu, BPBD Brebes menyebut kesiapsiagaan telah dilakukan sejak April 2026, termasuk penyaluran bantuan air bersih ke sejumlah desa yang mulai terdampak kekeringan. Hingga awal Agustus 2026, Satpol PP Brebes juga mencatat telah terjadi 32 kejadian kebakaran, sehingga masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau berlangsung. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
3: Ratusan warga Kabupaten Pati memadati ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Semarang untuk memberikan dukungan kepada Bupati Nonaktif Pati Sudewo yang menjalani persidangan kasus dugaan korupsi. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
6: Bahkan, sejumlah warga mengaku rela berutang hingga menghabiskan tabungan demi bisa berangkat dan menyaksikan langsung jalannya sidang. Dalam persidangan, Beberapa warga menyampaikan kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan moral kepada Sudewo. Mereka mengaku berangkat secara mandiri menggunakan kendaraan sewaan dan iuran bersama. Di sisi lain, proses persidangan masih terus berjalan dengan agenda pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Sudewo menerima uang dari proses pengisian perangkat desa selain dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Seluruh dakwaan tersebut saat ini masih diuji melalui proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Yuni Cahyagita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
7: Hingga Rabu, 5 Agustus, kobaran api dilaporkan telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, lalu bergerak menuju wilayah Malang. BPBD Kabupaten Malang menyebut rembetan api berada sekitar 1,5 km dari titik perbatasan pengukuran melalui jalur darat. Kepala Bagian Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 50 hektar. Vegetasi yang terdampak meliputi cemara gunung, mentigen, akasia hingga semak belukar. Kondisi cuaca yang berawan dengan embusan api sedang ke arah barat membuat potensi penyebaran api masih cukup tinggi. Sementara medan yang curam juga menyulitkan proses pemadaman. Hingga Rabu malam, tim gabungan dari BNPB, Balai Besar TNBTS, BPBD, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, relawan sampai perangkat desa masih berjibaku melakukan pemadaman dengan membuat sekat bakar dan penyemprotan air menggunakan truk tangki. Demi keselamatan wisatawan, Balai Besar TNBTS juga menutup sementara akses

Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Suruh Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Barusan tadi ada jaring radio ya dari seluruh Radio Krishna FM ataupun Cakra Krishna yang Anda dengarkan tadi barusan. Dan Suruh Cakra, bagaimana untuk wilayah Anda? Apakah selama perjalanan Anda menemui kewaspadaan di jalan? Bisa hubungi kami ya di 0852-9001061. Menit ke-19 lepas dari jam 8 malam, update informasi ke Gatekeeper. II, silakan.
1: Ada laporan masuk, ini tadi disampaikan oleh Pak Bayu untuk di jalur utama Kediri Nganjuk, tepatnya depannya Pasar Geringging ya.
0: Oke.
1: Okay. Ramai sekali dengan kendaraan roda 2 serta roda 4 pribadi.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian truk muatan itu juga banyak, tadi yang kosong juga banyak arah ke barat atau arah ke Nganjuk ya. Hati-hati yang melintas di belakangnya, tolong untuk jaga jarak aman, kata Pak Bayu begitu.
0: Baik.
1: Kemudian di Gayam Gurah Kediri, Pak Rofik Huda ini tadi yang menyampaikan, untuk arus lalu lintas juga masih aman saja, tidak ada hambatan, cuacanya juga bersahabat, Imang.
0: Terima kasih, selanjut ke Angga, silahkan.
2: Ada informasi masuk, ini terjadi kebakaran lahan tebu, Imang. Di kawasan Desa Lambang Kuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.
0: Oke.
2: Kejadian ini terjadi pada jam sekitar 18.00 waktu Indonesia Barat dan sudah selesai dipadamkan pada pukul 19.30 tadi, Ima.
0: Oke.
2: Ini yang terbakar ini adalah lahan tebu dan penyebabnya menurut petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Nganjuk, ini penyebabnya adalah pembakaran daun tebu sisa pemanenan.
0: Oh, nah, okay.
2: Jadi kronologinya itu, mandor tebu memerintahkan pekerjanya untuk membakar daun tebu yang sudah panen. Namun karena adanya angin kencang, api pun merambat ke lahan tebu yang belum panen, sehingga perkiraan luas lahan yang terbakar mencapai 1 hektar dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian materi ditaksir kurang lebih 50 juta rupiah. Gimana?
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Atin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh Cakra, salah satu minuman andalan hampir semua orang itu adalah kopi. Seluruh Cakra kali ini bisa dapatkan pengalaman ngopi yang tak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna kopi hitam yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang

tak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya.

0: Baik, Suruh Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda ya, Suruh Cakra. Bagaimana di wilayah Anda, apakah banyak kewaspadaan yang Anda temui? Karena tadi juga sempat disinggung ya, bahwasannya di bulan-bulan seperti ini tuh banyak yang menggelar pesta pernikahan. Akhirnya ada beberapa ruas jalan di gang-gang kecil begitu yang ditutup, sehingga harus melewati jalur umum, jalur yang memang jalur provinsi ataupun jalur antar daerah yang benar-benar jalur besar begitu, bukan jalur yang di gang-gang kecil, karena memang banyak terjadi peristiwa, bukan peristiwa, acara pernikahan begitu ya. Jadi banyak yang ditutup untuk jalurnya. Bisa diinformasikan kepada kami di 0852 9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Isu yang menyebut pembangunan jalan tol akses Bandara Doho Kediri mangkrak ditepis oleh pihak konsultan proyek. Hingga saat ini, pekerjaan konstruksi masih terus berjalan dengan progres fisik mencapai sekitar 63% untuk sesi 2. Project Management and Supervision Consultant, Mami R, menjelaskan progres tersebut mencakup pembangunan jembatan berantas. Struktur jalan menuju kawasan bandara sepanjang sekitar 1,6 km, pekerjaan jalan rigid hingga pembangunan simpang jalan Mayor Bismo yang saat ini masih dikerjakan. Imang.
0: Terima kasih, Isatin. Lanjut ke Angga, silakan.
2: Kembali ada informasi kebakaran masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Melaporkan di Desa Sumberwindu, Kelurahan Sumberwindu, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, ini terjadi kebakaran pohon asam pada pukul 19.07 tadi. Okay. Dan pemadaman selesai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Penyebab kebakaran sementara masih belum diketahui, dan kronologinya juga. Untuk korban jiwa tidak ada dan belum ada kerugian materi, karena ini yang terbakar adalah pohon asam. Untuk penyebab kebakaran sendiri masih diselidiki ini, oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Dan kebakaran juga tampak terlihat dari videonya ini tampak besar di atas ini, di atas pohon asam ini, Ma.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudah Cakra, sementara itu bagaimana untuk harga bahan pokok di wilayah Anda? Karena kabarnya tadi sempat dibagikan juga ya oleh Pak Riono di wilayah Pujon begitu, untuk harga sayur mayur ini relatif stabil, bahkan ada beberapa harga sayur mayur itu yang menurun ya. Seperti harga Andewi itu di harga Rp1.000 per kilogramnya. Waduh, ini lumayan mengalami penurunan yang sangat signifikan ya untuk Andewi begitu. Lalu ada kentang di harga Rp10 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Setelah itu ada tomat, ini tomat juga mengalami penurunan yang drastis ya, di harga Rp1.000 untuk tomat sayur, lalu untuk tomat buah di harga Rp3.000 per kilogramnya. Lalu ada wortel, ini harganya masih stabil ya untuk wortel, itu di kisaran Rp12.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Cabai Rp26.000 hingga Rp38.000, bawang merah Rp25.000, sedangkan bawang putih di Rp26.000. Jadi buat Sudut Cakra, bagaimana di wilayah Anda, apakah juga sama harga bahan pokok itu mengalami beberapa penurunan ya? Dan juga sempat diberitakan bahwa untuk harga telur itu di harga Rp26. Kalau telur mengalami kenaikan begitu ya, sama dengan daging ayam pun juga sama mengalami kenaikan. Lalu sementara itu untuk harga sejumlah komoditas pangan strategis nasional, ini juga masih menunjukkan fluktuasi juga ya. Lalu untuk berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional, Untuk harga cabai rawit merah tercatat Rp59.000 per kilogramnya. Sedangkan telur ayam ras ini di angka Rp29.550 per kilogramnya. Ini untuk harga-harga nasional ya, jadi akumulasi dari beberapa daerah. Jadi nggak hanya satu daerah saja. Lalu ada bawang merah Rp40.000, untuk bawang putih Rp41.000. Untuk komoditas beras, harga beras kualitas medium berada di kisaran Rp16.000. Sedangkan beras kualitas super dijual dengan harga 17 ribuan per kilogramnya. Dan juga PIHPS mencatat bahwa harga daging ayam ras itu berharga di 40 ribu. Jadi lu sudah lumayan menaik ya untuk harga ayam ini ya, karena sempat beberapa bulan yang lalu sebelum masuk sekolah itu harga ayam mengalami penurunan ya di harga 26-27an ya yang untuk harga ayam. Sementara untuk harga daging sapi ini masih sama ya di harga Rp150.000 per kilogramnya. Untuk kualitas 2 itu berada di harga Rp144.000 per kilogramnya. Lalu untuk kebutuhan pokok lainnya ada gula pasir itu tercatat Rp20.000 per kilo. Sedangkan gula pasir lokal di harga Rp19.000 per kilogramnya. Lalu masyarakat diimbau ya untuk terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok karena perubahan harga itu dipengaruhi oleh pasokan, distribusi, serta kondisi cuaca di berbagai daerah. Jadi tergantung daerah Anda di mana, Nur Cakra, apakah memang banyak untuk peternak atau banyak untuk petani itu harganya akan mempengaruhi kualitasnya juga, karena memang untuk PIHPS itu harga nasional ya, harga akumulasi semua daerah, jadi untuk harganya sedikit lebih mahal dibandingkan harga di pasaran.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: Oke, baik seluruh Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda. Seputar perjalanan Anda di hari ini, apakah menemui kewaspadaan di 0852-9001061? Ke gatekeeper, Ii silakan.
1: Iya, ada informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Ajib, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri ini sudah nyampe di kawasan Jong Biru, jembatan okay. Jong Biru ini kabar dari beliau arus lalu lintasnya lancar dan semua lampu nyala, akan tetapi lampu-lampu di tepi dari besi jembatan yang biasanya ada warna merah, kuning, dan hijau ini sudah tidak ada lagi, mungkin karena pada waktu awal-awal dulu ya, itu masih ada, kalau sekarang mungkin sudah mati itu lampunya. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Pak Saroso, melintas di kawasan Ngantru Tulungagung, okay. Arus lalu lintasnya ramai lancar, cuacanya juga tidak hujan. Kemudian Bu Tuti menuju ke arah Sambirejo, Pari Kediri, ini sudah nyampe di Adan-Adan Gurah ya. Kalau untuk arus lalu lintas juga masih aman saja, tidak ada hambatan.
0: Okay.
1: Ibu Fitriana di ruas tol Nganjuk arah ke Jombang, ini sudah masuk di kilometer 600 lebih. Kalau untuk arus lalu lintas yang dari arah Madiun menuju ke arah Jombang tidak terlalu ramai ya. Ini banyakkan kendaraan pribadi saja, sebaliknya pun kalau dilihat juga masih aman. Ima.
0: Terima kasih. Selanjut ke Angga.
2: Laporan masuk Pak Hendra, perjalanan dari Jombang ke Nganjuk sudah sampai di Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas lancar terkendali. Ada Mas Rian, perjalanan dari Kediri menuju Mojokerto, melintas di kawasan Pare, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Bu Ratna, perjalanan dari Kertosono menuju Surabaya, melintas di kawasan flyover Peterongan, arus kendaraan ramai lancar. Ada Mbak Maya, perjalanan dari Nganjuk ke Tulungagung dan sekarang sudah melewati kawasan Semampir, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada Bu Yuni, perjalanan dari Purwo Asri menuju Jombang, melintas di kawasan Mengkreng, kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Dan ini juga ada, malam ini ada laga final Piala Presiden 2026 ya Ima ya.
0: Iya.
2: Yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persibaya Surabaya.
0: Betul, betul, betul.
2: Nah, karena pertandingan ini digelar tanpa penonton, ini kabarnya banyak yang mengadakan nobar nih Ima.
0: Oh iya kah?
2: Iya ini.
0: Salah satunya di mana?
2: Salah satunya ini di Lamongan ini, di depan Polres Lamongan ini. Ada info nobar. Lalu pertandingan berlangsung sudah half time dan skor sementara 1-1. Untuk pendengar radio yang sedang menonton bisa update skor nih ya Ima ya.
0: Oh iya betul.
2: Ya.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
5: Candilor Nganjuk. Tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Leceret, Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun, jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto karena bangunannya berupa tumpukan batu bata. Nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medang atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu.

0: 1939 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anju Keladang membantu Empu Sindok. Hasilnya, Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu, Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Taman. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watugaluh. Baik Tamlang maupun Watugaluh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anju Ladang. Sekarang masuk desa Candirejo, Nganju. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itupun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Sri Cakra, sementara itu kebakaran lahan tebu juga terjadi di wilayah Kecamatan Ngoro pada hari ini, Kabupaten Mojokerto, dan sempat merembet hingga ke area PT Sandpaper Source atau SPS. Meski demikian, pihak perusahaan memastikan kobaran api tidak sampai mengenai bangunan utama pabrik, sehingga operasional perusahaan tetap berjalan normal. Api diduga berasal dari lahan tebu kering yang terbakar akibat cuaca panas dan embusan angin kencang. Kobaran api kemudian merambat ke area luar pabrik, sehingga petugas pemadam kebakaran bersama tim tanggap darurat perusahaan bergerak cepat melakukan pemadaman agar api tidak semakin meluas. Berkat penanganan yang cepat, kobaran api berhasil dikendalikan sebelum mencapai fasilitas produksi utama. Pihak PT SPS memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan pada bangunan utama pabrik akibat kejadian tersebut. Aktivitas produksi tetap berlangsung seperti biasa setelah kondisi dinyatakan aman. Sementara itu, petugas masih melakukan pendinginan di lokasi serta menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau, terutama di kawasan lahan kering dan perkebunan tebu. Warga juga diminta tidak melakukan pembakaran terbuka yang dapat memicu api merambat ke permukiman warga maupun kawasan industri.

Baik, Sudut Cakra, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa memasuki musim kemarau itu banyak sekali resiko terjadinya kebakaran semakin meningkat. Dalam beberapa hari terakhir saja, ada kebakaran lahan, hutan, hingga permukiman terjadi di berbagai daerah. Tidak hanya di Nganjuk, ada juga di wilayah Kediri, Mojokerto, terus di wilayah Jombang, dan sebagian wilayah yang lainnya, yang dimana banyak terjadi kebakaran di bulan-bulan ini ya. Cuaca panas, angin yang cukup kencang, serta kondisi lingkungan yang kering, ini membuat api sangat mudah menyebar. Karena itu, mari kita tingkatkan bersama kewaspadaan, hindari membakar sampah atau sisa tanaman di lahan terbuka. Jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang dipenuhi rumput ataupun semak kering. Pastikan juga untuk kompor, instalasi listrik, dan juga peralatan elektronik di rumah dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan. Bagi yang beraktivitas di kawasan hutan ataupun pegunungan, jangan menyalakan api unggun ataupun meninggalkan bara api yang belum benar-benar padam. Karena untuk di bulan-bulan seperti ini, saat-saat ini, itu meninggalkan setitik api saja itu bakal menjadi besar. Karena memang untuk anginnya yang bertiup lumayan kencang serta udara yang lumayan kering. Jadi jika Sudut Cakra melihat tanda-tanda kebakaran, segera untuk melaporkan kepada tugas pemadam kebakaran atau BPBD atau aparat setempat agar penanganan ini bisa dilakukan secepat mungkin. Jadi ingat ya Sudut Cakra bahwa mencegah kebakaran itu jauh lebih mudah daripada kita memadamkannya. Mari bersama-sama kita menjaga lingkungan dan melindungi keselamatan kita semua. Tetap waspada dan juga tetap aman ya saat melakukan aktivitas.

Baik, Suruh Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan waktu pun sudah merapat ya di pukul 9 malam. Waktunya saya Imelana berserta kru yang bertugas, ada Iis Atin dan juga Angga Sandi. Izin pamit dan kita akan kembali lagi besok pastinya di jam 6 pagi ya sampai dengan jam 9 malam untuk update informasi terkait dengan perjalanan Anda bagaimana ataupun cuaca di wilayah Anda bagaimana, bisa diinformasikan saja di 0852-9001-61. Selamat malam dan selamat beristirahat, Sedulur Cakra semuanya.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu Mulyo ini sebagian besar

0: Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngerowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu, saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia, obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia,

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedul, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung per

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganju. Watulawang Sawahan Nganju merupakan destinasi wisata di Nganju yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganju. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganju. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena di sepanjang

0: saat sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit kista. Saya minum Nariah CA sama Gester kali ya, 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu,

muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srukatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria CA Gester DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum keempat paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Gester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tante.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min al-riya wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub, ighfir dhunub, wa ya mufarrijal kurub, farrijal kurub, wa ya satir uyub, isturi uyub, wa ya mutakhiral kurub, taghiril kulub. Aina ala dhikrik wa syukri wa khusni ibadatik. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Husnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya. Fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata bagi Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid Dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah haibana, fadal haibana. Masya Allah, ya marham. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat. Ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli. Dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat. Calon mertua. Macam-macam. Oh, Masya Allah. Masya. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ya sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah, malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan, tidak langsung zinalah kau, enggak. Langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa

Dan kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak di sini, ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending enggak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi ini. Kalau dari pangkas begini bahaya, enggak usah sedekah nanti. Enggak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, jadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim terkenal, alim jihad, pahlawan, pemberani dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amalnya bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa. Min dabi bin namlatis sauda ala sahratis samma filalatis dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabi bin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah, terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana, tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut,

0: Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung. Kalau kamu mencari sanjungan, berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati. Di saat besok tidak disanjung, aku cari. Nah, itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Dzat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Dzat yang Maha Kasih, Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia. Maka malam ini kami tobat, ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu, ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu, ya Allah. Terima amal itu, ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus, ya Allah. Dan kami mohon, jaga hati kami, hati semua sama kami, ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riak, sombong, ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon, ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon, jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah, jadikan kami indah, ya Allah, bahagia, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami mohon, tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kebalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini. Kami mohon, pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan kehinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali kau pilih. Maka kami mohon pilih kami untuk menjadi kekasihmu ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak ya Allah setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah, dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin ya Allah saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas, dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT1 RW1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだろ、いい加減の外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 7 Agustus 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, dalam satu jam ke depan kita bisa berbagi informasi Seru Cakra. Anda yang sedang berada di perjalanan nih, boleh dikabarkan kira-kira untuk kondisi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa, boleh dikabarkan. Dan mungkin apabila Anda menemui kewaspadaan, ini juga bisa ditambahkan agar bisa jadi informasi juga bagi Seru Cakra yang lain yang hendak melintas atau menuju ke wilayah Anda. Moga sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sebrarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: Ya, Saudara Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda ya. Kira-kira di jam 6 lebih 7 menit ini seperti apa kondisi cuaca dan juga kondisi arus lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini. Sampaikan di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Angga.
1: Informasi masuk, ini Mas Nur melakukan perjalanan dari Pace menuju Kota Nganjuk dan arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar, volume kendaraan sudah mulai meningkat, cuaca juga masih cerah berawan. Lalu ada Mbak Nia melaporkan perjalanan dari Warujayeng menuju Baron, kondisi arus lalu lintas ramai lancar, aktivitas masyarakat mulai ramai dan cuaca masih cerah berawan. Ada juga Pak Dian melakukan perjalanan dari Madiun menuju Jombang. Arus lalu lintas di jalan utama terpantau ramai lancar baik dari arah barat maupun timur. Dengan kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca masih cenderung dingin berkabut. Lalu ada Mbak Tari dalam perjalanan dari Jatikalen menuju Pelosok Jombang. Arus lalu lintas juga terpantau lancar dan masih berkabut. Udara pagi ini masih cukup dingin, Jamal.
0: Baik. Lanjut ke Iis.
2: Iya, ini tadi disampaikan Pak Slamet pas sekitar jam 4 pagian tadi. Entah posisi di mana, tapi beliau berkendara pakai kendaraan roda 4 dan menyampaikan kalau suara atau gelombang 106,1 dapat diterima dengan jernih. Mungkin nanti bisa diinfokan Pak Slamet lokasi sekarang di mana. Kemudian kami juga terima info, ini disampaikan oleh Bapak Rudi, perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk sudah nyampe di sekitar Mojoroto. Arus lalu lintas masih aman, belum terlalu ramai, cuacanya juga bersahabat, belum terlalu cerah untuk di pagi hari ini. Lalu saya juga saat ini sudah komunikasi dengan Bupati Nganjuk, beliau Bapak Marhen, terkait dengan gerakan kerja bakti serentak sekabupaten Nganjuk dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Dan nanti untuk kerja baktinya itu akan dilaksanakan di hari Minggu, tepat di tanggal 9 Agustus 2026, seperti biasa dimulai jam 6 pagi sampai dengan selesai dan diikuti untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk di lingkungan masing-masing, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Di wilayah Warujayang juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara Sri Cakra, bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Selamat sore Bapak Junaidi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga di mana Bapak sore ini?
2: Ini masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jaranan hari ini di Kelurahan Warujayang, lingkungan Gambirejo.
1: Gambirejo. Di Gambirejo ada seni jaranan ya.
2: Ya, hari ini nanti malam campur sari. Ini los ini Mbak Erika.
1: Los.
2: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja is okay.
1: Oke,
2: mau
1: saja.
2: Siang, mau malam, it's okay. Kita berikan pelayanan pengamanan.
1: Semoga semuanya juga berjalan dengan kondusif ya, Bapak Junaidi.
2: Iya, kan ini, kita sekaligus sosialisasi Undang-Undang nomor 123, khususnya pasal 262 ini. 262 ini kan masih marah ini, Pak. Jadi pengeroyokan ini kan masih marah. Mereka ini pelaku menganggapnya pasalnya masih sama KUHP lama, KUHP zaman Belanda lah. KUHP baru yang tahun 2023 ini kan ekstrim. Maksudnya ekstrim di pasal 262, khususnya pengeroyokan, tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan sama-sama ini gak paham, gak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja, mungkin setengah cm, itu sudah masuk ayat 2 ini. Tuntutannya 7 tahun loh.
1: Tuntutan 7 tahun.
2: Tuntutan 7 tahun itu sudah enggak bisa diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya. Kalau sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling enggak kan 3,5 tahun. Makan minum gratis di barat alun-alun.
1: Paling minim 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
2: Iya, ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya kiat-kiat ini sekaligus kita memberikan himbauan biar aja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah. Gitu kan, kita sudah bukan saatnya lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya. Ini zaman digital ini, negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain, kayak ini kok sih gelutan. Kan wisora zaman itu Mbak Erika.
1: Enggak.
2: Ini Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek. Mengulangi imbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan baratnya gini, warisnya ini agak laka, ini gabur nih Mbak Erika, begitu enak laka. Nah ini pengalaman kejadian dari Kemis kemarin, tidak dilaporkan ke kita. Dan hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa risiko-risiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu nggak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa raja, permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tapi karena tidak bisa diselesaikan sendiri ya monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya ya asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya kan gitu. Jadi jangan wis ada luar so. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis, baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal. Kan gitu kan. Lah ini kan berarti nggak ready mereka itu, tidak istilah apa ya, sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Oh, kita pada prinsipnya langsung. Sebetulnya ini laporan musibah laka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah. Bukan karena oh kudu atau wajib, enggak gitu ya. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi. Oh ketika sudah laka kenapa harus lapor polisi itu? Untuk menyelesaikan para pihak itu, bukan karena we kudu yang enggak. Kalau kepentingannya mereka tidak bisa ngatasi sendiri, ya perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, oh monggo ditanggung sendiri dan sebagainya. Kan begitu Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih Bapak Junaidi untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
2: Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak.
1: Selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada kompol Ahmad Junaidi SH Kapolsek Warujaya.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda ya, Seteru Cakra. Untuk yang melintas di jalur-jalur utama nih, bisa ditabagan juga. Kira-kira untuk di pagi hari ini kondisi arus lalu lintas seperti apa? Sampaikan di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Iis.

0: juga akan diadakan pengalihan arus lalu lintas. Ketentuan itu berlangsung nantinya di Jalan PB Sudirman dan Pusat Perbelanjaan Ramayana. Untuk kendaraan roda 2 tetap dapat melintas seperti biasa di seluruh ruas jalan. Namun untuk kendaraan roda 4 yang nantinya akan ada pengalihan arus begitu. Untuk lebih jelas, saya sudah komunikasi dengan KBU Satlantas Polres Kediri Kota itu Murnianto dan juga Kanit Urjawali Satlantas Polres Kediri Kota Ibda Arifin Priyo Ananto. Nah, nanti kalau sudah ada jawaban akan kita sampaikan kembali untuk data lebih detailnya.
1: Lanjut ke Angga.
2: Informasi perjalanan dari Pak Ari melaporkan di Jalan Raya Ahmad Yani hingga alun-alun Nganjuk terpantau ramai lancar dan aktivitas anak-anak berangkat sekolah dan orang-orang berangkat kerja sudah mulai meningkat. Cuaca cerah berawan, masih cukup terasa dingin pada pagi ini. Lalu ada Pak Danu menginformasikan perempatan Mengkreng menuju Papar ramai lancar dan juga mulai ada peningkatan kendaraan yang menuju arah Kediri dan cuaca pagi ini cerah dan masih sedikit berkabut. Lalu ada Pak Diki melakukan perjalanan dari Jombang menuju Nganjuk. Arus lalu lintas ramai lancar dan sedikit ada kepadatan saat melintasi kawasan perlintasan kereta api Mengkreng dan cuaca pagi ini cukup cerah. Lalu ada Mbak Dina melaporkan arus lalu lintas dari Sukomoro menuju Kecubung Pace lancar, kondisi jalan sudah baik dan cuaca juga masih cukup dingin Jamal.
1: Baik, terima kasih. Lanjut lagi ke Intan.
3: Informasi kita terima yang disampaikan Pak Yitno pagi kali ini juga sudah pantau 106,1. Ini mengabarkan semangat pagi Mas Jamal hari Jumat.
1: Ya, harus.
3: Nah, harus itu ya.
1: Yang penting udah ngopi dulu.
3: Nah, jangan lupa kopak dulu Pak Yitno ini ya. Sudah kopak atau belum? Tapi biasanya kalau pagi hari itu Pak Yitno tuh selalu menyempatkan waktu untuk olahraga Jamal ya.
1: Oh gitu ya.
3: Jadi istilahnya cari keringat terlebih dahulu.
1: Oh, berarti sarapan keringat berarti.
3: Nah, ini betul sekali. Dikabarkan Jamal, Jombang Kota pagi kali ini cuacanya cukup cerah dengan suhu 22 derajat Celcius. Wow, ini masih cukup dingin ya kalau untuk di kawasan Jombang Kota. Kemudian Patris Bianto pagi kali ini juga pantau 106,1 via streaming ya Jamal. Di wilayah Brangkal Mojokerto dikabarkan untuk di pagi kali ini arus lalu lintas cukup lancar kedua arah dan diinformasikan untuk di Desa Kedung Maling Kecamatan Sukomojokerto ini menyambut euforia hari kemerdekaan persiapan horeg katanya besok. Jadi
1: oh, besok horeg.
3: Iya betul. Jadi persiapan horeg mungkin Jackson ya Jamal ya untuk besok lokasi di Desa Kedung Maling Kecamatan Sukomojokerto. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Rofik saat ini perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Kertosono arah ke Mojokerto. Lalu lintas jalur utama diinformasikan juga cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan juga saat ini sudah mulai cerah. Kemudian untuk stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri, update-nya hari ini Jumat 7 Agustus 2026, golongan darah A ada 22 kantong, golongan darah B ada 36 kantong, golongan darah O 27 kantong, golongan darah AB 8 kantong, jumlah keseluruhan ada 93 kantong. Lalu untuk cek golongan darah itu nantinya ada di SMK SMPN 3 Grogol Kediri Jamal.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya tadi ada Angga Sadi dan juga Isatin di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
6: Tulung Agung yang berada berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun, makanan khas Tulung Agung juga

juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulungagung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulungagung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulungagung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: informasi yang masuk ke ruang gatekeeper sejauh ini Suruh Cakra di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kondisi arus lalu lintasnya cenderung masih aman walaupun sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan untuk di pagi hari ini. Dan di jam 6:30 pagi biasanya juga udah mulai ramai ya kegiatan-kegiatan anak-anak ya berangkat ke sekolah gitu ya. Lalu juga masyarakat ya berangkat bekerja di beberapa jalur seperti di Kertosono, lalu juga di jalur Gondang, Lengkong gitu ya. Jalur Joso dan juga termasuk juga di Nganjuk Kota. Beberapa titik itu jadi titik yang krusial karena memang berdekatan dengan lingkungan sekolah ataupun perkantoran. Dan kalau di kawasan Gondang, kawasan Joso, ini dekat dengan daerah-daerah industri begitu ya. Sehingga ketika pagi hari ini banyak yang menuju ke tempat-tempat tersebut, baik anak-anak yang berangkat sekolah maupun masyarakat yang berangkat bekerja. Tetap waspada dan hati-hati Seluruh Cakra, tetap perhatikan kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda. Ke gatekeeper Iis.
1: Iya, kalau Pak Yitno ini ya, setiap pagi hari minumnya itu ada air putih anget 2 gelas. Jadi nggak apa ya, terburu-buru minum kopi atau minum teh, namun minum air putih hangat dulu 2 gelas untuk pembukaan mungkin ya. Baru nanti yang berat-berat atau minum yang anget manis begitu. Kemudian kalau Pak Muhammad mengirimkan sebuah video, ini di kawasan Kediri, bukan hari ini sebetulnya. Jadi oleh-oleh main ke Kediri kemarin di Prongos sebelum air terjun Dolo Kediri atau area situs Batu Tulis, mohon maaf. Nah, ini asri sekali. Areanya itu pegunungan seperti lantai duanya Kediri begitu. Kemudian Bapak Yusnandar menyampaikan untuk di jalur Tulungagung, ini tepatnya Besuki, arus lalu lintas sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, mohon untuk hati-hati, cuaca sudah cerah sekali di Besuki, Tulungagung, Mahbub.
0: Lanjut ke Angga.
2: Informasi masuk ini untuk Jalan Panglima Sudirman Kota Kediri mulai hari ini tanggal 7 sampai tanggal 18 Agustus. Ini untuk roda 4 ditutup sementara, Jamal. Jadi ini yang dapat melintas di kawasan Jalan Panglima Besar Sudirman ini hanya roda 2 di Kota Kediri mulai dari kawasan Ramayana Kediri sampai ke selatan, Jamal. Lalu beralih ke informasi lain, ini ada laporan Mas Prima yang melakukan perjalanan dari Gedek, Mojokerto menuju Kota Jombang. Lalu lintas terpantau ramai lancar dan aktivitas para pekerja yang berangkat mulai meningkat. Lalu ada Mbak Rizka melaporkan perjalanan dari Gringging menuju Pace. Arus lalu lintas selama perjalanan dan sampai di Tarokan terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 4 atau lebih dan cuaca masih cukup dingin. Lalu ada Pak Trisno melakukan perjalanan dari kawasan Adipura Loceret menuju ke Sawahan dan arus lalu lintas terpantau lancar, cuaca masih cukup dingin dan juga berkabut di beberapa titik selama perjalanan. Lalu ada lagi Bu Endang melakukan perjalanan dari Wilangan menuju Bogor dan sedang melintas di kawasan perlintasan kereta api awar-awar, arus lalu lintas sedikit ramai, sedikit terjadi kepadatan di kawasan perlintasan kereta api dan selama perjalanan ramai lancar, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi, aktivitas perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Kertosono arah ke Lengkong. Dikabarkan lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai, crowded, namun juga masih lancar. Cuaca diinformasikan pagi kali ini cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Samsul, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru Kediri arah ke Kediri Kota. Dikabarkan lalu lintas pagi kali ini juga masih aman saja, cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, aktivitas pagi kali ini masih di rumah saja, lokasi berada di wilayah Sawahan Nganjuk. Untuk cuaca pagi kali ini juga masih cerah berawan, lalu lintas juga masih aman dan normal. Informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Bu Rina, perjalanan sudah sampai di wilayah Wilangan Nganjuk arah ke Magetan. Dikabarkan lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip.

Sedulur cakra, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertahan di kisaran 5% meski sejumlah negara di kawasan mampu mencatat pertumbuhan lebih tinggi. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Muhammad Rizal Taufikur Rahman menilai kondisi ini menunjukkan bahwa faktor domestik terutama daya saing industri dan iklim investasi masih menjadi tantangan utama bagi Indonesia. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,29% secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan sejumlah negara kawasan seperti Malaysia yang tumbuh 5,8% secara tahunan, Singapura 5,7% secara tahunan, dan Vietnam yang mencapai 8,4% secara tahunan. Menurut Rizal, tekanan global memang memberikan dampak terhadap seluruh negara, tetapi faktor tersebut tidak cukup menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertahan di sekitar 5%. Menurut dia, perbedaan kinerja pertumbuhan antar negara kawasan menunjukkan bahwa persoalan domestik menjadi faktor yang lebih menentukan. Beberapa masalah yang masih membebani Indonesia antara lain rendahnya produktivitas, biaya logistik yang tinggi, serta kepastian usaha yang belum optimal. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih tinggi, tetapi membutuhkan perbaikan fundamental agar investasi dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Rizal mengatakan pemerintah tidak cukup hanya menawarkan berbagai insentif untuk menarik investor. Menurutnya, bagi investor, terutama penanam modal asing langsung, faktor utama yang menjadi pertimbangan bukan sekedar insentif fiskal, tetapi kepastian usaha dalam jangka panjang. Sementara itu, investasi portofolio lebih sensitif terhadap stabilitas nilai tukar serta kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter. Menurut Rizal, salah satu risiko terbesar Indonesia adalah tingginya biaya ekonomi serta kebijakan yang tidak selalu konsisten sehingga dapat menurunkan kepercayaan investor. Ekonom juga menilai reformasi yang paling mendesak seluruh cakra bukan sekedar menambah insentif investasi, melainkan memperbaiki fondasi utama yang menentukan keputusan investor. Pemerintah dinilai perlu fokus menurunkan biaya berusaha, memperkuat kepastian kontrak, mempercepat penyelesaian sengketa, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa reformasi tersebut, investasi yang masuk ke Indonesia akan sulit berkembang menjadi investasi produktif yang mampu mendorong industrialisasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonom juga menyebut pengalaman negara seperti Vietnam menunjukkan bahwa keberhasilan menarik investasi tidak hanya berasal dari insentif, tetapi juga dari kemampuan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dengan rantai pasok global. Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih berada di kisaran 5% seluruh cakra, Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan daya saing agar tidak semakin tertinggal dari negara kawasan yang mampu tumbuh lebih cepat melalui penguatan industri dan investasi.

0: Kalau Anda melintas di jalur-jalur utama Seru Cakra sepanjang Mengkreng sampai dengan Wilangan ya, ini biasanya di beberapa titik seperti di Pasar Sukomoro, lalu juga termasuk di Simpang Pat Kertosono gitu ya, lalu di Barong Tanjung Anom itu, lalu juga di jalur Nganjuk Kota, Bagor. Ini biasanya masih terdapat beberapa titik yang jalannya ini kurang apa ya, kurang mulus. Nah ini kalau misalnya Anda belum pernah melihat melintas di kawasan tersebut sebelumnya, ini bakal kaget gitu ya kalau tiba-tiba ada lobang, tiba-tiba ada apa gitu kan, yang kurang mulus. Nah ini maka Anda harus selalu perhatikan kecepatan berkendara. Dan kalau Anda menemui jalur yang sekira perlu untuk segera ditangani ya Seru Cakra, ini Anda boleh kabarkan ke kami juga. Barangkali nanti bisa dibantu untuk meneruskan kepada dinas terkait. Sampaikan saja di 0852 9001. Ke gatekeeper Angga.
1: Informasi masuk ini dari Pak Muhammad. Sedang melintas di kawasan Simpang Peserut, Sukomoro, Nganjuk. Ini arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar meskipun terdapat sedikit peningkatan volume kendaraan, namun untuk arus lalu lintas dari kedua arah terpantau masih lancar dan tidak terjadi kepadatan yang berarti di kawasan lampu merah Peserut ini. Lalu ada informasi dari Pak Suprianto Blora ini, pagi sehat semua, cuaca cerah bersahabat katanya.
0: Wah ini udah ngopi apa belum Pak Suprianto ini? Biasanya pagi-pagi harus ngopi dulu kalau Pak Suprianto.
1: Harusnya harus ngopi sih. Sama ini mengirim pertama kalinya Persebaya menjuarai Piala Presiden.
0: Ya oh kemarin ngikutin Pak Suprianto. Ini finalnya Piala Presiden.
1: Pastinya ngikutin sini.
0: Persebaya lawan mana kemarin ya?
1: Melawan Persib Bandung zaman kemarin.
0: Mantap. Yeah. Ini apa namanya, kawan yang ketemu di final gitu ya.
1: Nah betul. Ini Pak Suprianto mengirimkan foto waktu menonton televisi ini semalam.
0: Okay, mantap.
1: Lalu ada informasi lain ini, Mbak Eka dari kawasan Lengkong menuju Rejoso melaporkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan sedikit kepadatan di kawasan Pasar Joso karena adanya aktivitas pasar di pagi hari ini Jamal. Lalu ada Pak Diri, perjalanan dari Papar menuju Pare, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan sedikit terjadi kepadatan di kawasan Patung Garuda dan cuaca cerah berawan pada pagi ini. Ada Pak Kirno dari Mrican menuju Warujayeng, arus lalu lintas lancar dari kedua arah dan cuaca terpantau cerah. Dan ini Mas Atim.
0: Gimana Mas Atim? Waduh, lama enggak nginfo ini.
1: Gus Jam, Cisu.
0: Waduh. Katanya. Iya, harus isu dong Mas Atim. Masa kalau siang-siang nanti diseneni Pak Nyoman nanti.
1: Nah, betul. Morning person ini Pak Jawa.
0: Oh iya, harus jadi morning person. Nah, ini di mana ini Mas Atim ini?
1: Nah, ini belum kabar-kabar nih Mas Atim nih. Monggo Mas Atim, di mana ini posisinya? Ini ada informasi masuk dari Ibtu Hari Nur Cahyo, Kanit Lantas Polsek Taman Sidoarjo, melaporkan update terkini sekitar pukul 6:53 situasi arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo terpantau ramai lancar. Dan untuk anggota sudah menempati di 7 titik rawan macet ini Pak Jamal.
0: Baik.
1: Nah, terus ini ada laporan lagi perjalanan dari Mas Yahya. Perjalanan dari Gresik menuju Kediri dan sudah sampai di kawasan Purwasri, arus lalu lintas ramai lancar Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.